0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan yang ada sekarang. Penambahan manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Perlis FM Serasi dengan ku masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan.
1: Dan saya Shira.
0: Dan seperti biasa, kita masih lagi dalam mood belanjawan 2027 ini. Jadi apa yang
1: hashtag
0: kita dapat kan?
1: Apa kita dapat?
0: Okey, Aina Shira.
1: Ya,
0: pagi ini kita di talian dulu.
1: Okay.
0: Kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Roslina binti Kamarudin, Timbalan Dekan Penyelidik dan Inovasi Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia dengan topik kita.
1: Dengan topik kita pagi ini iaitu apa kita dapat, padi dilindung, pesawah terbela.
0: Baik, di talian sudah bersama dengan kita Prof. Assalamualaikum, selamat pagi Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sihat Prof.
2: Alhamdulillah, sihat.
0: Baik, Prof. Jadi, baru-baru ni kan, hari Jumaat, hari itu ni, pembentangan belanjawan 2027 oleh Menteri Kewangan, okay, merangkap Yang Berhormat Perdana Menteri kita juga, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi, kerajaan telah menaikkan insentif penuaian padi daripada RM50 sampai ke RM100 sehektar semusim. Jadi, sejauh mana pendekatan ini dapat membantu untuk meringankan beban pesawah, khususnya ketika musim menuai yang melibatkan kos jentera dan tenaga kerja? Prof, silakan.
2: Okey, sebelum tu saya nak ucap terima kasih kepada DJ Ryan dan juga DJ Shira dan of course lah pihak Perlis FM kerana menjemput saya untuk mengupas isu berkaitan dengan sektor padi dalam belanjawan 2027 baru-baru ni. Okay, sebelum tu saya ingin mengajak pendengar untuk memahami perbezaan antara insentif penuaian dengan subsidi hasil padi. Kadang-kadang dua subsidi ni dia nampak macam sama. Tapi kalau kita yang bukan pesawah padi, kita tak kita rasa sama, tapi pesawah padi dia fahamlah secara tu. Jadi dalam kes ni kita tengok dulu apa itu insentif penuaian. Actually, insentif penuaian ialah bantuan untuk menampung sebahagian kos menuai yang dikira berdasarkan kepada keluasan sawah bagi setiap musim. Okay. Manakala subsidi hasil padi pula ialah bayaran tambahan berdasarkan kepada jumlah padi yang dijual, iaitu pada kadar RM500 untuk setiap tan padi yang dikeluarkan. Okay. Secara mudahnya, insentif penuaian membantu mengurangkan kos ketika menuai. Okay. Manakala subsidi padi menambah pendapatan daripada hasil yang mampu dijual oleh pesawah. Maksudnya dia insentif tambahan, kalau kita dapat keluarkan lebih, dia akan dapat insentif padi tadi. Dan dalam belanjawan 2027 baru-baru

0: ni kita nampak insentif penuaian dinaikkan daripada RM50 kan kepada RM100 untuk setiap hektar untuk musim.
1: Okay,
0: jadi kenaikan insentif penuaian padi ini kita perlu lihat dalam konteks tekanan kenaikan harga minyak dunia.
1: Okay,
0: jika kita menggunakan harga minyak mentah sebagai penanda aras, purata harganya kalau kita nampak kalau dari segi sejarah, katakan pada tahun 2024 harga purata untuk minyak mentah dunia adalah sekitar $81 Amerika. Kemudian dia turun kepada $69 pada tahun 2025. Yeah. Tapi pada tahun 2026 ni kita nampak dia kembali melonjak naik dan dengan kadar turun naik yang sangat ketara. Contohnya lah pada bulan Mac, harga dia mencecah sampai $119 setung.
1: Wow, jauh beza tu.
0: Kemudian ya betul, jauh kan. Berbanding dengan $69 harga purata pada tahun 2025 tadi kan. Okay, kemudian kalau kita tengok pada pertengahan September bulan lepas, harga diturun sikit kepada $110. Okay, dan minggu ni kita nampak turun lagi lebih kurang $100 setung pada awal minggu ni. Okay, jadi dalam kes ni, walau bagaimanapun kenaikan harga minyak mentah ni tidak bermakna harga diesel naik pada peratusan yang sama di pasaran. Sebab harga diesel ini turut dipengaruhi oleh keadaan bekalan produk petroleum bertapis ataupun kos penapisan, kadar pertukaran nilai mata wang serta dasar subsidi itu sebuah negara. Macam negara kita, kita ada subsidi kan berkaitan dengan padi. Okey, kita balik-balik kepada sektor padi ya. Kalau tengok operasi jentuai di sawah ataupun lori yang nak mengangkut padi daripada sawah ke kilang ataupun pusat belian, of course dia sangat bergantung dengan detail kan.
1: Betul,
0: memang
1: betul.
0: Perlu detail. Okay. Okay, kita kira mesin ni lah. Dan detail untuk jentuai saja, saya tak kita mention lori lagi.
1: Okay, jentuai saja.
0: Okay, untuk jentuai, harga diesel ni adalah merujuk kepada harga yang bukan subsidi. Okay, sebab jentuai ni dia tidak termasuk dalam skim SKDS yang layak untuk mendapat subsidi diesel seperti lori pengangkutan hasil pertanian yang lain. Jadi maksudnya dalam kes ni dia pihak service provider dia terpaksa menanggung kos diesel tanpa subsidi. Kalau lah kita buat pengiraan sedikit katakanlah kita anggarkan penggunaan diesel untuk menuai 1 hektar sawah sekitar 20 liter. Okay, yang tu secara purata. Tapi keadaan ni dia bergantung juga kepada keadaan sawah tu. Kalau keadaan tanah di sawah tu agak tenggelam dan sebagainya, dia perlu kos yang lebih kan. Okay, jadi dengan harga diesel tanpa subsidi, contohnya pada minggu ni RM5.27 seliter. Jadi kos bahan api tadi katakan 20 liter kali dengan RM5.27 seliter tadi, kira-kira RM105 per hektar diperlukan. RM105 per hektar. Tapi ini hanyalah kos diesel lah. Kos diesel sahaja. Kalau kos keseluruhan menuai, dia perlu mengambil kira upah operator, kena ambil kira kos membawa jentera serta sawah, dan juga pengangkutan padi dari sawah ke kilang. Jadi ada kos-kos lain yang perlu ditanggung. Diesel tadi RM105 sahaja per hektar.
1: Untuk diesel sahaja.
0: Ya betul. Okay, jadi kalau berdasarkan kajian kami kan, kena buat kajian di kawasan Mada, di kawasan Kada dan juga Aida Barat Laut Selangor pada tahun 2021 sampai 2025. Dan last kita berhenti pada tahun bulan ni, last kali projek itu kita tutup pada bulan Mac 2026 tahun ni lah. Dan kita dapati kos upah mesin padi dan juga lori adalah sekitar RM120 hingga RM180 untuk serelung. Kalau di utara kita pakai relung kan.
1: Betul.
0: Iaitu bersamaan dengan RM400 hingga RM600 per hektar.
1: Upah saja tu kan, operator dia.
0: Yang tu maksudnya kos keseluruhan menuai lah. Maksudnya dia dah kira upah upah mesin padi dan juga lori ya.
1: Baik.
0: Jadi kalau kita bercakap di segi hektar, sebab tadi insentif penuaian dalam hektar kan RM100 per hektar. Sekarang dia punya kos penuaian keseluruhan lebih kurang dalam RM400 hingga RM600 per hektar. Jadi dalam kes ni kita tanya balik lah, jadi adakah insentif penuaian RM100 ini mencukupi untuk menampung kos penuaian keseluruhan yang bersusah sehingga RM600 sektor tadi. Jawapannya sudah tentu tidak lah kan?
1: Ya, betul.
0: Namun, namun kita tak bolehlah nak membuat keputusan itu. Maksudnya kita tak boleh nak buat kesimpulan sebegitu. Kerana tujuan insentif adalah untuk mengurangkan sebahagian beban pesawah. Dan bukannya untuk menampung kos keseluruhan yang ditanggung pesawah tadi. Jadi kalau kita anggarkan dengan insentif penuaian RM1 tadi, ia hanya boleh menampung kira-kira 20% daripada jumlah kos penuaian keseluruhan. Dalam hal ini, manfaat masih ada kepada petani. Of course, setiap bantuan akan ada di penyemak. Manfaat yang akan diterima oleh pesawah kan. Tapi kita nak memastikan bagaimana manfaat insentif ini benar-benar dirasai oleh pesawah. Saya ingin tekankan beberapa perkara di sini. Yang pertama, bayaran perlu tepat pada masanya. Maksudnya kerajaan perlu ada mekanisme untuk memastikan setiap bayaran itu mesti tepat pada masa yang diperlukan oleh pesawah. Dan yang kedua, apa nama, cas perkhidmatan oleh service provider tadi perlu telus. Dia perlu ada pemantauan dalam mengira kos sebenar pengusaha jentuai tadi. Dan dalam masa yang sama, ia mesti memastikan sebarang kenaikan cas mempunyai asas yang munasabah. Kalau tak, nanti kita tak mahu tambahan insentif ini ada pula kenaikan dari segi cas penuaian tadi. Okey, dan yang ketiga, yang ini pun menjadi isu juga. Jentera mestilah tersedia apabila diperlukan. Maksudnya kalau dah ada bantuan kewangan sahaja pun, dia tak semestinya menyelesaikan masalah jika padi itu dia sudah masak tapi jentuai tak ada. Maksudnya jentuai tadi dia tak boleh masuk ke sawah pada masa padi itu dah sesuai untuk dituai. Jadi dalam kes ni perlu ada penyelarasan jadual lah melalui sama ada PPK ke dan juga penyedia perkhidmatan bagi membolehkan ataupun bagi membantu mengurangkan kelewatan ataupun kehilangan hasil padi disebabkan isu masa tadi.
1: Jadi itu antaranya lah yang untuk penjelasan kita tentang insentif padi untuk pesawah kita ni. Jadi Syirah, silakan.
2: Prof. Seperti yang kita tahu, bantuan kepada pesawah ni bukan sahaja bertujuan untuk menjaga kebajikan pengusaha padi. Malah ia juga turut berkait dengan bekalan beras negara. Jadi bagaimanakah bantuan ni dapat diterjemahkan kepada peningkatan pengeluaran beras tempatan dan juga pengurangan kebergantungan kepada import?
0: Kalau pada pandangan saya, bantuan kepada pesawah biasanya kita memang mempunyai dua tujuan yang saling berkait. Memang berkait. Pertama, kita nak pastikan pesawah memperolehi pendapatan yang munasabah. Dan yang kedua, untuk meningkatkan pengeluaran beras tempatan. Kita balik kepada tadi insentif penuaian. Sebenarnya selain daripada insentif penuaian tadi, pesawah telah menikmati pelbagai insentif dan juga subsidi lain. Kita ada skim takaful tanaman padi. Kita ada skim subsidi harga padi. Kita ada skim baja padi kerajaan dan persekutuan. Kerajaan persekutuan. Kemudian kita ada insentif benih padi sah. Kemudian kita ada insentif penuaian padi yang baru ni. Bukan barulah ada pertambahan kan. Kemudian kita ada juga insentif pembajakan. Dan dalam lanjawan 2022 ni kita nampak sebanyak 2.62 bilion telah disediakan untuk bantuan pesawah kan. Dengan manfaat dianggarkan sekitar RM4,300 bagi setiap hektar sawah. Banyak juga kalau kita nampak kan. Dan angka ini dia merangkumi pelbagai bantuan dan subsidi yang saya sebut tadi. Tetapi bukan semua dalam bentuk bayaran tunai yang diterima sekaligus. Mungkin dia dalam bentuk baja, racun dan sebagainya dan juga manfaat skim takaful tadi. Jadi mengapa bantuan ini penting? Satu, jika kos pengeluaran, sebab kita nampak trend kos pengeluaran untuk pertanian bukan sahaja padi sekarang semakin menaikkan disebabkan oleh kenaikan harga baja, kenaikan harga racun, dia menyumbang kepada peningkatan dalam kos pengeluaran pertanian itu sendiri. Jika kos pengeluaran ini selalu tinggi sehingga menanam padi ini kita rasa dia dah jadi tak baloi dah, dah tak masuk. Maksudnya kita tak, kita rasa macam dah tak menguntungkan. Jadi dalam kes ni pesawah mungkin dia cuba mengurangkan input sebab nak kurangkan kos pengeluaran dia.
1: Ya.
0: Mungkin mungkin dia kalau lebih teruk dia akan berhenti
1: terus
0: buat
1: pedang. Betul.
0: Dia berhenti terus. Jadi kesan dia of course pengeluaran beras negara tadi akan
1: bergantung pada import.
0: Jadi dalam hal ni insentif dan juga subsidi ni banyak membantu untuk memastikan sawah terus disahkan oleh kesawah kita lah. Okay. Namun dalam hal ni kalau kita tengok balik untuk meningkatkan bekalan beras dan juga mengurangkan kebergantungan kepada import tadi, bantuan kewangan itu perlu disertai dengan peningkatan dalam produktiviti. Tapi peningkatan dalam produktiviti perlu ada langkah-langkah jelas ataupun pengukuran yang perlu diambil kira dalam kes ini. Yang pertama, sebab bantuan itu banyak kan macam saya mention tadi, tapi bantuan dan input itu mestilah sampai tepat pada masanya. Sebab dalam dalam penanaman padi, kita ada jadual. Ada jadual penjelian tanah, ada jadual penanaman, pembajaan, kemudian penuaian. Contohlah isu terkini, baja lambat sampai. Benih pun lambat sampai. Jadi jika baja ni lewat diterima, ataupun jentera sendiri pun tidak tersedia untuk membajak, jadi potensi hasil boleh terjejas. So, kita tak boleh nak tingkatkan produktiviti kalau perubahan struktur ini tidak di maksudnya tidak diambil kira, maksudnya tidak di difokus oleh pihak kerajaan. Okay, jadi kita kena pastikan penyaluran bantuan itu cekap dan input yang dibekalkan mesti berkualiti dan juga sesuai dengan keperluan tanaman padi itu sendiri dan juga keadaan tanah di sesuatu kawasan. Sebab setiap tanah di setiap kawasan dia berbeza kesuburan dia.
1: Walaupun awal tadi kita sembang kan Prof kan, kata 20% pun dia membantu juga petani dan juga pesawah ni sebenarnya, walaupun sedikit sebanyak kan. Dalam Belanjawan 2027 ini dapatlah mengingatkan sikit dengan produktiviti penghasilan mereka supaya tiada satu bab, tiada satu sebab yang mereka kurangkan hasil dan juga mereka tak boleh buat terus kan. Kita tak mau jadi gutu kan, tak mau kebergantungan kita kepada hasil import blok nanti kan, doktor kan?
0: Ya, betul.
1: Baik, jadi apa usaha yang boleh menarik minat orang muda ni untuk menceburi sektor pertanian supaya pertanian ni dilihat sebagai satu kerjaya berpotensi dalam memberikan pendapatan yang stabil, bukan sekadar pekerjaan biasa-biasa. Orang kata pekerjaan orang buat kerja kampung je kan, tapi nak nampak benda ni benda yang profesional. Macam mana tu Prof?
0: Okey, yang ni sebenarnya pelibatan generasi muda ni merupakan isu yang agak kritikal dalam sektor pertanian. Termasuklah padi sendiri. Sebab kita tak ada pelapis untuk meneruskan pengeluaran makanan negara kita ni. Dan kita tengok pelibatan golongan anak muda pun agak rendah dalam sektor padi. Kalau kajian kami sebelum ni kita nampak lah kalau macam saya ada data sikit di sini. Contohnya macam di Mada. Di Mada saja kita nampak kebanyakan petani berumur 50 tahun ke atas.
1: Ya.
0: 50 tahun dan ke atas yang paling ramainya. Sekitar 61%. Kalau di kawasan Mada saja 61% petani berusia 50 tahun dan ke atas. Kalau di kawasan Kada, 58% yang berusia 50 tahun dan ke atas. Kalau di Aida, Barat Laut Selangor, ni lagi tinggi, 67% yang berusia 50 tahun dan ke atas. Berapa portion anak muda kita dalam tu?
1: Berapa persen?
0: Untuk anak muda, saya letakkan umur yang maksudnya antara 20 hingga 39 tahun. Untuk umur 20 hingga 39 tahun ni, kalau di Mada hanya 23.8% terdiri daripada pesawah yang berumur 20 hingga 39 tahun. Di Kada 23.7%. Di Aida Barat Laut 18.5%.
1: Rendah eh.
0: Jadi dalam kes ni kita nampaklah generasi muda ni tak minat maksudnya untuk masuk dalam bidang pertanian. Jadi banyaklah langkah-langkah yang kita perlu fikirkan, tapi bukan mudah. Bukan mudah untuk kita nak menggalakkan mereka masuk. Saya bagi contohkan padi antara sektor yang sangat maju dari segi penggunaan teknologi. Dia disebut penggunaan teknologi. Kalau dulu, kalau tahun 80-an, maksudnya padi itu lebih lebih banyak lagi menggunakan kaedah manual. Pembajakan harus dan sebagainya.
1: Tanpa manual kan, Prof kan?
0: Tapi sekarang kita nampak perubahan tu sangat cepat.
1: Betul, betul.
0: Sangat cepat.
1: Mengacun drone pun pakai pakai drone lah ni kan?
0: Ya, maksudnya dari pembajakan, kita pakai mekanisasi jentera dan sebagainya. Kemudian tanam pun kita pakai transplanter ataupun sprayer. Kita dah tak pakai menyemai lagi, tak ada lagi dah. Maksudnya kita semai dan tanam semula tu tak ada dah. Okay, kemudian dah kita semai, kita tanam tadi untuk sembur rasun, sembur baja pakai drone. Kemudian bila dah masa harvest, kita pakai MSC padi.
1: Betul.
0: Jadi di mana penggunaan buruh di sini? Dah tak nampak dah kan? Dan kita nampak benda ni semua adalah perubahan teknologi dan of course dia mengurangkan penggunaan apa buruh dalam tanaman padi itu sendiri. Tapi kalau kita nampak sekarang ni, teknologi inilah juga yang boleh menarik minat golongan muda untuk terlibat dalam penanaman padi ini. Okay, tapi kita kena, maksudnya yang ni kita cuma cadangkan je lah beberapa maksudnya langkah yang mungkin kerajaan boleh fikirkan. Yang pertama, mungkin perlu ada latihan modular pertanian untuk belia. Contohnya, kita bagi kursus singkat selama 3 hingga 5 hari. Mungkin PPK boleh uruskan ataupun institut pertanian sendiri pun. Dan latihan ini mesti mengandungi dari segi amalan, maksudnya latihan amali dan juga bimbingan di sawah itu sendiri. Dan fokus dia lebih kepada kemahiran untuk pengendalian operasi drone ataupun mesin penanaman padi ataupun pengurusan dari segi baja, racun air dan sebagainya yang menggunakan semua peralatan automasi dan juga mekanisasi tadi. Dan walaupun kursus itu dalam jangka masa singkat, tapi perlu ada persijilan kepada latihan ni. Maksudnya kursus ini perlu sediakan sijil kepada peserta yang hadir. Dan sijil ini boleh dijadikan sebagai maksudnya gatekeeper kepada belia tadi untuk dia nak mohon bantuan dengan agensi mana-mana. Nak menggalakkan dia. Maksudnya dalam hal ni, walaupun pertanian kita nampak macam modal dia mungkin tak banyak, tapi sebenarnya untuk untuk nak meningkatkan produktiviti, nak capai produktiviti yang tinggi, pertanian tu perlu dijalankan dalam skala yang besar. Okay, contoh kalau dalam padi ni, kalau kita tanam setakat serelung padi, pendapatan per stage paling banyak kita boleh dapat dalam RM1,500 sahaja semusim. Semusim tu kita kena bahagi pula 6 bulan. Jadi agak-agak berapa ratus je gaji kita sebulan. Kan, lebih kurang dalam 200-300 saja sebulan. Jadi dalam hal ni, pengeluaran untuk padi ni dia kena berskala besar. Okay, maksudnya kena berskala besar. Baru kita boleh menjana pendapatan yang lebih lumayan. Sebab anak-anak muda ni dia tengok pada pendapatan. Kalaulah maksudnya pengeluaran seperti aktiviti pertanian tu tidak berdaya maju, tak menjanjikan untung yang tinggi, dia tak minat pun.
1: Tak mau cari duit kan?
0: Ya, dia tak mau. Tapi kalaulah kami berdasarkan pada hasil kajian situ, saya nampak ada juga beberapa anak-anak muda, even di Kedah sendiri, di Kuala sendiri, kebanyakan anak-anak muda ni kalau dia terlibat dengan padi, dia memang akan buat pada skala yang besar.
1: Buat
0: susu lah. Dia akan buat lebih daripada 10 helung.
1: Okay.
0: Kalau dia boleh buat lebih daripada 10 helung, dia boleh dapat dalam 12 ke 15 ribu ringgit pendapatan bersih untuk semusim. Jadi bolehlah dia dapat dalam sebulan 3 ribu. Dengan pekerjaan sendiri macam tu kan. Itu antara contoh lah. Maksudnya kita besarkan skala pengeluaran. Dan untuk besarkan skala pengeluaran bukan mudahlah sebab tanah ni pemilikan sendiri. Jadi pihak PPK dan sebagainya mungkin boleh usahakan penanaman untuk kelompokkan padi-padi yang skala kecil tadi dan libatkan anak muda dalam tu.
1: Baik.
0: Okay, dan yang mungkin yang last ni lah, last punya point ni mungkin dari segi penanaman padi ni kadang-kadang kita lihat sebagai tanam padi saja, sebagai pesawah saja kan. Tapi sebenarnya dia ada aktiviti-aktiviti hiliran lain yang bernilai tinggi. Contohnya sebagai pengusaha drone ataupun dia pengusaha input, pembekal input yang lebih lumayan dia boleh dapat hasil tu. Mungkin bahagian-bahagian tertentu macam ni yang melibatkan teknologi dan sebagainya, pembekalan input apapun ataupun distribution tadi boleh di maksudnya kita libatkan anak-anak muda dalam tu.
1: Baik, baik. Jadi itulah sikit sebanyak kan yang dapat kita sembang-sembang dengan prof kita tentang pembentangan belanjawan 2027 tentang pertanian. Jadi prof, terima kasih banyak-banyak prof kerana sudi bersama dengan kami pagi ini. InsyaAllah sikit sebanyak apa yang kita bincangkan dapat memberi manfaat dan juga pengetahuan lah kepada pendengar-pendengar kita kat Poli FM ni, prof.
0: Ya, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik, sekali lagi terima kasih, prof.
2: Ya, terima kasih, prof.
0: Ya, sama-sama.
1: Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia Ainah.
2: Ya, betul.
1: Profesor Madya Dr. Roslina binti Kamarudin, Timbalan Dekan Penyelidik dan Inovasi Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia dengan tajuknya.
2: Dengan tajuknya Padi Dilindung, Pesawah Terbela. Macam-macam telah disampaikan oleh profesor tadi berkaitan macam-macam insentif dan juga berapa yang telah untuk bahagian pertanian ni kan yang telah disumpahkan untuk belanjawan 2027 ni, dan juga apakah usaha yang boleh menarik minat generasi muda ni kan.
1: Okey, baik. 9 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita menerusi Nasional FM, dan kembali selepas itu insyaAllah pagi ini juga kita akan bersama dengan tetamu kita di Konti Aina Syira. InsyaAllah kita akan sembang-sembang tentang apa, tentang satu cerita yang sangat-sangat berlimpah dan juga sangat-sangat berinformasi. Itu kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita. Siapa? Kita akan tunggu sebentar nanti. Okay,
2: perkongsian yang seterusnya
1: layan Perlis FM
2: Serasi denganku.

Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak ke jawatan tetap akan disyorkan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu akan diusahakan dalam tempoh yang munasabah, berlandaskan pendekatan yang sebelum ini digunakan bagi menangani isu doktor perubatan kontrak. Jelas beliau, usaha tersebut dilaksana bagi memastikan masa depan dan kebajikan golongan itu terpelihara. Pengambilan pegawai pergigian dan farmasi ke jawatan tetap akan menggunakan kuota baru berasingan daripada 9,000 jawatan tetap doktor perubatan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027. Luar negara, ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal berita tempatan Online Khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpar dengan Chamling menyekat aliran sungai Bodi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar, ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Salman menegaskan bahawa kerajaan itu menjadikan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Beliau berkata Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kessos. Dan Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton, keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King di terbuka Arctic 2026 Venta Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Terlalu FM serasi dengan ku dia milik orang Harry Khalifah. Bawa kita ke pukul 9.25 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan.
1: Dan saya Aina Syirah.
0: Baik, 9.30 minit pagi. Sebentar lagi insyaAllah kita akan bersama-sama dengan Encik Muhammad Azmi Jakoma. Yep. Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Negeri Perlis dengan tajuknya.
1: Dengan tajuknya Sempena Sambutan Bulan Kesedaran Kanser Payudara 2026 Peringkat Negeri Perlis.
0: Sama-sama kita nantikan di Perlis FM dan juga di www.facebook.com/perlisfm pagi ini.
1: Ya, jangan ke mana-mana, terus saya yang terus dengar hanya di Perlis FM.
0: Selasi denganku.

0: Tamu kita, insyaAllah kita akan bersama dengan Encik Muhammad Azmi Jakomar, Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Negeri Perlis. Hari ini dengan tajuknya Sambutan Bulan Kesedaran Kanser Payudara 2026 Peringkat Negeri Perlis. Assalamualaikum tuan, apa khabar?
1: Waalaikumsalam, terima kasih DJ Ryan.
0: Alhamdulillah. Jadi bulan ni, bulan kesedaran kanser payudara, no? Okey, bila kita cerita tentang bulan Oktober yang sering dikaitkan dengan warna, dia ada warna dia punya, no? Warna merah jambu.
1: Betul.
0: Betul, no? Dan kempen kesedaran kanser payudara. Jadi ini kita sembang-sembang tentang sambutan bulan kesedaran kanser payudara 2026 peringkat Negeri Perlis yang akan berlangsung tak lama lagi. Sekali lagi selamat datang, tuan.
1: Terima kasih DJ Ryan.
0: Okey, jadi sebagai permulaan dia, jadi kita nak tahulah kan, apa tujuan sambutan bulan kesedaran kanser payudara 2026 ni diadakan?
1: Ya. Okey. Terima kasih DJ. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Perlis FM atas ruang yang diberikan bagi menerangkan berkaitan sambutan bulan kanser payudara peringkat negeri Perlis. Ya. Okey, untuk makluman, sambutan bulan kesedaran kanser payudara atau lebih dikenali sebagai Pink Oktober lah, sebab kita laksanakan setiap bulan Oktober. Okay. Ialah sambutan yang diadakan pada setiap tahun. Okey, untuk LPPKN ni menjemputlah semua masyarakat memahami kepentingan perkesanan awal, mengenali perubahan pada payudara dan mendapatkan pemeriksaan yang bersesuaian, terutama bagi wanita berumur 40 hingga 69 tahun. Terutama lagi yang mempunyai ahli sejarah keluarga lah yang pernah menghidap kanser. Okay. Okay, kita mahu maklumat ini sampai kepada wanita serta ahli keluarga yang boleh memberikan sokongan. Harapan kami selepas mendengar perkongsian ini, pendengar akan lebih yakin untuk bertanya kepada petugas kesihatan dan mengambil tindakan lah yang seterusnya.
0: Ya, ya. InsyaAllah. Jadi bila kita cerita tentang kanser payudara ni, kalau tengok daripada data yang tuan bawa ni kan, dia tak kisah umur sebenarnya kan. Ada umur muda sampailah ke umur orang ramai, dia boleh dapat lagi, no?
1: Betul.
0: Kanser payudara ni. Jadi boleh tuan terangkan berkaitan dengan ujian. Kalau kita tahu tentang payudara ni, dia kena buat satu ujian yang dipanggil ujian mammogram. Dan kenapa orang perempuan digalakkan untuk mendapat mammogram ni walaupun mereka rasa macam yalah sihat, nak cek buat apa lagi, satu lagi ada rasa segan kot, ada saja nak pergi buat pemeriksaan tu kan, dan tak ada ada sebarang simptom. Jadi kenapa mereka nak kena dapatkan pemeriksaan mammogram ni? Ya.
1: Okey. Untuk makluman tadi, saya ada maklumkan lah. Seeloknya berumur 40 hingga 69 tahun ni buat pemeriksaan sekali lah.
0: Okay.
1: Sekali seumur hidup.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Tapi walaupun tak sampai lagi serta-serta umur, tapi ada rasa macam binjulan, ketulan, dia pun dah boleh buat pemeriksaan lah. Untuk ujian mammogram ni, sedikit penerangan lah. Dia merupakan pemeriksaan sinar X lah di payudara untuk mengesan perubahan yang mungkin belum dapat dirasai macam ketulan dan sebagainya.
0: Okay.
1: Oleh itu wanita rasa je dia sihat. Tapi sebenarnya bila kita buat pemeriksaan mammogram tu, baru nampak ada birat, ada ketulan di dalam, di fizikal luar mungkin tak ada, tapi semasa buat pemeriksaan mammogram tu baru kita nampak lah result. Perkesanan awal ni sebenarnya membolehkan penilaian dan rawatan dibuat lah. Maknanya lepas buat pemeriksaan mammogram tu, kalau ada ketulan birat, kita akan refer kepada hospital lah selalunya. Jadi lagi awal sebenarnya kita periksa lagi bagus. Boleh kesanan awal, jangan sampai dah tahap-tahap yang tertentu dah sampai nak kena potong dan sebagainya baru kita nak buat pemeriksaan lah.
0: Okay. Jadi macam mammogram ni yang macam selalunya bila kalau kata dia ada ketulan pun semua sendiri tu kan, contoh lah tuan kan, dia tak rasa sakit apa no, sebelum dia check kan. Mana kena buat pemeriksaan dulu.
1: Betul.
0: Untuk pastikan dia ada ke tak. Jadi sekurang-kurangnya kita pergi jugalah buat pemeriksaan tu untuk kita tahu kita tu ada ke tidak kan. Sebab kalau duduk agak-agak je kan.
1: Tapi untuk makluman, kadang-kadang ketulan tu bukan kanser. Dia sekadar kelenjar, tak ada apa-apa pun.
0: Oh, ada juga macam
1: dia
0: tu.
1: Juga. Dia tak semestinya ketulan atau birat tu adalah kanser.
0: Jadi lebih molek lagi pergi buat pemeriksaan mammogram ni lah kan. Okey, jadi kalau tak ada ahli keluarga yang ada kanser payudara ni kan, ni sebagai contoh lah, bila kita banyak apa info kita baca maklumat tu, maklumat ni bersemua kan, dan kita nak tengok kita ada sakit ke tak, kita google kita cari ada ke tak ni semua kan. Lepas tu tengok dia kata kalau kata bab genetik ni tak ada, dia kata aku pun boleh tak ada kan, kata kan. Jadi adakah seorang wanita tu perlu ambil berat kalau keluarga dia tak ada kanser payudara ni? Tuan, ya.
1: Okey. Ni adalah satu doktor pakar perubatan. Dia dia sembang dengan saya lah. Dia bagi maklumat. Mana yang cakap tiada sejarah ahli keluarga tu yang paling bahaya? Sebab kita mungkin akan menjadi ahli yang pertama dalam keluarga mengidap penyakit tu. Jadi tiada sejarah ataupun ada sejarah, saya galakkanlah semua wanita-wanita yang ada terutama di Perlis hadir ke klinik FPPKN untuk kita buat saringan. Lepas tu daftarlah mamogram ni sebab percuma je tuan. Percuma FPPKN tanggung ni. Tambahlah dekat sini untuk makluman, 1 Mei KPJ Specialist Hospital dah dilantik sebagai panel mamogram ni. Jadi sebelum ni kita hantar ke Alustar KMC. Sekarang ni kita dah lantik KPJ lagi dekat. Dan yang lagi menariknya, mana-mana wanita yang nak mendaftar, dia pilih hari, dia pilih waktu. Tak perlu menunggu lama.
0: Set boleh set lagi.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul. Kita ada sistem. Maknanya agak-agak hari Rabu petang free. Okey, kita set. Jadi tak perlu menunggu. Waktu menunggu tu sekejap lah sebab kita buy appointment. Hari sekian hari pun nanti pihak KBJ akan lock lah. Klien-klien daripada FPK. Takut datang seorang, datang dengan jiran-jiran.
0: Bawa orang ramai tak apa.
1: Betul.
0: Kan?
1: Betul.
0: Ajak teman.
1: Betul.
0: Jadi maknanya, kalau kata tak ada ahli keluarga yang mengidap kanser payudara pun, pi juga buat pemeriksaan. Betul, kerana berisiko juga sebenarnya.
1: Sebab umur 40 tahun ke atas ni, kita je rasa sihat. Tapi badan sebenarnya dah menunjukkan tanda-tanda macam-macam dah.
0: Kita tak kelih pun kat dalam kan. Tahu.
1: Betul.
0: Okey. Jadi macam tu kata tadi tu, kalau kata ialah keluarga ada ke, tak ada ke kan, tak semestinya kita bebas daripada untuk dapat risiko kanser ni. Yang paling mudah, bahasa mudah, dia pi je lah.
1: Betul.
0: Ni, FPPKN ni kata tawarkan lagi. Kata tuan kata tanggung tak sayang BBP ya, betul tak?
1: Dia kadang-kadang tu bila kita buat program outreach, pemeriksaan dalam percuma, dapat lagi free gift lagi.
0: Dapat hadiah lagi kau tak?
1: Dapat hadiah lagi.
0: Kan? Tak apa nak bagi lagu tu. Okey. Jadi ada orang perempuan ni dia takut kan, sebab yalah, bila kalau kita macam ni lah, kita nak pergi jumpa doktor, kita takut saya nak buat medical check up, awal kita rasa macam misalnya kalau ni doktor cari macam-macam, kita rasa kita takut kan, saya pergi periksa ni, jumpa ni, jumpa ni, sama juga macam nak buat ujian mamogram ni. Jadi orang perempuan ni rasa takut, dia juga bimbang kan. Kita nak tahu juga macam mana prosedur-prosedur mamogram ni dilakukan tuan.
1: Okay, untuk di KPJ Perlis, kami dah buat lawatan lah di pusat mamogram ni. Mesin antara mesin yang canggih lah yang ada di Malaysia ni. Semasa mamogram ni, payudara akan diletakkan di mesin khas lah. Dia berdiri, dia ada plate dia dan sebagainya. Untuk beberapa saat dia akan rakam lah image yang ada tu secara jelas. Lepas tu proses kedua-dua payudara ni mungkin akan ada rasa tak selesa lah di kalangan klien tu sebab dia kepit sebenarnya. Untuk mendapatkan sinar tu. Jadi beberapa minit sajalah proses tu. Selesai je lepas tu, bergantung kepada keadaan lah. Ada yang mungkin kalau ada benjolan tu mungkin akan rasa sakit. Tapi kalau yang normal tu mungkin tak berapa rasa sangat lah. Cuma sakit tu, sakit disebabkan proses tu sebenarnya.
0: Dia tekan.
1: Jadi petugas-petugas pun jangan takut lah. Sebab di KPJ pun petugas-petugas yang di bilik mamogram tu adalah wanita.
0: Kan dia tak risau kan. Betul. Dan apa, sangat profesional.
1: Betul.
0: Dalam melaksanakan tugas mereka kan. Jadi bila kata nak ambil image apa semua tu, kita tengok pengalaman orang tu berbeza-beza juga sebenarnya kan. Betul. Macam tu kata ada rasa yang okey, ada rasa yang sakit dan dia bergantung pada individu tu. Tapi mostly bila kena tekan tu adalah rasa sesekitar kan. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat tahu kan. Betul. Lepas tu result kita macam mana kan.
1: Dia proses tu je lah. Bukit sakit sebab nak ambil betul-betul accurate punya result lah.
0: Kalau kita
1: check lebih kurang nanti kadang sebenarnya ada ketulan tapi tak perasan. Jadi baik sekali datang tu,
0: kita buat betul-betul ya. Baik tuan, kita rehat sehat. Kita sambung balik dengan talk set yang berikutnya. Okay, terus layan Perlis FM Selasih denganku.

Kelas FM Serasi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Di jam yang keempat, masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan pagi ini. Dan macam kita wak-wak tak saat ni, kita akan bersama dengan

0: Perlis FM serasi denganku. Masih lagi bersama dengan saya DJ Lain di Konti sekarang ini, dan bersama dengan saya juga Encik Muhammad Azmi Jakomar, Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Negeri Perlis. Dengan topik kita pagi ini, sambutan Bulan Kesedaran Kanser Payudara 2026 peringkat Negeri Perlis. Tuan, kita dah sembang untuk talk session pertama tadi. Kita sambung balik sembang-sembang kita pagi ini kan, tentang kesedaran kesihatan payudara, kanser payudara dan sebagainya ni. Okay? Jadi, macam mana wanita di Perlis ini boleh mendapatkan maklumat mengenai perkhidmatan dan juga subsidi ujian mamogram LPPKN tadi? Tuan banyak kali kata buat pemeriksaan percuma ni. Okey, ceritakan tuan.
1: Okey. Yeah. Kepada semua para wanita, saya pun pecinta wanita ni.
0: Mesti.
1: Kita jemput semua wanita-wanita di Perlis, terutamanya. Satu, boleh hubungi klinik terus untuk kita buat appointment. Okay. Ataupun nak lagi mudah, bila-bila free, datang je waktu pejabat ke klinik Nur Sejahtera di bangunan Wisma Persekutuan tingkat 1. Jururawat akan menerangkan terus. Kalau berminat untuk laksanakan pemeriksaan, dia ada saringan di klinik dulu, umur dan sebagainya, kelayakan dan sebagainya. Maknanya kalau cukup syarat semua, kita keluarkan satu surat dan juga kita lock terus tarikh yang berminat tu, macam saya sabut awal tadi, hari apa waktu berapa, kita keluar surat, jadi terus pergi ke KPJ untuk mendapatkan sesi mamogram tersebut lah. Sebab kalau tak pergi di APPKN, direct tu ke KPJ, KPJ akan charge. Jadi betul, datang betul dulu ke KNS, Klinik Nur Sejahtera Kanga. Selepas tu kita buat appointment, ada surat, hadir terus ke KPJ. KPJ pun ada sentiasalah Isnin hingga Jumaat tu, tertakluk kepada yang kita berminat lah.
0: Okey. Jadi kita bagi faham lah untuk yang pendengar kita kan, yang mungkin berminat ni kan, kita nak bagi kita ulang balik. Okey, lah ni depa kena pergi klinik Nur Sejahtera Kangak ni.
1: Betul.
0: Pergi klinik Nur Sejahtera Kangak ni, kata saya nak buat ujian mamogram. Okey, lepas dia habaq macam tu, jururawat akan bagilah syarat-syarat.
1: Betul,
0: dia semua
1: dia akan tengok buat pemeriksaan saringan,
0: buat kat situ tu aja.
1: Jadi bila pergi sana tu, terus buat untuk mamogram saja.
0: Jadi lepas tu dia akan dapat satu temu janji tu ataupun surat lah.
1: Ya, betul. Sebelum kita ada KPJ, sistem dengan KPJ. Maknanya contoh klien yang datang ni, dia nak minggu depan, hari Selasa. Jadi kita tengok tarikh yang dia nak ada tak bertindih dengan orang lain. Kalau bertindih, kita minta dia set hari ataupun waktu lain lah. Sebab kita nak kurangkan waktu menunggu lama. Jadi KPJ pun maklum, sehari dia boleh buat 8 orang je maksimum. Jadi kalau tarikh sekian tarikh tu 8 orang dah penuh, kita minta hari keesokannya ataupun ikut tarikh yang ni lah. Jadi kalau nak minta balik awal ke apa, kita boleh set-set-set lah. Nak petang, nak pagi.
0: Betul.
1: Jadi tak membuang masa. Kita di APPKN, perkhidmatan kita semua by appointment, sebab kita tak nak waktu menunggu. Tu lama.
0: Ya, bagus. Tak mau bagi orang tunggu kan. Dan nak periksa pasal orang tunggu. Baik. Jadi, beralih kepada sambutan di negeri Perlis ni. Okay? Jadi, bila dan kat mana sambutan Bulan Kesedaran Kanser Payudara 2026 peringkat negeri Perlis akan diadakan, tuan?
1: Okey. Untuk sambutan Bulan Kesedaran Kanser Payudara, atau kita mudah sebut tengok Oktober lah, 2026 ni, peringkat negeri Perlis akan dilaksanakan pada 15 Oktober. Khamis ni saja. Ya, betul. Kita buat di Hotel Seri Malaysia. Yang ni pun sebenarnya majlis ni kita appreciate sebenarnya. Wanita-wanita yang ada, kita buat style high tea. Duduk di meja bulat. Lebih kurang 200 lah. Tetamu jemputan yang akan disempurnakan oleh YB Datin Exco, Pengurusan Wanita Keluarga lah. Datin Mazita akan hadir lah untuk merasmikan pada hari tersebut. Mana yang terpilih ataupun dipilih untuk hadir tu, jangan lupa datang lah. Macam-macam ada. Perkhidmatan percuma ada. Saya rasa balik pun takkan tangan kosong tu.
0: Masih penuh lah.
1: Kiri kanan ada.
0: Ada je lah hadiah bonus ni kan.
1: Ada, betul. InsyaAllah kita juga ada buat cabutan bertuah nanti yang hadir.
0: Itu yang paling sorok sekali. Alhamdulillah kan. Jadi sambutannya tu pastinya, selain daripada kita high tea tu, kita dapat juga informasi tentang kesedaran kita ni kan.
1: Untuk makluman DJ Ryan untuk program kali ni, sambutan ni special sikit sebab kita berkolaborasi dengan KPJ Perlis. Dia selaku panel. Kita minta dia ni penceramah akan bagi tu pun akan bagi taklimat tu pun pakar.
0: Okay.
1: Dr. Vishnu akan berikan taklimat. Kita juga ada sesi perkongsian daripada cancer survivor nanti.
0: Okay. Cancer survivor tu sendiri.
1: Betul.
0: Okay.
1: Macam mana cara pemakanan dia, macam mana dia menjaga kesihatan dia sampai dia sehat lah sekarang ni. Jadi yang datang dapat berkongsi ilmu dan maklumatlah daripada pakar dan juga cancer survivor sendiri pada hari kejadian tersebut.
0: Okey. Jadi sebelum kita berakhir kan, apa yang tuan harapkan daripada masyarakat sama dengan sambutan ini dah daripada kita duduk sembang awal atas ini kan, sudah pastinya satu satu titik, satu point yang mungkin kita boleh rasa depa ni duduk berfikir di dalam minda depa ni adalah aku nak pergi buat lah kan pemeriksaan mammogram ni. Okey, kalau pihak tuan pula macam mana tuan?
1: Okey, saya berharap pendengar menggunakan kesempatan sepanjang bulan kesedaran kanser payudara sepanjang Oktober ni untuk mendapatkan maklumat yang betul dan menyemak. Jangan tanya jiran lah. Sebab saya dah baca, dia sakit dia tanya jiran. Jiran pun belum tentu betul lagi. Jadi baik terus ke hospital, klinik APPKN untuk mendapatkan maklumat dan temu janji. Bagi yang rasa tak pernah lagi buat ujian mammogram, hadir ke klinik APPKN.
0: Pergi buat.
1: Lepas tu kepada ahli keluarga yang mendengar, sampai-sampaikan kepada jiran-jiran, sanak saudara yang lain datang. Untuk makluman jugalah, APPKN ni kita banyak buka booth-booth untuk program. 23, 24, 25 Oktober ni pun kita berada di Dewan 2020 nanti sempena Perlis Usahawan Festival. 3 hari kat sana. Boleh dapatkan perkhidmatan-perkhidmatan ni. Mammogram pun boleh dapat. Saringan kesihatan boleh dapat untuk cek HPV DNA untuk kanser cervix pun kita
0: buat juga
1: ke sana. Maknanya bila datang ke Outreach ni sebenarnya dia ada package 3 kesihatan yang boleh mendapat secara percuma lah saringan-saringan tu.
0: Happy je tu. Berapa hari bulan ni? Hari Khamis ni kata tuan eh?
1: Khamis ni di Seri Malaysia.
0: Kita
1: ada buat sambutan. 23, 24, 25 di Dewan 2020.
0: Jadi yang tu boleh happy lah. Memang percuma lah. Siapa-siapa nak happy pun memang terbuka lah.
1: Betul.
0: InsyaAllah kalau nak tanya apa-apa ke, dapat maklumat kat sana pun boleh saja tuan kan. Jadi apa pesanan tuan kepada wanita di Perlis ni sebelum kita berakhir ni, dan mungkin ialah maklumat-maklumat yang mereka boleh dapatkan, mereka nak kena telefon siapa, mereka nak kena cari siapa kan. Macam mana tuan?
1: Okey, untuk wanita-wanita di Perlis, jangan tangguhkan usaha menjaga kesihatan payudara ni. Kenali perubahan pada dirilah. Sebab kita ni faham diri kita, sihat, demam dan sebagainya tu badan sendiri yang kita tahu. Jadi jalani pemeriksaan mengikut keperluan. Jika ada simptom terutama yang mencurigakan ni, dapatkan pemeriksaan segera. Untuk pertanyaan sebarang ujian subsidi dan saringan kesihatan ni, boleh menghubungi Klinik Nur Sejahtera APPKN Negeri Perlis di talian 04 977 0914. Jururawat akan melayan lah sebarang pertanyaan-pertanyaan. Dan paling tadi pun saya dah cakap, paling mudah datang. Datang ni macam-macam ada.
0: Baik, jadi kalau nak tahu maklumat lanjut sekali lagi, kalau mana yang telah pendengar, anda boleh terus tonton semua secara ulangan di Facebook www.facebook.com/perlisfm. Sekali lagi terima kasih tuan kerana bersama dengan kami dengan topik kita sambutan Bulan Kesedaran Kanser Payudara 2026 Peringkat Negeri Perlis. Terima kasih Encik Muhammad Azmi Jakoma, Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Negeri Perlis. Terus layan Perlis FM, pasti pilihan serasi dengan semua serasi. Dengan aku 10 pagi nanti, sama-sama kita ikuti berita menerusi Nasional FM.

0: Assalamu alaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia akan membawa isu jerebu rentas sempadan ke mesyuarat peringkat Menteri Luar ASEAN sebelum sidang kemuncak ke-49 blok itu di Manila, Filipina bulan depan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata isu jerebu perlu diberi perhatian khusus memandangkan ia tidak termasuk dalam mekanisme ASEAN sedia ada berkaitan bencana alam. Beliau juga telah menghubungi rakan sejawat dari Indonesia, Almanata Nasir, untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung usaha memadamkan kebakaran di negara itu. Sementara itu, di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah yang berlarutan tidak akan diisytiharkan sebagai bencana nasional buat masa ini. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan Dodong Abdul Rahman berkata Indonesia berupaya menangani krisis berkenaan. Keputusan itu dicapai menerusi mesyuarat kabinet terhad dipengerusikan Presiden Prabowo Subianto. Tawaran bantuan antarabangsa juga tidak dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan. Jakarta telah mengakui kebimbangan berhubung jerebu merentas sempadan yang menjejaskan negara jiran termasuk Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, pengarah eksekutif Sunway Centre for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Singapura dan Hong Kong memperbaharui satu perjanjian kerjasama tenaga bagi memperkukuh keselamatan dan daya tahan tenaga. Ini termasuk dalam bidang baru seperti kecerdasan buatan dan grid kuasa digital. Kintan bersama penguasa pasaran tenaga Singapura serta Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Mekanikal Hong Kong menyebut memorandum persefahaman yang diperbaharui itu dibina berasaskan satu perkongsian yang diwujudkan pada 2020. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal online khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Budi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana Kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Susulan serangan ke atas lapangan terbang Riyadh, semua pihak digesa meredakan ketegangan. Pertempuran berterusan hanya akan meningkatkan penderitaan orang awam. Perkara itu ditegaskan Ketua Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu Volker Turk. Beliau berkata demikian selepas Arab Saudi memberi amaran akan mengambil tindakan balas serius selepas beberapa siri serangan kumpulan Houthi dari Yaman ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh yang dilaporkan mengorbankan 18 orang. Dalam pada itu, Menteri Tenaga Arab Saudi, Putra Abdul Aziz bin Salman berkata keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar. Ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Namun, kerajaan itu menyediakan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Malah Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah EU pertama yang melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun daripada mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Katsos bersama beberapa menteri lain di Athens. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis pada April lalu mengumumkan menerusi media sosial bahawa larangan sedemikian akan diperkenalkan. Berdasarkan satu tinjauan melibatkan 2,500 pelajar sekolah, 1/4 daripada responden mengakui menggunakan media sosial secara berlebihan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih. Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi-pagi kita ucapkan buat anda semua di mana saja anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz mahupun di atas talian menerusi RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my. Terima kasih juga buat rakan tugas yang dah pun teman anda selama 4 jam yang lepas dalam hingap pagi dari pukul 6 pagi hinggalah ke pukul 10 pagi dan pukul 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin pula yang akan terus ambil alih teman anda dalam ruangan Hangat Lead. Pastinya banyak perkara-perkara yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Kita tak lupa juga tau buat rakan-rakan penolong jurutera kita di bahagian MCR dan juga rakan-rakan di stesen pemancar dalam memastikan siaran kita ni berada dalam keadaan yang terbaik dari semasa ke semasa. Kita doakan moga semuanya dipermudahkan dalam segala urusan mahupun kesulitan. InsyaAllah ianya sesuai dengan usaha yang kita lakukan setiap hari. Apapun, kita harapkan anda terus kekal di frekuensi 102.9 MHz. Dengarkan dulu lagu pembuka tirai Hangat Lead untuk edisi hari ini dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Jangan duk kali, jangan duk pergi mana-mana. Terus layan, terus dengar Place FM, serasi denganku.

jam pun semakin menghampiri ke pukul 10.30 minit pagi, yang mana saat lagi kita akan sama-sama ikuti pula Sinar Duha yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Kita harapkan anda terus kekal bersama kami di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ini kita tanya pasal wuduk lagi, Ustaz ni. Ramai yang pakai cincin ni lah, Ustaz, kan? Tak kira lah batu besar ke batu kecil, kan? Jadi waktu dia ambil, dia nak ambil wuduk ni, Ustaz, adakah wajib dia buka cincin dia tu dulu, Ustaz?
3: Okey, berkaitan orang yang mana dia wuduk sambil memakai cincin, adakah wajib dia buka ataupun tak? Untuk kalau ke dalam keadaan dia pakai cincin, dalam keadaan tersebut, dia cukuplah dia macam longgar-longgarkan sikit lah. Maksudnya dia longgarkan untuk bagi air masuk ke tempat tersebut. Wuduk dan tayamum berbeza. Kalau tayamum, para ulama menyebutkan wajib buka. Sebab tayamum dengan wuduk, dua sifat yang berbeza. Kalau wuduk, kita gerak-gerakkan cincin tu, air boleh masuk. Itu kalau wuduk. Ya. Tapi tayamum, macam mana nak kena, macam kita sebutkan, dia punya tanah tu, yang mana ada debu tu, sukar. Jadi untuk tayamum, wajib dia tanggalkan cincin dia. Tapi ada pun untuk wuduk, dia cukup digerak-gerakkan sahaja untuk bagi air masuk.
2: Asalkan air boleh melalui.
3: Ya, asalkan air kena kat tempat tu.
2: Ya, terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Iya as-sunnah, iya as-sunnah.
4: Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Iya as-sunnah setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM. Sunnah.

Selesai Sinar Duha yang dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM serasi denganku. Salam Sinar Duha juga. Kita nak ucapkan buat semua rakan-rakan yang baru saja mendengarkan Perlis FM saat ini dan buat rakan-rakan yang sedang memandu, moga selamat jugalah dalam pemanduan anda. Selamat juga sampai ke destinasi yang dituju. Terima kasih buat rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti. Kita ada Mr. D kita seperti biasa katanya selamat pagi. Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersiaran semula katanya di pagi Selasa. Terima kasih. Katanya ceria rasa suasana bila dengar suara ambui dia bodek sakan. Ni dia bubuh pasang ekor ni turbo ni orang kata. Tapi apa pun terima kasih Mr. D. Dan tetap setia mendengarkan Perlis FM di manapun anda berada. Dan kita pun ada bersama dengan kita waktu law ni MZ Perlis. Terima kasih katanya. Assalamualaikum. Selamat pagi Lin. Yang sentiasa ceria-ceria selalu dan bersemangat tu dia. Hat ni pun sama juga. Ni turbo ni dia bagi ekor dengan kita. Katanya padu sempoi buat hang. Katanya sambil-sambil buat kerja kita duk dengar Poli FM melalui RTM. Klik geng-geng pejabat saya dekat IPD Maran pun sama-sama layan Perlis FM. Masya Allah. Terima kasih brother-brother kita. Oh gitu kan. Dan sister-sister kita. Tabik Spring untuk anda yang sentiasa orang kata apa bertugas menjaga keamanan negara kita ni tu dia lah. Sat lagi kita buat ucapan apa? Katanya yang penting saya tak kalih dah Perlis FM. Kalau pergi mana-mana pun Perlis FM sentiasa duk teman saya katanya. Selalu insyaAllah. Amin amin. Moga terbaik juga untuk Lin dan semua pendengar Perlis FM. Serasi denganku takkan tidak kan? Terima kasih. Ini pula kiriman daripada Kak Sepiah kita. Katanya Assalamualaikum Lin. Selamat bertugas. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk Kak Sepiah Razak kita. Dia siap tanya lagi sarapan dah ke. Alhamdulillah sempatlah juga tadi ni. Ha, kan? Sebelum kita masuk ke konti ni. Tapi apapun terima kasih kepada semualah yang mana sedang bertugas sekalipun. Selamat menjalankan tanggungjawab anda, kewajipan anda dengan penuh cemerlang, terbilang dan gemilang. Tu dia. Semua lang kita bagi. No? Dan seperti biasa kepada anda semua peminat minat lagu-lagu FYP, jangan duk pi mana-mana tau. Sebab apa? Lagu-lagu FYP akan menyusul selepas ini. Jadi terus layan, terus dengar Perlis FM serasi dengan kau.

0: aktiviti harian Anda?
1: Kasih emosi bang pun boleh.
0: Jom WhatsApp pada 0174541688.
2: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

baru saja menghiburkan pagi anda. Dan nampak gayanya kawan-kawan, jam pun semakin hampir ke penghujung jam yang pertama kita. Buat peminat-peminat lagu Korea, jangan duk pi mana-mana lagi nak. Lagu-lagu Korea Sarang Hee akan terus menyusul temani anda saat saja lagi di jam yang kedua. Pastinya yang hangat dalam hangat.

0: 102.9
1: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Hampa tahu tak penyakit macam darah tinggi dan kencing manis boleh mai tanpa tanda? Salingan kesihatan awal boleh kesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi hampa, pergi buat pemeriksaan awal di klinik berdekatan. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan.
1: Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan hampa dan keluarga.
0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Yang hangat di Hangat Lead, 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin masih lagi di sini, teman anda untuk edisi hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan juga buat peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, stesen-stesen minyak, pos-pos kawalan keselamatan, klinik-klinik, hospital-hospital dan semestinya buat anda yang mendengarkan sewaktu memandu saat ini kerana masih lagi mendengar dan mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlegar-legar di sekeliling anda. Kita juga nak doakan moga anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik dan dimurahkan lagi rezeki buat anda. Pastikan anda terus stream kami walau di mana jua anda berada. Buat peminat lagu-lagu Korea Sarang Hae back to back, jangan ke mana-mana. Lagu-lagu Korea Sarang Hae menanti anda selepas ini. Terus dengar.

demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Belanjawan 2027, Lise Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Annyeong, Sarahe. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Sarabah.

0: Annyeong, Sarahhae. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba.
1: Yeah, dua lagu Korea back to back Sarahhae dah pun kita dengarkan bersama. Dan lepas ini kita akan bersama pula dalam isu apa yang tengah hangat. Kalau nak tahu kena sama-sama tunggu saat saja lagi. Okey, tapi apapun terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti Ambui Meriah Hadeba. Terima kasih, selamat pagi kita ucapkan. Selamat bertugas, selamat memandu juga. Terima kasih juga untuk peniaga-peniaga kecil kita, premis-premis perniagaan, klinik-klinik kesihatan, hospital-hospital yang mana bersiap-siaga di pos-pos kawalan keselamatan, di pintu-pintu sempadan juga. Terima kasih kerana terus mendengarkan Perlis FM serasi denganku. Saat ini Alin akan terus teman anda insyaAllah hingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, pastikan anda terus kekal setia kerana ada lagi perkongsian yang bermanfaat insyaAllah untuk anda dari semasa ke semasa.

0: memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju, terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Hangatlah. Apa yang tengah hangat?
3: Mestilah hangat.
2: Meledak.
3: Boom, meledak.
2: Meledak.
3: Isu yang tengah hangat.
4: Ya, isu apa pula yang tengah hangat ni, Lin? Kalau kita buka media sosial di orang kata apa, negeri Perlis kita ni, apa yang tengah hangat yang sering diperkatakan adalah mengenai dengan Perlis Usahawan Fest PUF 2026, kawan-kawan, yang akan berlangsung pada 23 hingga 25 Oktober 2026, bermula daripada pukul 8 pagi hingga pukul 7 malam di Dewan 2020 Kangak Perlis, di mana kepada anda semualah, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan lagi Perlis Usahawan Fest 2026 anjuran Kerajaan Negeri Perlis melalui bahagian Perancang Ekonomi Negeri Perlis, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis dengan kerjasama jabatan dan juga agensi Kerajaan Negeri serta persekutuan bersama dengan rakan-rakan strategik. Itu adalah isu yang tengah hangat, yang mana masing-masing tengah buat persediaan untuk Perlis Usahawan Fest PUF 2026. Jadi ayolah kita meriahkan lagi negeri Perlis kita ni dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat, insyaAllah. Dan banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Waktu law ni pun dah membawa kita ke pukul 11.32 minit pagi, kawan-kawan. Apa khabar semuanya? Yang mana mungkin ada yang nak kirimkan di ruangan WhatsApp konti, terus saja hantarkan kepada kami di 017-45416-88. Sat lagi kita baca dan panjang-panjang jangka lagi segala perkongsian anda. Ini dia desa tercinta untuk anda. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi dengan kamu.

0: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak semasa memang pun boleh. Jom WhatsApp pada 7 017 454 1688.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita. Hanya
3: hanya di Plus FM serasi dengan ku Alin masih lagi di sini temani anda insyaAllah untuk edisi hari Selasa kita 13 Oktober 2026, bersamaan dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Okey, Alin juga nak kongsikan bersama dengan anda laporan cuaca untuk hari ini 13 Oktober 2026, di mana anda juga boleh dapati maklumat cuaca terkini di laman sesawang www.met.gov.my atau terus saja ke aplikasi My Cuaca dan media sosial rasmi Met Malaysia tau. Tapi ni kita nak terangkan juga kepada anda lah, di mana untuk hari ini di waktu pagi tadi tiada hujan, petang pula ada ribut petir di kebanyakan tempat untuk negeri Perlis kita ni, dan malam akan berlakunya hujan di beberapa tempat juga, dan suhu kita minimum adalah 24 darjah Celsius, manakala maksimum dia adalah 32 darjah Celsius. Dan untuk esok hari Rabu, kawan-kawan, ramalan kaji cuaca mengatakan pagi ada ribut petir di beberapa tempat, petang pula ada ribut petir juga di beberapa tempat, manakala malam ramalan kaji cuaca kata tiada hujan dan minimum suhu adalah 24 darjah Celsius, manakala maksimum suhu adalah 32 darjah Celsius. Yes. Jadi kepada anda yang mungkin ada urusan di luar kan, ataupun nak memulakan perjalanan anda ke mana-mana pun, anda bolehlah rancang dengan sebaik-baiknya kan, ataupun anda juga boleh buat rujukan info cuaca melalui Met Malaysia. Pastikan yang sahih baru kena, kawan-kawan. Okey, kepada anda masih lagi boleh hantarkan saja kiriman, sekejap lagi kita akan bacakan pula di ruangan WhatsApp konti. Terus layan, terus dengar Plus FM serasi dengan kamu.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Belanjawan 2027. Apa kata golongan para petani kali ini?
3: Sampai tak dapat apa-apa keperluan-keperluan untuk pertanian lah. Seperti racun, baja, misi gemuk, paip air, apa tu, apa ni, umbi ayak kan. Lepas tu, dan paip air. Dan semua yang dia bagi tu, kita menafaatkan untuk pertanian. Lepas bila kita dapat tu, kita boleh meningkatkan hasil pertanian kita tu dengan lebih baik lah untuk menafaat orang ramai.
2: Hasil daripada pemberian kerajaan untuk petani-petani seperti Pak Mai, Pak Mat dapat menghasilkan jagung segar. Dan apa harapan Pak Cik untuk kerajaan bagi petani-petani moden ni?
3: Harapan Pak Cik kalau untuk petani-petani moden ni, kalau kerajaan bantu ni, dia pun patut kena berusaha dengan sungguh-sungguh lah untuk meningkatkan hasil, untuk apa memakmurkan bumi Allah ni dengan seberapa baik yang mungkin lah. Yang bahagian pertanian, dia buat pertanian cara betul, cara elok, cara istilah lah. Itu harapan Pak Cik. Kalau kerajaan bagi itu, mudah-mudahan dapat meningkatkan hasil pertanian.

Baiklah, perkongsian seterusnya ini adalah tentang gangguan bekalan air dan juga tekanan air rendah, kawan-kawan, pada 14 Oktober 2026 yang jatuh pada hari Rabu, di mana Lee nak kongsikan dengan anda jangka masa gangguan daripada pukul 9.30 minit pagi sehingga selesai, dan penutupan bekalan air bagi menjalankan juga ulangan ujian hidrostatik untuk sistem retikulasi paip air luaran di Lamanda Cuping. Jadi kawasan yang terjejas itu hanyalah di kawasan Lamanda Cuping sahaja, ya. Jadi kepada kawan-kawan yang berada di kawasan itu, kita harapkan dapat aturlah orang kata apa, simpanan air dengan secukupnya untuk waktu-waktu kecemasan. Oh, lagu tu cerita dia. Baiklah, waktu lawan ni pun dah semakin di penghujung jam yang kedua untuk ruangan hangat lead semestinya hanya di Perlis FM Serasi dengan ku. Dan buat kawan-kawan yang mana mungkin nak kongsikan menu di bawah tudung saji anda hari ini, rasa-rasa idea apa pula masakan anda ke, ataupun jodoh apa yang anda nak nikmati untuk tengah hari ini, boleh kongsikan bersama dengan Lin di ruangan WhatsApp konti. Dan sekiranya ada juga tip-tip penjagaan ke kan, ataupun amalan petua untuk segak sekejap lagi ni, di ruangan segak sekejap lagi jam yang ketiga, boleh juga hantarkan saja kepada Lin di ruangan WhatsApp konti di 0174541688. Sekejap lagi bolehlah kita baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. InsyaAllah semuanya yang bermanfaat, semuanya yang hangat, hanya di Hangat Lin.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Keliar, aku tak kalih dah.
2: Saya nak semak Syaruman KWSP. Ini markat saya. Untuk semak Syaruman tak perlu nombor ahli ke?
3: Tak perlu Encik. Nombor markat saja dah cukup.
2: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
4: Boleh Cik.
2: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
4: Tak perlu Cik. Hanya perlukan markat saja.
5: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.
6: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
7: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
6: Topik ringan.
8: Where sports meet science.
6: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
9: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
6: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
10: Ada masjid, ada

kawan-kawan, sekejap lagi tepat jam 12.30 hari kita akan ikuti bersama juga info terkini dalam berita ringkas 12.30 hari menerusi National FM. Kemudian kita akan bersama dengan Lin semula untuk jam yang seterusnya. Jadi jangan duk pi mana-mana, terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi dengan kau.

0: aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Polis FM di seluruh dunia.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Jangan duduk kali, nak?

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Uish, nyamuk Aedes ni.
0: Lepas tu, kita nak buat apa ayah?
1: Senang je. Periksa dan cuci bekas ayam bertakung. Macam alas pasu dan penapis ayam. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tak ada tempat membiak. Satu penutup botol ayam bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit. Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

jangan ke mana-mana lagi kerana kita dah pun berada di jam yang ketiga. Pidah kawan-kawan. Dan di jam ini kita ada perkongsian yang sangat menarik untuk anda seperti tudung saji dan juga sega. Jadi buat kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu apa yang ada di bawah tudung saji anda ataupun yang nak kongsikan juga petua-petua alami, penjagaan kesihatan luaran dan juga dalaman ataupun keterampilan diri, boleh saja kirimkan dekat kami di ruangan WhatsApp Konti di 017-4541-688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apa pun, terus dengar Polis FM, serasi denganku.

0: Zahara.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah. Kalau sakit, siapa susah? Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Nah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Kau lepaskan sudah.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Apa dan? Pilih yang asli, yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Ah, marilah ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, ku tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apa okey
0: lah? Ya, nak kahwin buka mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak lah badak.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: Budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Aina aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heyanya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bungo nak tanya aku. Aku juga tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata

0: sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus.

Selamat tengah hari dah kawan-kawan. Selamat tengah hari kepada anda yang mana masih lagi terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz mahupun di atas talian menerusi RTM Klik, dan masih lagi terus menjadikan Perlis FM sebagai peneman anda saat ini. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita ke ruangan tudung saji, Ali nak kongsikan bersama dengan anda mengenai kesihatan mental. Yang mana ianya baik untuk orang kata apa, dapat meningkatkan lagi kualiti kehidupan seseorang. Jadi anda kena pantau lah kesihatan mental anda dengan sebaik-baik mungkin. Yang mana terdapat beberapa tips juga yang boleh diamalkan untuk kita sama-sama memastikan juga kesihatan mental kita berada dalam keadaan yang terbaik, kawan-kawan. Contoh dia, kurangkan minuman yang beralkohol kan, rajin-rajinkan orang kata apa, lakukan senaman ringan ataupun beriadah pada waktu petang, dapatkan juga bantuan profesional jika perlu, tidur dengan cukup, makan juga secara sihat, orang kata apa, berkongsi juga dengan insan-insan yang kita percayai. Oleh itu, kawan-kawan, setiap individu, anda semua disarankan untuk mengamalkan tips yang Ling kongsikan sebentar tadi untuk memastikan kesihatan mental kita berada dalam keadaan yang optimum. Dan untuk rakan-rakan yang mungkin nak mendapatkan khidmat kaunseling ataupun bantuan sokongan sosial, anda jangan malu-malu dan anda boleh terus saja hubungi di talian HIL 15555. Di mana talian bantuan krisis kesihatan mental HIL 15555 ni, dia beroperasi setiap hari termasuk hari cuti umum daripada pukul 8 pagi hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Nampak tak, pelbagai inisiatif kerajaan dah pun sediakan untuk kita. Tinggal kita kena tahu menggunakannya pada masa yang sewajarnya. Tiada siapa yang meninggalkan anda seorang diri di bumi ini. Itu dia. Tapi apa pun, terima kasih buat rakan-rakan yang mana dah kirimkan ke ruangan WhatsApp Konti untuk ruangan tudung saji. Sekejap lagi boleh kita baca dan panjang-panjangkan lagi perkongsian anda. Okey, jangan duduk di mana-mana. Terus setia mendengarkan Perlis FM serasi dengan kau.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Ada cerita, ada warna, ada muzik pilihan anda. Jangan ke mana.

Masa untuk tolong saji lah kawan-kawan. Dah pukul berapa dah ni? 12.28 minit tengah hari dah. Perut masing-masing berkeroncong dah. Kata nak cari apa yang ada di bawah tudung saji. Jadi jomlah kita nak tengok bawah tudung saji rakan-rakan kita yang mana dah hantarkan kiriman mereka ke ruangan WhatsApp konti kita. Ini kiriman daripada Kak Latipah kita, Kak Poh. Okey, katanya salam Lin, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya menu Kak Poh hari ini untuk bawah tudung saji ada gulai ayam, ada juga goreng ayam, ada ikan pekasam, ada juga ayam asam dan juga ulam-ulaman tu dia kan, package lengkap. Orang kata apa, habuan awet muda, habuan hak senang, hak muda, ringkas, padat, padu. Terima kasih Kak Poh bersama dengan kita di ruangan tudung saji kongsikan idea masakan dan selamat menjamu selera kita ucapkan. Ya, yeah. Okey, kita nak baca pula di WhatsApp yang dikirimkan oleh, ini kiriman daripada Kak Wah kita. Katanya salam Lin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wah, hari ini untuk bawah tudung saji katanya ada buat nasi ayam. Amboi sedap nasi ayam ada. Katanya ada nasi putih juga. Nasi ayam ada, nasi putih ada. Ada asam pedas ikan puyuh. Tuh, sahih hak mengel. Kan? Dan katanya ada juga goreng pekasam ikan talapia dan bancuh ayam asam sat-sat tadi ni. Dan untuk ayam minum sat lagi ni, buan minum tengah hari, ayam tembikai katanya. Dan seperti biasalah, kena ada juga ayam asam picit. Gu pula dengan orang kata apa, ada ulam sama kan. Oh, dia sur sampai ke bulan. Terima kasih Kak Wah berkongsikan dengan kita juga di ruangan tudung saji. Dan kiriman seterusnya ini seperti biasa datangnya daripada Kak Bib kita dari Taman Seberang Jaya, Kuala Palih. Terima kasih Kak Bib. Selamat tengah hari juga untuk Kak Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

juga ikan lampam goreng untuk bawah tudung saji. Dan lepas tu ada sambal kicap, ada juga tambah dengan bawang merah, bawang putih, limau nipis dan cili api. Jemput makan Lin untuk menu tengah hari ni yang cukup ringkas katanya. Tak apa, ringkas macam Lin kata tadi, ringkas, padat, padu, kan, mocik orang kata. Terima kasih Kak Abi. Kan sedap juga tu kalau tengok ke gaya sup sayur sawi, ada kentang, ada fucuk and the gang, ada pula tahu telur, apa nak kata no. Hirup serup dia pi. Okey, terima kasih Kak Bib atas perkongsian untuk ruangan tudung saji. Apapun, selamat menjamu selera lah untuk semua kawan-kawan di mana pun anda berada. Dan kita dengarkan dulu lagu ini, saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi perkongsian di bawah tudung saji anda. Nenda, hang pi mana waktu ni? Pi mana lagi macam? Oi, kita ni nak pi makan lah tengah hari. Ya, lapar. Nak pi mana lagi?

Masa untuk tudung saji lagi lah kawan-kawan. Jumlah kan. Kita lapak ni tengah-tengah hari. Nak tahu juga menu apa yang ada di bawah tudung saji kawan-kawan kita ni. Nak makan tengah hari tu pun penting juga. Kerja memang tak habis. Okey, jom kita tengok saat. Okey, ini untuk bawah tudung saji makcik kita. Katanya, salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni makcik buat gulai lemak ikan temenung dengan rabung katanya. Kita baca tu tak salah lah. Katanya ada juga sambal tomeh udang, ada juga ikan bilis, ada apa tu? Ikan bilis telur ayam. Goreng ke gena tu? Pasal dia tak ada nak toh ni makcik pun. Boleh lah makcik gena pun boleh nak. Katanya ada juga sup kaki ayam tu hat tu. Tu collagen patut muda sedia. Dan katanya ada juga goreng ikan dan ada sambal belacan. Ulam hari ni ulam daun pucuk kaduk. Ada juga pucuk pria pantai. Bendi semua rebuih. Kali tu takkanlah tak sedap kan. Terima kasih macam atas ruangan apa, atas perkongsian di ruangan tudung saji kita. Sedap macam meriah atas meja macam no. Gamak-gamak kata tak cukup orang panggil Lin. Alah gurau-gurau. Apapun selamat menjamu selera macam nak. Dan ini pula kiriman daripada Fiza, Kak Syafa Fiza kita. Katanya assalamualaikum Lim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kak Syafa Fiza kita ada buat gulai ayam. Katanya ada juga terung goreng, ada juga sayur campur dan ikan buat apa goreng pekasam, ikan puyuh katanya. Habuan makan dengan nasi panas-panas syahdu. Tuh kita baca apa dia pun tulis. Terima kasih Kak Syafa Fiza. Amboi sedap juga no. Padu juga walaupun ringkas tapi padu. Radu orang panggil sempoi clear Pak Hang. Terima kasih untuk kiriman daripada Kak Syafa Fiza kita. Selamat menjamu selera hendaknya. Dan kiriman seterusnya ini, yang ni lagi sur. Kalau kita tengok tu dia hantar gambar apa, jadi kita kena olah samalah. Katanya salam Lin. Ini dia kiriman daripada Ahmad. Terima kasih Encik Ahmad bersama kita juga di ruangan tudung saji. Katanya salam Lin. Waalaikumsalam. Nama di atas nama Ahmad, yang di sini kiriman daripada Kak Linda. Boleh lah, gena pun tak apa. Aduh, siapalah pula yang sih nama Ahmad ni no. Aduh hai. Okay, kata Kak Linda, salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya hari ini untuk menu tudung saji Kak Linda, hari ini masak nasi lemak, ada sambal ayam, ada ayam goreng, ada juga telur rebus. Jemput makan Lin. Kita harapkan tu kena lah dengan gambar. Dengan apa yang kita habang. Tapi kalau gaya tu memang kena sangat lah. Terima kasih Kak Syafa. Kak Syafa Fiza tadi. Ni Kak Linda. Terima kasih Kak Linda atas perkongsian. Sedap juga no, kalau tengah-tengah hari ni makan nasi lemak. Apa nak kata kan. Kita yang buat. Dia ada kali tu apa. Okay. Dan ada lagi ke? Nanti saat kita nak tengok kuk-kuk kita terlepas pandang. Ini pula kiriman daripada Mami Z kita. Sempoi. Mami Z daripada Kuala Lumpur. Kongsikan dengan kita katanya. Assalamualaikum Lin. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini di bawah tudung saji Mami ada masak gulai ikan tenggiri katanya. Campur dengan terung dan juga bendi. Terima kasih. Dan ada juga sayur kangkung goreng belacan. Dan untuk ikan hari ini ada ikan selayang goreng. Itu adalah menu di bawah tudung saji Mami Z kita daripada Kuala Lumpur. Terima kasih Mami Z atas perkongsian yang cukup-cukup enak juga. Ringkas dan padu juga tu pun. Boleh sur sampai ke bulan. Tak kalih apa. Siapa lalu pun tak kalih dah. Tapi apapun ada lagi perkongsian yang menarik untuk anda saat lagi ni. Dan kita harapkan anda terus kekal, terus setia. Sebab ada perkongsian mengenai segok pula. Jadi nak tahu segok apa pula hari ni Alin nak kongsikan? Terus dengar.

segar pula dah kawan-kawan. Kalau tadi orang kata apa, perut kenyang, muka ada senyum sampai ke telinga. Sekarang kita masuk pula ke ruangan segar. Seperti biasa, Lin nak berkongsikan bersama dengan anda tentang orang kata apa, masalah rambut gugur ketika anda menyikat rambut ataupun selepas anda mencuci rambut. Yang mana anda kena tahu ya kawan-kawan, sebenarnya rambut gugur dalam jumlah tertentu setiap hari merupakan perkara yang biasa. Tetapi kalau rambut tu gugur terlalu banyak sampai semakin menipis ataupun muncul tumpuk botak di kepala anda, janganlah abaikan. Okey, jangan diabaikan. Perkara-perkara itu selalunya dia bagi orang kata dia beri isyarat awal kepada kita. Jadi jangan diabaikan, anda juga kena amalkan untuk elakkan orang kata apa, risiko rambut tu gugur dengan lebih banyak ataupun dengan lebih jayanya. Elakkanlah untuk mengikat rambut anda terlalu ketat dan jangan mengikat rambut secara kasar ketika basah, ataupun anda boleh pastikan juga anda mendapatkan pemakanan yang seimbang termasuk protein serta zat besi yang mencukupi. Jangan duk rasa macam ni sebab stres, ni stres sangat ni jadi rambut gugur. Dah juga kan, dia mengambil kira ataupun mengambil faktor banyak benda dari segi pemakanan kita, penjagaan kita, kan, lifestyle kita, kehidupan kita seharian-seharian tu, bagaimana kita orang kata apa, berjalan setiap hari. Lagu tu cerita dia. Jadi kalau masalah rambut gugur berterusan atau semakin teruk, sebaik-baiknya anda dapatkanlah pemeriksaan doktor untuk mengenal pasti dahulu punca rambut tu semakin kerap gugur. Okey. Dan kedua, Lin juga nak kongsikan bersama dengan anda tentang penjagaan mata. Zaman law ni, sebab apa Lin nak kongsikan? Sebab zaman law ni ramai antara kita yang menghabiskan masa dia terlalu lama dengan menghadap telefon, komputer ataupun television ataupun TV lah. Kadang-kadang sampai mata tu dah terasa letih, kering ataupun pedih. Ada yang ketika tu dia sampai dia keluar lah sendiri ayat mata. Mata dia tak tahu nak cakap, tak tahu nak habak, tapi dia hanya boleh mengeluarkan ataupun memberi isyarat sebegitulah untuk menyatakan kata dia dah letih dah ni, sudah-sudahlah, baiklah tahu tu, kan. Jadi anda kena tahu tentang isyarat-isyarat tubuh badan anda yang tubuh badan anda dah berikan kepada anda. Jadi Lin nak kongsikan jugalah satu tip yang mudah untuk kita amalkan, iaitu kaedah 20-20-20. Tu dia lah, apa dia pasal apa 20 tu? Sebab 20 tu rasanya sempat kot nak buat, kan. Setiap 20 minit kita melihat skrin tu, alihkan seketika pandangan kita kepada objek yang jarak je kira-kira 20 kaki selama 20 saat. Nampak tak? Mudah tak? Sat je kan, alihlah sat, tengok benda-benda hijau, kan. Jangan duk pati sangat skrin tu, kan. Jadi cara ini juga sebenarnya boleh membantu mengurangkan ketegangan mata akibat penggunaan skrin. Kalau bagi 50 lagi banyak sangat, jangan, kita bagi yang sikit, jadi mudah. Selain daripada tu, jangan lupalah, kan, untuk berkelip mata kita tu dengan kerap, dan pastikan juga pencahayaan yang ada di depan kita tu ataupun yang kita ada duduk waktu tu sesuai ketika kita menggunakan telefon, komputer dan sebagainya. Dan berikanlah juga mata kita tu masa untuk berehat. Janganlah sampai kalau boleh nak jegir tu jegir 24 jam, kan. Selagi tak selesai tu, duk mengadap tu sajalah. Jadi kepada anda rakan pendengar setiap Perlis FM, ingat, rambut yang sihat, mata yang selesa bukan hanya tentang penampilan. Anda kena tahu juga segar tu dia menyeluruh, ya. Tetapi ianya untuk mata dan juga rambut itu adalah sebahagian daripada penjagaan diri kita juga. Jadi janganlah tunggu sampai ada masalah baru tahu nak jaga diri. Jadi mungkin anda boleh amalkan sedikit demi sedikit, kerana rutin yang baik hari ini juga boleh membantu kesejahteraan kita pada masa hadapan. Gitu kan, macam buat ucapan lah, kan. Tapi apa pun, itu sekadar perkongsian, ya kawan-kawan, sekadar perkongsian. Pilihan tetap berada di tangan anda. Okey, waktu law ni pun dah membawa kita ke pukul 12.51 minit tengah hari, ya kawan-kawan. Dan saat lagi kita akan terbang saat ke kota media untuk kita ikuti info terkini dalam utama
bersama satu tengah hari menerusi National FM. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1.07 minit tengah hari, asar pula 4.25 minit petang, maghrib 7.06 minit malam, manakala isyak 8.16 minit malam. Untuk solat fardu lohong saat lagi ni pukul 1.07 minit tengah hari bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan juga dengan pemakluman awal ni, dapatlah kawan-kawan semua pakai atok masa dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah mahupun ibadat yang dituntut. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

0: dengarkan pantun anda dan dengarkan irama Melayu asli yang tak lapuk di zaman Selasa 3.15 petang hanya di Perlis FM.
1: Perlis FM.
2: Oh yeah. Terbang ke udara bersama dengan Perlis FM. Terbaik. Frekuensi 102.9 MHz. Serasi denganku.

0: Peruntukan RM510 bilion dalam belanjawan 2027 boleh dibelanjakan tanpa memperkenalkan cukai baharu. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan sentiasa menekankan aspek tata kelola untuk mengurangkan ketirisan dan pembaziran dalam sistem sedia ada sekaligus meningkatkan kecekapan perbelanjaan negara.
1: Pendekatan kerajaan adalah untuk memastikan ya apa yang kita belanja itu adalah belanja yang sepatutnya dibelanja untuk meningkatkan negara dan untuk rakyat. Ya. Dan bila kita ada fokus dan amanah yang kita galas dengan baik, insyaAllah kerajaan dan negara akan lebih berjaya ke masa depan.
0: Beliau menyatakan demikian dalam rancangan bicara naratif bertajuk Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi di TV1. Datuk Seri Amir juga menekankan Belanjawan 2027 adalah kesinambungan agensi reformasi ekonomi dan fiskal bagi memastikan kemajuan negara turut meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu disertai usaha merapatkan jurang sosioekonomi supaya manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih menyeluruh tanpa ada golongan yang ketinggalan.
1: Yang penting ialah memastikan apa yang kita belanjakan itu juga membina negara yang lebih baik, yang sampai kepada rakyat dengan cara yang lebih baik. Kita juga harus melihat macam mana untuk menimbangkan sikit perbezaan yang ada. Jadi bila Malaysia bergerak ke depan, rakyat bergerak ke depan bersama. Tak ada siapa yang ketinggalan dia ke belakang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, usaha menstabilkan harga barangan keperluan akan diperkukuh susulan pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027, termasuk memperketat penguasaan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan serta melaksanakan program jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. Perkara itu dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir dalam persidangan Dewan Rakyat.
2: Dari segi kekerapan program jualan Rahmah Madani dan juga kita ada salurkan peruntukan untuk jualan Agro Madani yang mana untuk tahun depan kita sasarkan RM50 juta untuk 5,000 program jualan Agro Madani dan juga 30,000 program jualan Rahmah Madani dengan perbelanjaan atau peruntukan RM700 juta.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang menyiasat video tular didakwa mengandungi maklumat palsu dan mengelirukan berhubung cukai jualan dan perkhidmatan SST serta pelepasan cukai pendapatan dalam Belanjawan 2027. MCMC telah menerima aduan orang awam dan merujuk perkara itu kepada Kementerian Kewangan untuk penelitian lanjut. Penilaian turut merangkumi risiko kesannya terhadap masyarakat. Tindakan lanjut akan dipertimbangkan sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang berkuat kuasa termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka,

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. China menawarkan kepakaran kepada Malaysia dalam pengurusan bencana khususnya bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini termasuk sistem berasaskan satelit bagi membantu Malaysia mempertingkatkan ketepatan ramalan cuaca selain kemudahan peralatan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA.
4: Met umpamanya telah menggunakan sistem yang tidak ada yang digunakan. Tetapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan lebih canggih, dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai. Mungkin tidak sempat pada musim timur laut kali ini, tetapi untuk tahun yang mendatang kita akan menguruskan pemindahan teknologi, sistem dan peralatan ini dengan sesegera yang mungkin.
3: Beliau berkata demikian pada sidang media di Beijing sempena lawatan kerja 5 hari ke China hingga 16 Oktober depan. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara memaklumkan cedera budi Malaysia dijangka beransur reda dalam tempoh 2 minggu. Ia susulan perubahan luruan angin ke Lautan Hindi berdasarkan maklumat Met Malaysia. Bagaimanapun, kebakaran di Kalimantan dan Sumatera dijangka berterusan untuk beberapa minggu lagi.
4: Saya fikir dengan kehadiran monsun timur laut di Sumatera, ia akan dapat mengurangkan kadar timur itu. Tapi untuk Kalimantan, luruan angin mengikut Met juga akan bertukar arah ke arah Laut China Selatan. Maka kita mengharapkan usaha-usaha kemanusiaan dan juga kaedah saintifik dapat dilakukan, kerana kita tidak mahu terus dimangsakan setiap tahun dengan kejadian jerbu di negara jiran kita.
3: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Di Johor, 13 pusat kawalan daerah DCC PDRM diaktifkan serentak dengan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB bermula semalam. Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Rahman Arsad menjelaskan langkah itu bertujuan memantau situasi jerebu di daerah masing-masing.
5: Dari segi penugasan pihak PDRM di lapangan, penugasan akan berjalan seperti biasa. Kita tidak boleh mengurangkan ataupun dari segi penugasan di lapangan, penugasan trafik, kereta peronda, juga rondaan-rondaan bermotosikal, kita jalankan mengikut jadual seperti biasa kerana ia melibatkan isu keselamatan dan juga ketenteraman awam di negeri Johor.
3: Dalam perkembangan lain, kertas siasatan berhubung kes pembunuhan pelajar tingkatan 4, Irin Sofia Khairul Faisal, telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Datuk Abdul Rahman mengesahkan pihaknya kini menunggu arahan berhubung tindakan lanjut.
5: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana, dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Dan buat masa sekarang, tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
3: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel menghentikan pencabulan Perjanjian Pengunduran Tentera 1974 dan menghormati kedaulatan Syria. Timbalan Utusan Khas PBB bagi Syria, Claudio Cordeni berkata, operasi ketenteraan Israel di selatan Syria masih berterusan dengan 49 individu dilaporkan masih dalam tahanan Israel. Dalam perkembangan sama, lebih 5.5 juta rakyat Syria masih kehilangan tempat tinggal, manakala 2.7 juta kanak-kanak tidak bersekolah dan kira-kira 8,000 kemudahan pendidikan tidak dapat beroperasi. Kumpulan Houthi mengancam akan melancarkan tindak balas terhadap Amerika Syarikat sekiranya Washington campur tangan dalam konflik di Yaman. Menurut ahli Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, kepentingan Amerika di rantau itu bakal menjadi sasaran selain memberi amaran kepada pekerja fasiliti minyak dan lapangan terbang Arab Saudi supaya menjauhi lokasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza dan Nan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Agasa Puri.

selamat menunaikan solat Fardhullah Haq buat semua seluruh negeri Perlis yang dah pun masuk tadi ni pada pukul 1.07 minit tengah hari tadi. Moga segala doa yang kita panjatkan, segala ibadah mahupun ibadat yang kita lakukan juga diterima dan diangkat setinggi-tinggi darjat di sisinya, insyaAllah. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan yang mana masih lagi setia mendengarkan Perlis FM saat ini. Terima kasih untuk Tok Nenek yang bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Konti. Katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, Lin. Semoga Lin diberi kesihatan yang sihat-sihat selalu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Moga doa yang baik-baik juga sentiasa kembali mengiringi Tok Nenek sisi keluarga, ya. Katanya semoga dipermudahkan juga segala urusan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Katanya nak buat ucapan untuk suami yang tercinta, katanya. Moga berhati-hati sewaktu memandu lori, sewaktu berada di atas jalan raya, daripada Tok Nenek, isterimu yang tercinta tu dia. Apapun katanya, rindu Lin dengan Iqbal. Masya Allah, terima kasih. Iqbal duk nun jauh di selatan. Kita ialah yang tinggal tahun ni. Tapi apapun, terima kasih atas sokongan anda. Dan terima kasih juga untuk MZ Perlis yang sentiasa juga mendengarkan Perlis FM menerusi RTM Klik waktu tengah duk bertugas pun dengar. Terima kasih belaka-belaka. Terima kasih juga untuk abang-abang, kakak-kakak di IPD Maran. Okey, dan seperti biasa kawan-kawan, untuk jam yang keempat ini di ruangan Hangat Lead, kita akan layan pula bersama lagu-lagu di Jiwang Karat. Jadi jangan duk pergi mana-mana, sat lagi lepas lagu ni kita akan bersama pula di ruangan Jiwang Karat. Okey, terus kekal setia bertemankan Perlis FM, serasi denganku.

0: Syiarul Islam. Kita bersama Ustazah Nurul Syafiqah Hanafiah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, setiap hari kita berdoa, bermunajat kepada Allah, meluahkan segala isi hati yang kita inginkan kepada Allah. Namun, ada kalanya disebabkan masih tidak dapat apa yang kita ingini. Lalu, ada rasa berputus asa daripada berdoa. Ada rasa malas, ada rasa penat, ada rasa putus asa dalam berdoa. Namun sahabat-sahabat, satu perkara yang kita perlu pegang sampai bila-bila, apa dia? Jangan berputus asa dalam berdoa. Inilah tajuk yang saya akan kongsikan. Kerana apa jangan berputus asa dalam berdoa? Kerana terdapat jaminan bahawa doa-doa yang kita pohon akan dimakbulkan oleh Allah. Seperti dalam surah Ghafir ayat 60, maksudnya, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepada aku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Allah sendiri yang kata, tuan-tuan puan-puan, Allah akan perkenankan doa-doa yang kita hajatkan. Allahu Rabbi. Kita lihat satu hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abi Sa'id. Nabi SAW bersabda, maksudnya, tidak ada seorang Muslim pun yang berdoa dengan doa yang tidak mengandungi unsur maksiat ataupun memutuskan hubungan, melainkan diperkenankan oleh Allah. Dan salah satu bentuk antara tiga caranya adalah sama ada dipercepatkan makbul doanya di dunia ataupun ditangguhkan kepadanya di hari akhirat ataupun dihindarkan dirinya daripada keburukan dan seumpamanya. Kemudian para sahabat tanya, kalau sebegitu kita perlu memperbanyakkan doa ke Nabi? Nabi kata, kerana Allah, banyakkanlah berdoa. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tadi sahabat-sahabat, jelas sangat Masya Allah bahawa Allah sekali-kali tidak akan menolak doa yang dipohon. Kerana apa? Pasti semua doa yang kita hajatkan selagi kita menepati adab-adab yang ditentukan oleh Islam, tiga cara, dimakbulkan terus di dunia, ditangguh dan disimpan untuk di akhirat, atau kita akan dihindarkan daripada malapetaka atau musibah yang melanda. Oleh itu sahabat-sahabat, ya benar, saya tahu, kita pun tahu, kita semua tahu benar bahawa banyak ujian, banyak dugaan yang kita hadapi saat ini, hingga banyak doa-doa yang kita ucapkan, luahkan kepada Allah. Namun jangan sesekali disebabkan tidak dimakbulkan dengan segera, malah terus kita tidak yakin dengan janji Allah, terus berputus asa dalam berdoa kepada Allah. Bayangkan tuan-tuan, puan-puan, seorang nelayan yang berada di lautan yang luas dan datang lambungan ombak yang tidak terduga. Saat itu juga dipautkan doanya kepada Allah agar diselamatkan perjalanan mencari rezeki yang halal. Dengan itu juga Allah mempermudahkan urusannya. Begitu juga dengan kita. Tak kisah ada ujian ke, ketika senang maupun susah, perlu setiap masa banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana semuanya datang dari Allah dan kunci penyelesaiannya pun datang dari Allah. Jadi jangan berputus asa dan teruslah berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Yang utama sekali adalah hadirkan hati kita serta pohonlah dalam keadaan yang tawaduk dan benar-benar yakin bahawa Allah akan makbulkan doa. Jadi manfaatkan masa yang ada untuk berdoa. Dan ingat, jika kita berdoa dengan tekun dan doa kita tidak segera dikabulkan, jangan putus asa. Jawapan dari Allah telah dijamin, tetapi dengan cara yang dipilihnya, bukan dengan cara kita, pada waktu yang dia kehendaki dan bukan pada waktu yang kita mahu. Dan Allah akan beri apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Sekian, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Nida Ulisam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nida Ul Islam.
3: Ada cerita, ada warna, ada muzik pilihan anda. Jangan ke mana.

Jiwang Gerad hanya di Plays FM serasi denganku. Nampaknya tugasan limpun sampai di sini saja kawan-kawan. Untuk edisi hari Selasa kita 13 Oktober 2026. Moga pertemuan kita hari ini juga membawa banyak manfaat kita bersama. Dan seperti biasa kawan-kawan, ingat selalu jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah, sampai kita berjumpa lagi.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Pak Su?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Terlebih dulu kita mengucap terima kasih kepada Lilin.
0: Ya, yang dah pun selesai di ruangan. Hangat lead.
1: Memang hangat semua hari ni.
0: 10 pagi hingga 2 petang Pak Su.
1: Dan bertemankan dengan 4 penolong jutera.
0: Siapakah gerangannya?
1: Yang pertamanya Saroji.
0: Saroji.
1: Bersama dengan KJ.
0: KJ.
1: Bukan YB tu lah.
0: KJ lah. Kan. Ni KJ nak kena abang lah ni.
1: KJ nama dia betul lah.
0: Saroji KJ untuk pagi. Untuk
1: pagi.
0: Untuk petang ni pula Pak Su.
1: Petang ni Khairul dan juga Sahabolan.
0: Hai kawan tu
1: pergi. Misa Merah.
0: Apa pun Pak Su, itu dia rakan-rakan kita juga di stesen Pemancar Padang Pau.
1: Ramai.
0: Kita ucapkan terima kasih banyak kepada yang berada di Pemancar Pau dan juga di Bilik Kawalan Pusat NCR di Perlis FM ini. RTM Perlis kan. Baik Pak Su, tak boleh buang masa orang Pak Su. Pasal kita dah dapat tetamu kita ni.
1: Okey Prof, silakan.
0: Menerusi talian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Itu dia suara yang dinanti-nantikan setiap Selasa jam 2.15 minit.
1: Furat dah bersiapkan ni dan tengah kalut ni untuk panggil kunuri.
0: Tuan Omar.
1: Tuan Omar. Minggu depan ni lah, minggu depan hari Sabtu ni.
0: Hari kan? Sabtu ni kan. Jadi
1: lokasi ni mana sekarang ni?
2: Sekarang ni ada di puncak.
0: Puncak Bukit.
2: Kat mana tu?
0: Kat rumah lah. Jadi Prof dah mula bercuti lah tu. Nak uruskan kenuri kenara.
2: Betul.
0: Tu dia. Tak lain tak bukan.
2: Anak yang ketiga.
0: Anak yang ketiga.
1: Yang lahir di England.
0: Okey.
1: Ini anak yang lahir di England.
0: Ya, anak yang ketiga.
1: Jual lah dia tak buat kuduri di England. Kalau tidak, mampu
0: kita. Kita terlipat. Kita cari, Prof.
1: Okey lah, Bob. Apapun, Prof, terima kasih banyak. Sudi melapangkan waktu dan masa ketika bersama Flash FM. Di mana jiwa anda berada waktu
0: baik.
1: Ini.
0: Itu dia.
1: Yang dapat guna siaran kami. Terima kasih banyak-banyak lah kan.
0: Bye.
2: No problem. Sama-sama. Kerana mu perlis siapa.
0: Ya. Bye. Terima kasih.
1: Jadi yang rakan-rakan kita yang mendengar siaran kita ni. Bersabar kot lagu-lagu mereka nak keluar tu sakit lah kan. Prof nak lagu apa hari ni pun Prof?
2: Sejati.
1: Dah siap. Okey lah Prof. Persoalan kita untuk hari ni sempoi je. Pasal
0: lahir. Soalan lah sempoi.
1: Soalan.
0: Jawapan tu belum tentu.
1: Jawapan tu senang je. Pasal
0: belum tentu sempoi.
1: Okay. Kereta banyak. Kereta banyak Prof. Kereta banyak dalam Malaysia ni. Macam-macam jenis. Macam-macam rupa. Macam-macam sisi.
0: Macam-macam jenis.
1: Macam-macam berat dia kan. Speedometer. Kan, adakah speedometer kenderaan kita ni Prof sama dengan 1.3, 1.3, 1.6, 1.7, 1.7 dan sebagainya? Nak penjelasan daripada Prof lah. Speedometer ni
0: macam silakan mana? Prof.
2: Okey, terima kasih Pak Su, terima kasih Bela.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih juga penolong jurutera RTM yang melepaskan kita ke udara. Ramai yang dapat dengar dalam tip-tip ni yang bagaimana jaga kereta, bagaimana hari ni knowledge tentang speedometer. Sekarang orang kampung kata kelajuan, meter laju.
0: Kelajuan.
2: Okay. Kalau kita tengokkan kereta betul Pak Su cakap, macam-macam bagai-bagai bentuk, rupa dan jenisnya. Sisinya pun kecil besar loh dan juga elektrik juga hari ini.
1: Betul.
2: Jadi kalau kita bandingkan ke semua-semuanya, walaupun setiap meter itu telah dikalibrasikan, ditentukurankan dan mana dia itu mengikut, walau bagaimana dia buat sekalipun, hanya model itu untuk tentukuran model itu. Tidak seperti model itu ditentukurankan sama dengan model ini. Tak sama. Jadi ke semua kereta, ke semua motosikal pandang serupa speedometer tapi tak sama. Jadi kalau Pak Su pakai 2000, Bella pakai 1.5, pandang kereta sama. Sisi tak sama, gearbox tak sama, rim size pun dah tak sama.
1: Betul.
2: Nah, jadi itu dipanggilkan power weight ratio. Bila power weight ratio dah tak sama, sememangnya meter pun tak sama.
1: Tak sama. Okey.
2: Jadi kalau palsu pakai rim 17 inci atau 20 inci. Bella pakai rim 14 inci, 15 inci. Palsu cuma jalan 60, Bella kena jalan 70 ke 80 lah. Bella kena laju sebab dikira daripada WC. WC tu bukan jamban Bella. Bukan jamban batu. WC tu maksud dia wheel circumference.
1: Wheel circumference
2: ini adalah putaran roda tu. Kalau kita tandingkan roda tu yang cecah jalan kosong, kita golekkan tayar tu sampai dekat tanda tadi, kita mark lagi, dah jadi satu. Jadi kosong dengan satu tu berapa jarak dia. Kalau 14 inci rim, dia dah pergi 70. Kalau 20 rim, dia dah pergi 90. Jadi ini yang menyebabkan, kata orang lah, palsu pakai kasut saiz 9. Bella pakai kasut saiz 5. Saya pakai kasut saiz 10. Jadi tiga saiz kasut ni kalau kita tapak, sama ke langkah dia. Semestinya yang paling panjang kali langkah
0: 9
2: adalah saiz 10.
0: Oh, 10. Sebab
2: dia 10 besar. Kaki dia besar. Jadi dia lapak tapak dia tu jauh. Jadi sama juga dengan kereta. Sama pandang dengan motosikal. Pandang motosikal, motosikal moped, motosikal trek, motosikal skuter. Tiga-tiga motosikal ni, kalau kita pandang rim size dia sama tak? Gearbox dia sama tak? Kalau dia punya gearbox, dia power weight ratio dengan rim, WC, wheel circumference dia tak sama. Dia punya meter memang tak sama.
1: Memang tak sama.
2: Tetapi kesemua meter-meter-meter itu telah ditentukurankan atau calibration. Mengikut gearbox. Jadi pemandu akan tahu, guide dia, oh aku sedang memandu 110. Wey, dekat sini 80, mana boleh pergi 110? Salah. Jadi itu sebabnya tolerance diberikan kepada 10 kilometer per hour. Jadi kalau Pak Su lari 80, Bella lari 90, free. Dia kata, jadi tak adalah kena saman. Jadi kalau Bella lari 110 dengan kereta Bella 110, tempat tu 80, memang Bella yang salah. Dah terlebih.
0: Dah terlebih.
2: Okay. Jadi saman speed trap hari ini digunakan dengan cara laser. Tembakan itu akan pergi kepada gelombang angin. Gelombang angin tu yang akan didetek berapa kelajuan. Bukannya tembak meter kereta. Kita tembak kereta meter, meter kereta dia tak nampak. Dalam ketiga-tiga situasi ni, kalau kita perhatikan, kenapa meter ni penting? Kenapa meter ni begitu penting kepada pemandu? Sebab selain daripada memberikan perjalanan kelajuan, dia juga memberi keseimbangan ke enjin kita. Kalau enjin kita meragam, speedometer kita akan meragam. Kalau enjin kita tak cantik, enjin tachometer kita pun tak cantik. Jadi kalau kita nak jalan dia senggut-senggut, meter dia pun senggut-senggut. Meter dia naik turun, naik turun, naik turun. Jadi dia mengatakan kepada pemilik, pemandu, aduh, aku sakit kepala, bagilah Panadol.
0: Itu dia.
2: Sakit kepala, bagi ubat. Bagi ubat, dia baik. Maknanya, bawa pergi workshop, cek. Okey, tukar plug. Tukar ni. Okey, jalan. Cantik balik. Itulah dia.
1: Okay.
2: Jadi dia memaklumkan pada pemandu bertujuan berapa kelajuan, berapa kenakan, berapa kedudukan enjin, berapa consumption, berapa kilometer per kilometer kereta kita dapat.
1: Okay.
2: Kita tahu minyak penuh, berapa petong tu kita dapat dekat meter kereta yang ada sekarang ni dah tulis 800 kilometer. Tapi betul ke dia dapat 800? Tidak, ya. Dia tak akan dapat 800. Dia dapat kurang dari 800. Kerana kereta bukan bergerak terusan, dia akan berhenti jalan. Lebih-lebih teruk lagi dalam kesesakan. Lagi kuat dia akan gunakan bahan bakar.
0: Okay.
2: Itulah dia. Kalau kereta elektrik, lagi sini nak pergi ke Perlis, jumpa Pak Su, jumpa Bella.
0: Ya.
2: Ha, nangislah tepi jalan.
0: Alamak.
2: Ha.
0: Tak cukup kuasa.
1: Bawa handphone
0: punya. Bawa handphone punya.
1: Charger handphone.
0: Yelah Pak Su, memang duduk situ je lah sampai bila-bila.
1: Bukan telefon. Kata
2: cari Grab lah, tolong.
1: Okey, baik.
0: Itu dia.
1: Terima kasih, Prof. Yang sudi menyatakan speedometer ni. Setiap kereta tak sama ya.
0: Betul.
1: Memang sama, memang ada, memang ada kereta, tapi tak sama. Kereta Pak Su 260cc.
0: Oh.
1: Bella 1 kg.
0: Bukan main.
1: Aku memang tinggi punya kan.
0: Tak main, rendah kan.
1: Okey, jadi mana pemahaman yang dijelaskan oleh Prof tadi amat terbaik untuk
0: betul
1: semua.
0: Betul tu.
1: Bukan sahaja letak kereta tu kan. Ha, jadi Prof, terima kasih banyak-banyaklah Prof. Dan sebelum dan kami nak mengucapkan selamat pengantin baru.
0: Bukan Prof.
1: Okey Prof. Jadi sebelum berakhir macam biasa Prof, untuk semua silakan.
0: Silakan Prof.
2: Terima kasih Pak Su, terima kasih Bella.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar yang menantikan di Automotive Kuadara setiap Selasa. Terutamanya terima kasih kepada penolong jurutera RTM Perlis, di mana saja mereka berada yang melepaskan kita ke udara. Terima kasih juga sahabat-sahabat di JPJ Perlis, JPJ Kedah, JPJ Pening, di mana saja berada. Selamat bertugas. Sehat-sehat selalu. Riang via dia. Hari ini bersama Pak Su dan Bella. Bye-bye. Terima kasih.
1: Prof, sejati. Perempuan
0: wabarakatuh. Ini dia yang dikatakan sejati ini yang diminta oleh Prof kita.
1: Profesor Dato' Hasin Najib.
2: Sepertinya.
0: Pakar pandu uji negara.
1: Bersih pula. Dia bersih dah, Prof.
0: Apapun, terima kasih, Prof. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum.
2: Sepertinya. Waalaikumsalam.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Aduh.
2: Ish. Eh Zam, awak ni.
1: Aku rasa sedih sangat. Aku rasa kosong. Tak minat dah nak buat apa-apa.
2: Relax Zam. Tarik nafas. Hembui. Aku ada je kalau nak cerita apa-apa. Jangan pendam sorang-sorang. Jom kita keluar minum Zai. Aku belanja. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi Talent Hill 15555. Kami sedia membantu anda.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun berperingkat, berperikemanusiaan.
1: Pelancawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
2: Petronas dan rangkaian GRC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru, termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat Madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET lintas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaanlah untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Betul ke ni? Awak yakin ke? Bila awak dengar semua ni?
5: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
4: Ini baru betul. Tentis Fina, Semak Kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.
6: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
7: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
6: Topik ringan.
8: Where sports meet science.
6: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
9: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
6: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
10: Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu gema 24 jam digital dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.
11: Suara Borneo kini dalam satu gema. Radio Gema Borneo.
12: Rentak Irama Melayu Asli. Hantarkan pantun anda dan dengarkan Irama Melayu Asli yang tak lapuk di zaman, Selasa 3.15 petang, hanya di Perdi.

0: pula Pak Su. Dah masuk kita ke ruangan rentak irama Melayu asli Pak Su.
1: Muap dah 4 kali dah. Apapun terima kasihlah kepada semua pendengar setia yang bersama-sama dengan Pak Su dengan Bella.
0: Betul tu Pak Su.
1: Di Plus FM 102.9.
0: Ya.
1: Bertemankan dengan dua penolong jutera.
0: Siapakah gerangannya Pak Su?
1: Saham Misai Merah.
0: Saham Misai Merah.
1: Dia ni pelik sikit Bella.
0: Ya, apa pelik tu apa?
1: Kasut dia sebelah saiz 10. Sebelah kanan saiz 10. Sebelah kiri saiz 6.
0: Lagu tu pun
1: nak macam. Dia suka. Tak sama. Dia suka sorok kasut orang.
0: Tahu dah.
1: Kan.
0: Kalau kasut tak dijumpai, tak boleh berjumpa dengan
1: Saham Misai Merah. Kan. Bersama dengan Khairul. Kan. Dia ni memang kaki dia panjang sebelah. Memang dia panjang sebelah. Kan.
0: Apa mujur lagi misal tak? Panjang sebelah.
1: Misal tak panjang sikit.
0: Misal
1: tu kontot.
0: Kan. Bersama dengan Syahar Misal Merah iaitu Cik K. Rakan tugas kita yang bertugas pagi tadi pun dah selesai tugasannya.
1: Alih dah pun.
0: Iaitu Saroji dan KJ.
1: Kan.
0: Juga terima kasih kami ucapkan kepada rakan-rakan tugas kita di di stesen pemancar Padang Pau.
1: Anak sebut mana gigi tu.
0: Pemancar Padang Pau, terima kasih banyak. Lepas tu Pak Su, kita hari ni Pak Su, pantun kita temanya bebas.
1: Bebas lah kan.
0: Macam biasalah kita bagi dua orang kat pantun. Dua baris saja.
1: Pak Su mula dululah.
0: Ya, kan. Silakan Pak Su.
1: Jadi ampas lagi empat sambunglah yang Bella bagi tu. Baik. Bunga melati di tepi perigi.
0: Amboi.
1: Harum semerbak di waktu pagi.
0: Aha.
1: Tangan pandai menutup pekerti.
0: Amboi.
1: Bangkai gajah masakan tertutup lagi.
0: Oh, bangkai gajah no? Tu kalau orang tak keli kau Pak Su.
1: Tak keli dah, kita tengok gajah dalam peti air. Gajah duduk dalam peti air.
0: Itu gajah Hajah Zainab. Pak Su.
1: Ya.
0: Dia pun juga boleh hantar ke ruangan TikTok Live Pelis FM,
1: boleh,
0: Pak Su.
1: Boleh, boleh,
0: dan
1: boleh.
0: Juga di TikTok Live Pelis FM dan juga di WhatsApp Konti.
1: Okey.
0: Ada juga di Facebook Live Pelis FM juga anda boleh hantar.
1: Kat mana saja yang kau orang suka.
0: Oh, boleh pilih. Hantar ke semua platform pun boleh.
1: Hantar dekat Shopee pun boleh.
0: Shopee? Mana pula dah Shopee?
1: Shopee yang masuk dalam TikTok kita ni lah.
0: Oh, iya ke?
1: Dengan Shopee
0: ini, Pak Su. Kita ada daripada Terengganu lah, Pak Su.
1: Ya, betul.
0: Terima kasih.
1: Rumah dia kata
0: 1.5. Jaga kesihatan lah.
1: 1.55.
0: Pakai? Pelitup muka yang di benarkan. Pak Su, kita juga ada Rasma Saat. Ada juga Nawawi Cik Loh.
1: From where?
0: Amboi. Dari Palih juga Pak Su. Fast pun ada Pak Su. Fast. Amboi. Kita ada Ismail Mat. Kita ada Ima. Ada juga Bob 79. Terima kasih. Kak Fiz pun ada. Baik. Kita nak teruskan menerusi WhatsApp kita Pak Su.
1: Hello, baca apa ya?
0: Ada dah ni Pak Su. Orang pertama Pak Su. Ija Izati yang berada di
1: Padang Langit.
0: Padang Tanjung. Terima kasih orang Padang Tanjung ya. Tumbuh tinggi pokok pau, buahnya lebat masam rasanya. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, balas jasa ibu dan bapa.
1: Yang tu yang betul.
0: Pokok semalu tumbuh merata, pentingnya kembang banyak berduri. Tuntutlah ilmu sewaktu muda, taklah menyesal kemudian hari. Tu yang dinamakan tak menyesal Pak Su.
1: Tak menyesal macam
0: ada
1: Sahar.
0: Ada ilmu macam-macam belakang.
1: Sahar tu dulu macam tu lah tu. Sahar Misal Merah tu lah.
0: Pasal apa?
1: Sorok kasut orang. Kaki sebanyak
0: jadi,
1: sebelah.
0: Panjang sebelah.
1: Sebelah kanan 10 inci. Sebelah kiri
0: 8 inci. Ni Pak Su. Kita ada juga dua baris pantun yang dia perlu sambung. Air mengalir jenis bersih. Membasahi bumi segar mata.
1: Sambung
0: lagi nak. Jangan
1: balik mana-mana. Ulang balik Bella, kot dia pun tak faham.
0: Air mengalir jernih bersih.
1: Ayah.
0: Membasahi bumi segar mata.
1: Air ke ayah?
0: Air lah. Lepas tu mudah lah dia pun nak buat pantun. Okay. Lagi ayah cari tak. Jumpa-jumpa juga Pak Su. Kita lah jumpa sekejap lagi Zona.
1: Okay.
0: Kita nak berehat seketika. Kembali semula selepas ini.
1: Hanya di Plus FM.
0: Serasi dengan tu.

0: Tu dia lah Pak Su. Kita kembali semula setelah berehat seketika. Berhibur dengan lagu versi joget. Ada yang minta lagu dangdut tadi Pak Su.
1: Dangdut tu tunggu malam sekejap.
0: Malam tu ya
1: malam.
0: Pak Su, kita ada di ruangan TikTok Live Place FM. Terima kasih banyak Bella dan Pak Su ucapkan kan. Lepas tu kita ada juga di ruangan poster. Di ruangan Facebook Live pun ada. Baik, kita nak tengok di ruangan poster kita Pak Su. Orang pertama yang mantapkan pantun. Dia beli pantun kita dua, Pak Su.
1: Hello.
0: Pak Su Omar. Pantun Pak Su Omar bunyinya begini, Pak Su. Air mengalir jernih, bersih. Membasahi bumi segar mata. Sudah lama merindui kasih. Rasa gembira tak terkata. Amboi. Ni kesian tu.
1: Dia payah ni.
0: Dia madik sikit je dah berjangkit lah. Hei, Pak Su Omar. Terima kasih banyak Pak Su Omar. Kita juga ada dari cucu Datuk Pujangga ya Pak Su, yang berada di Kecok Utara, Kangak Polih. Dua rangkap pantun kirimkan kepada kita. Cahaya bulan menembusi awan, kapal berlabuh di hujung muara. Usah berangan mengait bulan, bulan jauh di alam maya. Dara jelita memakai kebaya, rambut berdandan dihiasi bunga. Berpijaklah saja di bumi yang nyata. Jalani kehidupan apa adanya. Ni kira orang lagu mana ni Pak Su?
1: Dia orang
0: dia tak mau pijak di bumi yang nyata Pak Su.
1: Dia lebih kurang masa Syamsah Mesir Merah tu lah. Dan dia pasal dia nak pijak bumi yang nyata tu lah. Dan
0: ya lah Pak Su.
1: Tu yang kaki dia sebelah kanan size 10.
0: Sekejap lagi kita pergi cek lagu mana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar di sana berdua?
0: Oh, khabar baik. Orang sana apa khabar?
1: Datang lagi anak gajah.
0: Ada.
2: Anak-anak
0: kita
2: gajah.
1: Anak-anak dari luar
0: gajah.
1: Anak-anak gajah. Hebat.
0: Anak-anak gajah. Hebat. Masuk di simpang 4 tu. Simpang 4 tu. Kona belah kanan. Nampak anak gajah.
1: Oh, anak gajah. Tempat kita lah kan.
0: Ini Hajar Zainab. Nak sambung pantun yang Bella dan Pak Su bagi ke ataupun ada pantun sendiri?
2: Nak sambung Bella punya dan satu sendiri punya.
0: Boleh, terbaiklah. Boleh mulakan sekarang.
1: Lap mulut tu.
2: Tak.
1: Orang tanya lap mulut dulu nak cakap dengan orang.
0: Ni, Hajar Zainab tu sekarang ni baru lepas masak.
1: Apa masak lambat sangat?
0: Yelah, dah kenyang makan sarapan lambat tadi.
1: Dia makan kenyang, mau masak dah kan kenyang lah. Yelah,
0: Pak Su. Nak makan barang tak boleh, orang cakap
2: cik. Apa Pak Su makan masak kari ke? Masak kari ke?
1: Tolak kayu dengan batu je Pak Su tak makan.
0: Ya kau? Oh, tak sangka. Ni, Kak Hajar. Kak Hajar nak mulakan dengan pantun sendiri ke?
2: Pantun Bella.
0: Boleh. Boleh mulakan sekarang.
2: Air mengalir jernih bersih.
0: Amboi.
2: Memasah bumi segar mata. Kita hidup janganlah bersedih.
0: Betul tu.
2: Carilah kawan baik supaya tak menderita.
0: Kak Hajar dah ada kawan baik dah?
2: Banyak.
0: Kawan siapalah yang tak nak kawan dengan Kak Hajar kan Pak Su?
1: Nak abang dengan Kak Hajar lah. Kenolah kawan dengan Saham Islam.
0: Jangan dibuat main. Ini Kak Hajar. Ada pantun yang kedua?
2: Pantun Kak Hajar pula. Pergi ke
0: mana tu Kak Hajar kita? Nak kona kiri ke kona kanan?
2: Pergi kedai di Kampung Hulu.
0: Jauh tu.
2: Nak membeli madu nira.
0: Madu nak dibelinya.
2: Sahabat baik doa selalu.
0: Betul tu.
2: Supaya kawan lebih mesra.
0: InsyaAllah.
2: Semua kawan baik.
0: Terbaiklah Kak Hajar.
1: Doa kawan tak tahu kita doa dekat dia.
0: Biar sembunyi-sembunyi doa tu.
1: Macam Kak Hajar kita ni. Dia doa. Cepat bertemu dengan Zahar Misai Merah.
0: Cepat bertemu. Itulah ya. Kak Hajar kita.
2: Nak berdoa nak bertemu Pak Su dengan Bella lah.
0: Boleh.
1: Bertemu dengan Zahar, kasut kena standby banyak.
0: Itu kawan baru dia Pak Su.
1: Kawan dia. Kaki dia sebelah.
0: Kenalan baru. Apa nak kata?
1: Orang kaki sebelah 9, saiz 10, sebelah ke saiz 8.
0: Bukan ni ada. Ada je Pak Su ni kan. Betul ada je ceritanya. Ini Kak Hajar.
2: Lepas ni pula anak gajah ada kerja lembu pula.
0: Betul. Kita tunggu kedatangan dia. Anak gajah di sejak lembu pula.
1: Itu tak heran. Itu tak heran. Yang heran tu anak-anak ini, anak-anak gajah-gajah ni.
0: Nanti kita bincangkan lagi.
1: Okey,
0: apa pun terima kasih Kak Hajah kita. Okay, assalamualaikum.

0: Awak tahu tak, penyakit macam darah tinggi dan kencing manis boleh mai tanpa tanda. Salingan kesihatan awal boleh kesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi hampa, pi buat pemeriksaan awal di klinik berdekatan. Hampa juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan.
1: Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan hampa dan keluarga.
0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Baiklah Pak Su, kita nak jengok ke ruangan WhatsApp Konti. Di mana WhatsApp Konti juga muncul pemantun-pemantun kita Pak Su. Yang sudi berpantun dengan kita petang ni Pak Su. Hey, antaranya kita ada Kak Wah. Assalamualaikum Bella dan Pak Su.
3: Hey, lama tenggelam dia ni.
2: Kak Wah ada dua angkat pantun.
3: Hello, Kak Wah.
2: Pantun bersih agama. Hari ni hari Isnin, esok pula hari Selasa. Jika masuk kaum muslimin, mudah-mudahan terlepas seksa. Satu lagi, sungai di teluk jauh di rawa, tempat berkeloh tepi penggalan. Sebagai makhluk yang bertakwa, cinta Allah dengan amalan. Petang ni Kak Wah nak pergi mengai. Tak maulah nak disebut ikan apa tu.
3: Ni, Kak Wah nak pergi mengai pakai life jacket nah. Sagi kot tenggelam. Kan tak timbul dah.
2: Life jacket kan? So.
3: Life jacket.
2: Ada lampu kan? Ada lampu.
3: Lampu lilo lilap tu. Kan? Lepas
2: tak
3: tu bawa. Bawa batu petik, beda untuk menafas.
2: Kak Wah, dia tak apa, dia ada kelengkak-kelengkak, dia selamat dia raya dia dah. Apa pun Kak Wah, selamat pergi mengai petang ni nah.
3: Okay.
2: Terima kasih Kak Wah. Baik kita ada Kak Zai masuk. Kak Zai yang berada di sekitar petang ni. Layang-layang terbang melayang, jatuh tersangkut atas batu. Kalau hati sudah sayang, setiap masa nak dirindu. Hai, apalah ubatnya Pak Zuhoy.
3: Hari nak rindu kan.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ini dia muncul ni dah.
3: Ni dah kata anak gajah ligan lembu ni. Kan?
2: Inilah orangnya Pak Zuhoy. Apa
3: anak
2: khabar?
3: Oh, anak lembu dia kejar gajah. Bukan gajah dia kejar lembu.
2: Kak Ziza kita. Apa khabar Kak Ziza?
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kak Ziza nak sambung pantun yang Bella dan Pak Su bagi ke ataupun Kak Ziza ada pantun sendiri?
5: Pantun Bella dan pantun sendiri.
2: Boleh. Boleh mulakan sekarang.
5: Okey. Okay. Air mengalir bersih dan jernih, membasahi bumi, menyegarkan mata. Kau bercinta bersulam kasih, dan ikhlas menyusun kata.
2: Amboi. Oh, kena menyusun kata lah dulu.
5: Yelah.
2: Pantun yang kedua?
5: Yang kedua, ini belanjawan. Tanam selasih di tepi tebing, sambil melihat si anak ayam, ayam direban. Terima kasih kepada PM, membantu rakyat meringankan beban.
2: Itu dia pantun bertemakan belanjawan pun ada. Terima kasih kepada Kak Ziza
5: pantun
2: kita.
5: Penutup.
2: Pantun penutup.
5: Penutup
2: pun ada.
3: Ada penutup.
2: Bukan Pak Su yang pantun penutup. Kak Ziza ni. Mulakan sekali lagi Kak Ziza.
5: Memetik lada bersama kacang.
2: Ada kacang.
5: Hendak disimpan, disusun.
3: Susun paku ke?
2: Susun kacang ke?
3: Susun baju ke?
2: Nanti jap.

0: Hijab. Nanti hijab lepas tu. Itulah.
1: Ada bersama kacang. Hendak disimpan, disusun rapi. Kalau ada umur yang panjang.
0: Umur yang panjang.
1: Berpantun lagi.
0: InsyaAllah.
2: Terima kasih lah.
0: Terima kasih lah. Wang Jolobu kita. Yang berada di Negeri Sembilan.
2: Ya juga.
0: Terima kasih Kak Ziza. Minggu depan jangan lupa menelepon lagi.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang nak melepon lagi boleh lepon. Kejap lagi ya Pak Su.
2: Lepon besok pun apa?
0: Besok tak adalah bantunya.

0: oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Kembali semula Pak Su setelah kita berhibur seketika Pak Su di ruangan rentak irama Melayu Asli. Terima kasih Kak Ana Legasi yang dengarkan lagu-lagu rentak irama Melayu Asli, katanya syahdu Pak Su petang-petang ni. Dengar lagu-lagu rentak lagu ni. Segur katanya. Segur angin dengar.
2: Apa dia?
1: Segur angin dengar.
2: Segar ke apa?
1: Segar.
2: Segar lah.
1: Dia macam segar. Dia bukan orang Palih nak tanya. Mungkin ada di luar lain ni Palih. Jadi kalau Emma kita ni cahabat mai, duduk di mana Zuna? Boleh lah kita kongsi dengan pendengar-pendengar yang lain ni. Pasu kita ada di ruangan telefon tu ni. Hei, siapa menelepon blok ni? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Pancu. Apa khabar Pancu? Alhamdulillah. Pancu nak berbantu berapa rangkak?
3: Ada yang apa ni bagi tadi?
1: Hak bagi buat dah. Boleh mula sekarang. Silakan.
3: Saya mengalir warnanya jenis ambil segelas untuk diminum. Kita mesti bersihkan hati supaya hidup senang selalu.
1: Lagu tu pula pergi kot tu. Hak kedua?
2: Satu je.
1: Terima kasih Pancu. Assalamualaikum. Jangan nak bagi oi. Terima kasih Pancu. Assalamualaikum. Tu dia Pancu. Kak Ima kita tu dari Terengganu pasu.
2: Terengganu.
1: Terima kasih banyaklah Kak Ima nak. Baik, kita tengok di ruangan WhatsApp kita pasu. Yang berpantun ini orang Santan. Namanya Cik Mi. Cik Mi mai dari Santan.
2: Lemaklah tu. Lemaklah kononnya
1: pantunnya
2: tu.
1: Pantunnya pun lemak lepas tu.
2: Macam mana bunyi?
1: Negara kita sudah merdeka. Penduduk pula berbagai bangsa. Rakyat semua rasa gembira. Itulah negara nama Malaysia. Bangun subuh tunaikan solat. Tak banyak, hanya 2 rakaat. Hati penuh dengan ibadat. Jadi bekalan di hari akhirat. Terima kasih ya, Cik Mi yang berada di Santan. Lepas tu kita ada Mr. D juga yang berada di Kelantan lepas tu. Ambo bertugas di Polih. Berasal di Kelantan. Air mengalir jernih bersih. Membasahi bumi segar mata. Hati terobat jumpa kekasih. Masih Mekah senyuman berjuta. Senyuman tabib juta apa tu?
2: Dia semua senyum.
1: Ni Pak Su, kita ada di ruangan Facebook Live Perlis FM. Ada Muhammad Afif Adhar, terima kasih. Lepas tu kita ada Yahya Saleh. Pantunnya berbunyi begini ya Pak Su.
2: Baik.
1: Rumah sudah dipasang siap. Pahat masih berbunyi lagi. Apa ditunggu? Jangan mengharap. Mungkin belum bersedia lagi. Pantun dalam ni Pak Su.
2: Tak ada.
1: Boleh jadi kot. Ni Pak Su kita ada Pak Su Omar. Kembang mewangi bunga cempa. Tumbuh subur setiap masa. Bukan nak pandang cantiknya rupa. Hati terpaut budi bahasa.
2: Sembang. Kalau tak tegak tobat tak mau kan.
1: Banyak padi antara padi. Padi pulut dari seberang. Banyak budi antara budi. Budi baik dikenang orang. Okey, Pak Su Omar nak beli pantun kita Pak Su.
2: Elok.
1: Mekar mewangi bunga melati. Ditanam orang di tepian sawah. Moga selamat malam sahabat di hati. Moga diulik mimpi yang indah. Dia selamat malam siap-siap Pak Su. Kawan nak lena malam Pak Nino.
2: Nanti tu ada orang tak bantu tu.
1: Tu dia. Terima kasih banyak lah. Baba Yaya. Baik. Pucuk pauh delima batu. Anak sembilang di tapak tangan. Sungguh jauh beribu batu. Hilang di mata, di hati. Jangan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Lama
4: tak boleh.
2: Lama tak boleh. Lah ni boleh lah ni.
4: Tak boleh.
2: Tak boleh juga. Cuba katuk telefon tengok. Bunyi
4: tak? Kata tak boleh.
1: Baru boleh lah.
2: Kak
1: Aisyah. Apa abang Kak Aisyah?
4: Baik.
1: Alhamdulillah. Kak Aisyah nak berpantun berapa rangka?
4: pantun ni lah, pantun
2: lekeh-lekeh
4: kita lah.
2: Kami lekeh-lekeh ni, pelik-lekeh lekeh-lekeh.
4: Pantun Aisyah ke diri ni, lah.
2: Kak Aisyah, lekeh-lekeh, politik FM tak mau. Cuma nak elok-elok. Lekeh-lekeh, Plus FM tak mau. Nak yang elok-elok.
1: Haa, kira ni. Maksud... maksud Kak Aisyah tu, Pak Su.
4: Pantun tak boleh.
1: Haa, elok lah. Ni, Kak Aisyah. Cuba Kak Aisyah mulakan sekarang. Pantunnya, silakan.
4: Ya.
2: Lagi. Orang suruh pantun duk ya apa.
4: Tengah lautan.
1: Amboi.
4: Saat membawa ubi keladi.
1: Hai.
4: Bukan emas jadi buatan. Budi yang baik, tebatan hati.
1: Oh, budi yang baik juga. Tebatan hati. Terima kasih, Kak Aisyah. Sudi berpantun dengan Bella dan Pak Su, ya.
4: Okay, ya.
1: Bye. Okay. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Kak Aisyah, ni, minggu depan masuk dalam telefon tu, nak?
1: Masuk lah kau dalam telefon?
2: Masuk dalam telefon.
4: Tak boleh.
1: Tak boleh lah, Pak Su.
4: Tak boleh.
2: Dah, orang kata masuk minggu ni masuk. Masuk dalam telefon minggu depan.
1: Minggu depan berpantun sekali lagi, nak?
4: Tekan ni boleh.
1: Kak Aisyah.
4: Tekan tak boleh.
1: Oh, ni kali ni boleh dah, Kak Aisyah.
2: Tadi, kalau besok minggu depan kau tak boleh, katuk dulu bagi pecah. Sakit curung.
1: Habuan tak boleh telefon. Tak boleh lah, Pak Su. Kalau begitu. Terima kasih, Kak Aisyah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
1: Ah, tu dia. Kak Aisyah pun sudah dah pindah. Pak Su, kita nak tengok di ruangan.
2: Aku ingat nak balik lah.
1: Facebook kita, Pak Su. Terima kasih kita ucapkan kepada yang ada di ruangan poster kita, Pak Su. Baik, kita ada Yahya Saleh. Akan mengalir jernih bersih.
2: Cantik.
1: Membasah bumi segar di mata.
2: Elok sangat.
1: Tidak berakhir menanggung kasih. Akan bersemi setiap masa, Pak Su.
2: Apa?
1: Setiap masa. Yelah, Pak Su nak pandai nak naik bah dah.
2: Mentang-mentang kau pergi neraka.
1: Setiap masa pula, Pak Su. Baiklah, silakan, Pak Su.
2: Orang halau aku balik lah.
1: Tadi minta sangat kan, Pak Su, kan?
2: Kalau berlayar ke Tanjung Jati,
1: amboi.
2: Singgah sebentar membeli suasa.
1: Uh-uh.
2: Yang baik jadikan banduan hati. Yang kurang elok, usah dibawa.
1: Amboi.
2: Boleh tengok tu?
1: Boleh sangat, Pak Su. Pucuk pauh di lima batu. Anak sembilang di tapak tangan. Perlis FM nombor satu. Janganlah hilang di mata, tapi di hati itu pun jangan. Tu dia, Pak Su. Jangan duk hilang di mata, jangan duk hilang di hati. Please FM.
2: Yang bersama-sama dengan Pak Su Bella dalam TikTok kan, dalam Please FM kan, dalam apa kan semuanya. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Minggu depan
1: Bella. Apa ibu? Selasa lah, Pak Su. Jom, Pak Su, naik bas.
2: Nak balik dah.
1: Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Su.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperikemanusiaan.

0: dengarkan Irama Melayu Asli yang tak laput di zaman, Selasa 3.15 petang, hanya di Perhis FM.
1: Di pohon siku bersarang lebah bermacam jenis dari gunung. Kini kampungku banyak berubah, kenangan manis buatku termenung.
2: Belum berpati di dalam tungkal, beri makan di waktu petang. Kita mesti berbaik hati supaya hidup berkesalahan.
3: Anak Cina balut tembakau, sambil duk balut, duk buat orang-orang. Kampung asal, kampung kepala kerbau, mencari rezeki di tempat orang.
4: Hatiku resah, jiwaku lara, dikata tak sopan celupar pula. Kita berpisah hanya sementara, insyaAllah Selasa depan berpantul semula.
5: Rentak Irama Melayu Asli setiap Selasa 3.15 minit petang.
6: Bella dan Paksu,
5: pantun berseni, semua tertawan.

Hai Gen Z, saya Ayu. Dalam dunia digital hari ini, kita tidak perlu menjadi orang pertama yang mengikuti setiap trend. Yang lebih penting ialah menjadi pengguna yang tahu menilai, memilih dan menggunakan teknologi secara bijak. Bukan semua yang tular membawa manfaat, tetapi setiap pilihan membawa kesan.

pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya, Nabilah Abdul Hamid, dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail bertitah kesepaduan antara ilmu agama dengan bidang ilmu semasa, khususnya sains dan teknologi, amat penting dalam melahirkan generasi yang berwawasan, berakhlak mulia, kreatif serta berdaya saing dalam mendepani cabaran dunia moden. Ilmu agama berperanan sebagai panduan dalam membentuk nilai, akhlak dan tujuan kehidupan, manakala penguasaan sains, teknologi serta pemikiran moden membolehkan masyarakat memahami perkembangan dunia dan menangani pelbagai persoalan secara lebih berkesan. Tuanku Syed Faizuddin turut menegaskan bahawa kelangsungan ummah memerlukan kepimpinan yang berani menegakkan kebenaran, berlaku adil dan sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Demikian titah Tuanku Syed Faizuddin Putra ketika berkenan berangkat menyempurnakan perasmian seminar Antarabangsa Islam dan Kelestarian Ummah Sidkun 2026 Anjuran Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah UUM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail hari ini berkenan berangkat menghadiri mesyuarat pra-kaunsel persidangan Majlis Raja-Raja yang ke-273 di Istana Negara Kuala Lumpur. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Tuanku Raja Perlis dan Raja Perempuan Perlis, Tuanku Tengku Fauziah Almarhum, Tengku Abdul Rashid berkenan berangkat menziarahi bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur. Keberangkatan baginda berdua mencerminkan keprihatinan serta tanda ingatan terhadap Tun Dr. Mahathir yang pernah menerajui kepimpinan negara sebagai Perdana Menteri Malaysia.

ุณKerajaan menzahirkan komitmen padu dalam memacu operasi bersama untuk membanteras penggunaan laluan tidak rasmi atau lorong tikus di sepanjang sempadan negeri Perlis. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, penyelarasan risikan dan operasi bersama di peringkat lapangan sentiasa diperkemas dengan melibatkan pelbagai agensi penguatkuasaan. Penyelarasan risikan dan operasi bersama di peringkat lapangan sentiasa diperkemas dengan pelibatkan agensi penguatkuasaan seperti Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia serta Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Bagi memaksimumkan impak operasi di sempadan Perlis, antara operasi berfokus yang dilaksanakan antaranya Op Sanctuary atau Op Banting yang merupakan operasi risikan taktikal menyasarkan sindiket jenayah terancang yang terlibat dalam pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Skuad Antidadah UNIMAP menganjurkan program Simposium Holistik Inovasi Edukasi Lawan Dadah 2026 yang berlangsung di Auditorium Chancellery Tuanku Syed Sirajuddin Campus Alam UNIMAP, Pauh Putra. Program ini bertujuan meningkatkan kesedaran tentang bahaya penyalahgunaan dadah, memperkukuh usaha pencegahan dalam kalangan mahasiswa serta memantapkan peranan skuad anti-dadah UNIMAP dalam membentuk persekitaran kampus yang sihat, selamat dan bebas daripada dadah. Majlis Perasmian Skuad Anti-Dadah UNIMAP telah disempurnakan Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Awam Profesor Madya Dr. Cik Zul Zikrami Aznir Abidin yang diharap menjadi pemangkin kepada kerjasama yang lebih erat antara pihak universiti, agensi kerajaan dan badan berkaitan dalam mempergiat usaha mencegah dadah serta melahirkan mahasiswa yang berpengetahuan, berdaya tahan dan bertanggungjawab. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Pendapatan yang berkat bukan pada banyaknya tetapi pada ketenangan dan manfaat yang dibawanya. Assalamualaikum.

0: Ya, rumah kita tak ada depan lepak.
1: Depan apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Ish, nyamuk Aedes ni.
0: Lepas tu, kita nak buat apa, Ayah?
1: Senang je. Periksa dan cuci bekas ayam bertakung. Macam alat pasu dan penapis ayam. Ikat sampah kemah-kemah. Biar nyamuk tak ada tempat membiak. Satu penutup botol ayam bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit. Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Dengarkan Titian Ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama Titian Ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 petang hanya di Perlis FM.

0: Paul. Oh, Paul. Awak lah yang kopi Paul hari ni belai sangat bang rasa ni.
1: Awak bang, belai lagu mana pula?
0: Tak berasa gula langsung. Tahu awak hebat macam aja ni.
1: Sajalah bang, Paul bancuh bagi tawak sikit. Belanja jimat, badan kita pun sihat.
2: Amalkan cara hidup sihat. Kurangkan pengambilan gula dalam pemakanan anda. Tanan ikhlas dari kami di Radio Malaysia, Perlis FM.
3: Hello, pakai dengar Radio Perlis.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sdn Bhd, MyEG dan Zatri AI Bhd pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MUFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
4: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, terbuat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
3: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan. Susulan risiko batuan pijar, aliran piroklastik dan lahar. Letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dah kita jam yang keempat. Ruangan hemoi-hemoi kita enjoy. Kapo senpai, 5.18 minit petang waktu ini, jam yang keempat. Seperti mana yang selalu anda dengarkan setiap Isnin dan Selasa, rancangan Al-Hadis. Jadi hari ini kita akan siarkan kepada anda rancangan Al-Hadis bahagian kedua. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita ikuti Al-Hadis bahagian kedua.
1: Bila mari hari-hari lain ada unsur kegembiraan, boleh itu pun tak?
2: Boleh.
1: Termasuklah hal-hal yang mungkin sedikit ada kaitan dengan agama tapi tak ada syariat baru. Ada orang bila mari bulan Rabiul Awal, mereka bergembira sebagai bulan kelahiran Nabi. Dan kemudian mereka buat ceramah, cerita tentang Nabi, buat forum. Boleh atau pun tak?
2: Boleh.
1: Tapi kalau zikir khas sempena kelahiran Nabi, tak ada. Maulud khas, solat khas sempena maulidin Nabi, tak ada. Tapi ceramah khas menceritakan tentang kelahiran Nabi, boleh pun tak?
2: Boleh.
1: Supaya konsep itu diluas. Jika tidak, dia akan jadi satu kelompok yang suka buat bid'ah dengan mengada-ngadakan ibadah-ibadah yang tak ada. Dan satu kelompok atas nama kononnya mengikut salafus salih, begitu jumud sehingga orang tak boleh nak hidup. Anak beli kek pun salah, makan ketupat pun tak ikut sunnah. Jadi tidak mungkin demikian. Di Perlis ini kita mengamalkan konsep yang luas ini. Dalam ibadah yang betul ibadah, kita ketat. Dalam muamalah dan kehidupan, kita luaskan ia. Selagi mana tidak bercanggah dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita boleh baca satu hadis. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitru yawma yuftiru an-nas wal-adha yawma yudhahhi an-nas rawahu at-Tirmidzi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tuan-tuan, sekarang orang Islam kelam kabut. Yaman dengan Saudi berkelahi, berperang. Perang ni lama dah sebenarnya. Saudi bom Yaman ni pun lama dah, dah 12 tahun dah. Tapi sebelum ni Yaman ni duk tembak-tembak begitu. Hari ni nampak macam sakan lah, tindak balas mereka ni. Sebelum ni mereka duk kena, hari ni mereka bertindak balas. Tak apalah, di atas politik dan apa yang berlaku. Tapi para ulama lah saya tengok, bila mereka nak ulas hal ni, mereka kena hati-hati. Okey, yang mana ada niat yang salah, mencemarkan, kalau benar ingin mencemarkan Mekah dengan Madinah ataupun seumpamanya, itu ditentang. Tapi betulkah tu? Itu pun satu hal yang mesti dipersoalkan. Jangan, sebab ramai orang tanya saya, saya kata nanti dulu. Kita akan lihat apakah yang sebenarnya yang berlaku. Saya nak sebut hal ni kenapa? Saya tengok kadang-kadang pengulas ni bila terlalu jumud dalam agama. Hadis ni hadis Aisyah radhiyallahu anha. Di sebahagian negeri Teluk ni, bab-bab perempuan ni bagus mereka jaga supaya tak berlaku ikhtilat percampuran yang melampau. Tapi kadang-kadang tu berlebih-lebihan. Sampai orang perempuan sampai tak ada ruang langsung nak berucap pun tak boleh. Kalau Aisyah itu mengamalkan tak boleh berucap, suaranya aurah tak boleh didengari oleh orang. Hadis ini tak dengar kita ni. Kalau semua wanita seperti yang dipahami oleh setengah orang, langsung tak boleh bercakap, langsung tak boleh. Alhamdulillah Malaysia ni adalah ruang. Ada sebahagian negara tu terlebih ruang sangat, sampai orang lelaki boleh pakai tepi. Tapi ada sebahagian dunia Islam, wanita langsung nak bagi pendapat pun tak boleh. Dan ini kita belajar daripada hadis. Hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-fitru yawma yuftirun nas. Al-fitr, hari fitr. Hari buka puasa, fitr. Ialah hari yang mana manusia semua fitr. Manusia semua buka puasa. Wal adha yawma yudhahin nas. Dan hari adha, hari korban, ialah hari yang orang ramai korban. Riwayat Tirmizi. Maksudnya apa? Maksudnya simple maksud, kamu tak bolehlah pi raya seorang-seorang. Kau kena raya ikut orang ramai. Tak kira kau benar ke kau salah, kena ikut orang ramai dalam hari raya. Sebelum tu hadis ni diriwayatkan oleh Aisyah, ada perbincangan berlaku di kalangan para ulama, adakah Muhammad ibn al-Munkadir dia mendengar hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kalaulah dia, dan ramai menyatakan dia mendengarnya, kalau dah dia andaikan tidak mendengar, ada jalan lain dia juga mengambil daripada Abu Hurairah. Muhammad bin Munkadir ini adalah merupakan tabi'i yang hebat. Imam Malik kata rendah diri kita ni bila tengok Muhammad bin Munkadir ni kuat ibadat. Kata Ibnu Majisun, ru'yatu Muhammad bin Munkadir, tengok Muhammad bin Munkadir itu mengingatkan aku kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang kita tengok dia teringat Allah Ta'ala kita. Salih. Cuma saya nak sebut Muhammad bin Munkadir ni, dia kata, selalu saya ulang kata-kata dia ni, disebut oleh Ibn Jauzi dan selain, kabattu nafsi 40 sana hatta istaqamat. Aku berperang lawan diri aku sendiri 40 tahun sehingga diistiqamah. Berjuang nak perbetul diri sendiri ni 40 tahun. Dia kata, perbetul, perbetul, perbetul diri. Bukan perbetul berjalan tu. Apa yang ada dalam diri ni? Berjuang aku lawan diri aku 40 tahun. Sehingga boleh istiqamah. Padahal sahabat-sahabat lain, anak-anak murid dia tengok, Masya Allah salih. Saya sebut hal ni, saya teringat, saya tengok satu potongan video penceramah yang dari negeri, negara seberang yang saya ulas tu. Dia menyebut dia presiden negara dia, jika awak buat lebih kurang begitulah apa yang saya bagi tahu ini, saya akan memegang tangan awak bersama dengan saya masuk ke dalam syurga. Tu dahsyat. Confirm dia ahli syurga. Quran kata, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqa. Surah An-Najm. Jangan kamu sucikan diri kamu, dia Tuhan lebih mengetahui siapakah yang bertakwa? Pada hari Uthman bin Maz'un meninggal, sahabat Sa'ib bin Yazid, Uthman bin Maz'un ni sahabat Nabi, Sa'ib bin Yazid Nabi pun ada. Sa'ib bin Yazid kata rahmatullahu alaika, fa syahadati alaika qad akramaka, qad akramaka Allah, laqad akramaka Allah. Dia kata rahmatullahu alaih, Allah rahmat engkau. Fa syahadati alaika laqad akramaka Allah, saksi aku ke atas engkau, Allah telah memuliakan engkau. Nabi dengar, dia kata ni Uthman bin Maz'un ni sahabat Nabi, Nabi sayang ni. Nabi tanya dia, wa ma yudrik, macam mana kau tahu Allah memuliakan dia? Ini hadis Bukhari. Dia menyatakan inilah adri, inilah adri, aku la adri wallah, la adri wallahi, demi Allah aku tak tahu. Nabi kata wa amma huwa qad ja'ahu al-yaqin, adapun dia ni Uthman bin Maz'un ni telah datang al-yaqin, yakni maut ni confirm dah. Wa inni la arju lahu al-khair min Allah, aku harap kebaikan untuk dia daripada Allah Ta'ala. Wallahi ma adri wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuf'ala bi wala bikum, demi Allah aku tak tahu, sedangkan aku Rasulullah, apa yang akan Allah buat pada aku dan pada kamu. Padahal Rasulullah confirm dah ahli syurga, confirm dah, confirm. Tapi Nabi laksanakan, jangan kamu sucikan diri kamu. Aku nak kata benda ni, maksud sebab tu sahabat Sayyidina Umar sentiasa, Umar bin Khattab, yang Nabi katakan Umar lalu satu jalan, salaka syaitan fajjan akhar, syaitan lalu jalan lain. Umar ni boleh jalan duduk pergi tanya Huzaifah ibn al-Yaman, Huzaifah, dalam senarai munafik yang Nabi bagi tahu tu nama aku ada tak? Tak ada. Kau tak ada. Umar penceramah zaman sekarang bagi tahu, kalau awak ikut nasihat saya, saya pegang tangan awak masuk syurga sama-sama saya. Dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Janganlah negara kita pun ada macam tu juga. Sekarang ni semua masuk. Ni kalau ada hak mengaku macam tu, tu dia, pengikut dia, Masya Allah, masuk syurga lah kita. Wala fala tuzakku anfusakum, jangan kamu sucikan diri kamu. Dalam hadis ni yang diriwayatkan ini, sebelum saya nak azan, saya nak hadis ni memberikan beberapa makna yang dengan makna yang dijelaskan oleh para ulama, iaitu kalau seseorang itu nampak anak bulan, dia nampak dan orang lain tak nampak. Dia kata aku nampak anak bulan, nampak tak nampak, dan orang telah istiharkan besok tidak raya, dia tengok-tengok, macam mana hampa tak nampak, aku nampak. Adakah dia akan raya ataupun tak? Esoknya dia raya ataupun tak? Berdasarkan hadis ni, dia tak boleh raya, kerana Nabi kata raya bersama dengan orang ramai. Dah orang lain tak terima penyaksian kau, Orang tak terima apa yang kau nampak. Tak ada. Dia kena tunggu pada jumhur ulama. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan dia boleh buka tapi senyap-senyap. Tapi nak raya, kena raya sekali dengan orang ramai. Tak boleh dia dengan kawan-kawan dia, anak bini dia pi kat padang, kami raya dah. Ampa besok, ampa tak nampak, kami nampak. Tak boleh. Kerana hari raya adalah syiar. Lambang kegembiraan orang Islam. Bukan lambang perpecahan. Raya mengikut orang ramai. Ni hadis ni. Demikian juga Nabi kata hari korban. Hari korban. Katakanlah tuan-tuan, tersilap

masih lagi puasa. Lusa yang hari raya. Adakah orang ramai menjadi berdosa kerana mereka berpuasa pada hari tersebut? Tidak. Melainkan mereka semua nampak anak bulan, tapi tak salah. Dah raja-raja minta lusa, kita ikut raja-raja lah. Ha, itu salah. Tapi kalau mereka temu tak nampak, ha, nampak, mungkin dia pun tak percaya. Saya betul nampak. Ha, nampak macam mana? Nampak. Mungkin bulu mata hang jatuh melintang, hang sangka anak bulan. Kan? Orang tak terima. Dia yang nampak pun tak boleh kena ikut orang. Hatta para ulama bincang. Kalaulah hari Arafah umpamanya. Hari Arafah diisytiharkan tu terlewat dah sehari. Pada hari yang disangkakan 9 itu sebenarnya pada bulan 10. 10 Zulhijjah. Adakah pada tahun itu Allah Ta'ala tak menerima semua amalan hambanya pada hari Arafah? Terima tak? Terima. Ini soal hari penentuan. Cumanya para ulama bincang, kalau tersilap pada hari 8, kemudian sedar, rupanya hari ini baru 8, besok yang 9, ha, kenalah pasal masih ada lagi peluang. Kalau terlepas, done. Haji pun sah, sahih. Kerana Nabi SAW nyatakan, puasa pada hari berbuka pada hari orang ramai berbuka, dan korban pada hari orang ramai. Azan dirungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kalau ada soalan boleh hantar, cuma saya nak jawab soalan yang baki itu, iaitu bagaimana dengan anak-anak yang tidak pernah membantu bapa atau ibunya di dalam perniagaan, tetapi apabila bapanya sudah tiada, disamakan pula pembahagian pusaka sedangkan sebahagiannya tidak pernah membantu langsung dalam penghasilan harta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa pernah saya jawab banyak kali dah soalan ni, cuma ulang tayang lah kepada tuan-tuan. Pertama, kita kena jelas bahawasanya peruntukan pusaka kepada anak-anak miras itu tidak ada kaitan dengan anak yang rajin tolong pak atau tak rajin tolong pak. Tak ada kaitan. Sebab dia dapat harta tu kerana dia anak. Walaupun dulu pak dia ada panggil kat dia anak antu pun, tapi kalau betul dia anak pak dia, harta tu dapat kat dia. Satu. Yang kedua, sikap anak yang suka membantu bapa dia, berbuat baik kepada ibu bapa, termasuk dalam birrul walidain, adalah merupakan perbuatan pahala yang besar, amalan soleh yang besar. Sudah pastilah dalam amalan soleh itu, kalau dia benar-benar ikhlas, dia tolong bapa dia kerana dia nak buat bir kebaikan pada bapa dia, bukan kerana dia nak ambil harta pusaka itu supaya adik-beradik lain dia tak dapat. Tak mungkin. Dua. Tiga, untuk adil kepada satu anak yang telah bantu bapa dia, kalau bapa dia ada harta perniagaan dalam kes yang dia sebutkan ini, bapa dia sepatutnya bagi upah lah kepada anak dia tu. Dia boleh saja tak bagi pada anak-anak lain peruntukan duit dan bagi pada anak-anak ni di atas dasar upah kerja.

0: Kalau bagi pada anak-anak, Nabi sebut i'dilu baina auladikum. Kamu hendaklah adil di kalangan anak-anak kamu. Kalau kita bagi kat yang ni semua keperluannya sama, kat abang dia bagi 100, kat adik dia kita bagi 100. Kalau kita bagi kat abang dia 100, kat adik dia 50, dan tak boleh justify pasal apa? Abah sayang kat abang dia, hang kurang sikit. Tak boleh. Nabi tak mau jadi saksi. Wa inni la ushidu ala syahadati zur. Aku tak jadi saksi atas penyaksian palsu. Nabi tak mau orang yang bahagi tu. Nabi kata palsu ni. Tapi kalau anak dia ni kerja, dia bayarlah. Setiap hari dia bagi kat anak dia, kena tolong dia dengan bayaran. Kalau anak dia pun kata tak apa, abah dia tak mau, dia saja nak tolong abah ya, tak apalah. Tapi kalau dia, dia bagi sebagai dia tahu kawan ni telah memperuntukkan masa, kau bagi pada dia. Let's say tak ada dia bagi. Anak dia ni kerjalah dah 3 tahun. Menyebabkan dulu daripada perniagaan tu, aset hanya 1 ribu, sekarang sudah ada 2 juta. Lepas tu bapak dia meninggal, tak sempat untuk dibagikan kepada anak dia ni. Sedangkan anak dia dah bekerja. Boleh tak untuk sebahagian harta tu dalam perkiraan syarikat tu mengambil kira tugasan yang dia dah lakukan, diberikan pada anak ni bayaran bahagian kerja dia? Boleh. Boleh. Hatta kalau mak meninggal, dulu anak dia ni sampai dah tinggal kerja, mak dia kata memang nak bagi duit kepada dia, membayar balik tugasan dia, boleh peruntukkan bayaran kerja. Kerana itu seolah-olah sebagai satu hutang dia, si mati, kepada orang yang masih hidup walaupun anak dia. Hutang kerja, kerja dia, tugas dia, dia berhak dapat. Selepas itu, bahagian faraid diberi mengikut faraid. Anak lelaki, kalau dua-dua lelaki, sama saja hak mereka. Demikian perempuan. Antara perempuan, sama. Walaupun hak seorang tu setahun sekali balik tengok mak bapak dia, hak seorang tu tiap-tiap hari mai duk hantar nasi kat mak dia. Habis tu rugilah dia. Oi, kacau kalau dia fikir macam tu. Tak beriman lah dia. Setiap yang kau bagi pada ibu kau dan bapa kau tu pahala yang besar, yang mana yang seorang lagi tak dapat. Melainkan kau fikir aku bahagi ni harap-harap harta tak pilah kat adik-beradik yang lain. Itu niat yang salah. Mudah-mudahan kita betul dalam pengurusan ni. Tuan-tuan, basically dalam hidup ni simple ya. Benda-benda yang ada high risk di dalam sumbangan ni, kita perbetul niat kita daripada awal. Lillahi ta'ala. Settle. Apa-apa berlaku, aku memang lillahi ta'ala. Kalau nak ada rezeki, tak apalah. Tapi lillahi ta'ala. Aku buat yang ni lillahi ta'ala. Memang aku tak fikir nak tuntut-tuntut apa. Aku memang harap Allah bagi pahala kat aku. Then, tiba-tiba orang bagi kat kita, it's okay. Kalau tidak jadi macam sebahagian, dulu saya cerita, mari semayang jenazah, duk fikir sampul. Alhamdulillah dipulih, tak ada zaman sekarang pun orang korang. Dulu semayang jenazah sampul. Semua hak, sebab tu semua hak nak pergi semayang jenazah tu duk kadang-kadang fikir. Depa sebagainya pencen. Orang pencen ni kadang-kadang masalah juga. Bila dia tak ada aktiviti, dia tak buat aktiviti, dia cari aktiviti yang tak sebenarnya tak apa sesuai. Bagus lah semayang jenazah tu buat pahala, tapi dia fikir income. Bila lama orang tak mati, dia tak ada siapa mati ke? Dia susah hati lah sebab tak ada sampul. Satu semayang ada RM20, RM40. Pergi-pergi semayang, dia keluar masjid, kawan dia semua ada sampul. Dia kata, macam mana apa dapat, aku tak dapat. Hang keluar masjid mana? Hang keluar kat pintu mana? Kau keluar pintu belakang? Bukan situ ni, pintu ni dia bagi. Dia masuk balik, keluar semula. Dia selalu cerita dulu macam tu. Alhamdulillah, wa'alaikumsalam. Dulu ustaz-ustaz berbetul. Lalu ustaz-ustaz pula fikir macam mana nak menghasilkan sampul-sampul ni. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Alhamdulillah, rabbil alamin.
1: Demikian tadi saudara rancangan Al-Hadis bahagian kedua. Saudara boleh ikuti rancangan Al-Hadis setiap Isnin dan Selasa jam yang keempat 5:15 petang di ruangan Hemo Hemoi Kita Enjoy Kapo Sempoi. Jangan pergi mana-mana, terus setia temankan Perlis FM serasi denganku.
2: Dengarkan titian ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama Titian Ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5:15 petang hanya di Perlis FM.
3: Anda muskil, keliru tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis. Membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11:15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
4: Belanjawan 2027. Apa kata golongan para petani kali ini?
5: Sampai tak dapat apa-apa keperluan-keperluan untuk pertanian lah. Seperti racun, baja, mesin gemuk, paip-paip, apa tu, apa ni, injin air kan. Lepas tu, dan paip-paip ni. Dan semua yang dia bagi tu, kita menafakkan untuk pertanian. Lepas bila kita dapat tu, kita boleh meningkatkan hasil pertanian kita tu dengan lebih baik lah untuk menafakkan orang ramai.
4: Hasil daripada pemberian kerajaan untuk petani-petani seperti Pak Mat, Pak Mat dapat menghasilkan jagung segar. Dan apa harapan Pak Cik untuk kerajaan bagi petani-petani moden?
5: Harapan Pak Cik kalau untuk petani-petani moden ni, kalau kerajaan bantu ni, mereka patut kena berusaha dengan sungguh-sungguh lah untuk meningkatkan hasil, untuk apa memakmurkan bumi Allah ni dengan seberapa baik yang mungkin lah. Yang bahagian pertanian, dia buat pertanian cara betul, cara elok, cara istilah halal. Itu harapan Pak Cik. Kalau kerajaan bagi itu, mudah-mudahan dapat meningkatkan hasil pertanian.
6: Sawadee ka.

Baiklah, nampaknya sampai di sini sahaja tugasan Bella temani anda ruangan hemoi-hemoi petang ini. Terima kasih kepada anda semua di mana jua berada. Terus setia bertemankan kami hanya di Perlis FM kerana selepas ini bertemankan rakan tugas DJ Syed Amirul Syafiq di ruangan cerita orang Perlis. Dan sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye kawan-kawan. Assalamualaikum.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia bersama dengan Plus FM. Jadi untuk pertemuan kita hari Selasa hari ini 13 Oktober 2026, saya Sri Syafiq kembali untuk terus teman anda 6 jam di frekuensi 102.9 MHz, juga dalam talian di RTM Klik untuk ruangan cerita orang paling 6.12. Apa pun, terima kasih buat rakan setugas tadi bersama dengan Bella untuk ruangan Himoy-Himoy dan juga Pak Su bagi rentak irama Melayu asli. Dan dah pun selesai tugasan mereka untuk menemani anda. Jadi petang ni sampailah ke tengah malam sekejap lagi, anda akan bertemankan saya. Pastinya banyak lagi info yang kita nak kongsikan bersama dan juga pilihan lagu yang kita nak siarkan, putarkan buat hiburan kita bersama hari ini. Jadi selamat petang lagi sekali lah kita ucapkan buat semua yang masih lagi setia mendengarkan Plus FM. Kita harapkan petang ni bakal menjadi petang yang indah, petang yang santai-santai lah untuk terus kita bersama. Dan pastinya sekejap kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan. Jadi jom kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Jangan duduk kali pergi mana dah, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Plus FM, serasi denganku.

0: lagu.
1: Nah, kongsikan aktiviti harian Anda.
0: Kasih bosi bang pun boleh.
1: Jom WhatsApp 017 4545 4 1688.

0: Aura, ini Zakri yang membuka tirai dengan lagunya. Dan juga I'm Daniel, adakah kau menungguku? Membawa kita ke pukul 6.13 minit petang, jam yang pertama ruangan cerita orang paling 6.12 untuk pertemuan kita hari Selasa 13 Oktober 2026. Jadi apapun untuk maklumat kita bersama, sagi pun kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan. Jadi kita harapkan semua dapat terus setia di 102.9 MHz. Petang ni pun kita tengok keadaan cuaca di Perlis, cerah elok aja kan. Cuma tengah hari tadi dia macam mendung-mendung sikit. Tapi kita harapkan semuanya baik-baik saja. Apapun, hati-hati selalu yang mana tengah memandu. Mungkin ada yang baru pulang kerja tem-tem ni kan. Jadi kita harapkan selamat tiba ke destinasi. Dan yang mana nak hantarkan kiriman ucapan, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Perlis FM 0174541688. Jadi sekarang ni jom sama-sama kita ikuti terlebih dahulu Bis On Air bagi pertemuan hari ini. Dan lepas tu terus nanti kita layan pilihan lagu-lagu kenangan. Jom sama-sama kita ikuti
1: Bis On Air Perlis FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali untuk Bis On Air di Perlis FM untuk hari ini. Dan bersama dengan saya, usahawan di negeri Perlis. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita nak berkenalan terlebih dahulu. Jadi assalamualaikum kak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik kak, kita macam mana pun kita nak kenal dululah. Boleh kak kenalkan diri dulu?
2: Okey, saya Intan, saya tinggal dekat Arau.
0: Perniagaan apa yang kak jalankan?
2: Okey, saya buat bisnes cheese food, dadih dengan cheese tart lah. Buat kat rumah, tapi kita tak ada hantar dekat vendor lah. Vendor dekat macam dekat internet, dekat kedai makan.
0: Jadi dah berapa lama kak buat perniagaan ni kak?
2: Dalam 7 bulan macam tu.
0: Jadi macam mana yang kak boleh nak berniaga ni?
2: Sebab kak berhenti kerja. Lepas tu sebab kita lebih kerja kan. Lepas tu buat benda yang boleh cari income lagi lah. Sebab kalau kita tak kerja pun tak ada income kan. Sebab kita dah biasa kerja. Tu yang buat bisnes tu, masuk kelas belajar apa semua.
0: Oh, jadi macam mana yang mungkin sebelum ni kak minat nak buat dalam bidang masakan ni, ataupun dia macam nak cuba benda baru je awal-awal tu?
2: Bukan, memang suka masak tu, memang suka masak lah. Memang ada hobi lah. Waktu kerja pun duk masak juga. Tapi macam dah nak berhenti tu, cari peluang lah benda apa yang boleh buat. Kan?
0: Dan macam mana pula pemilihan kak nak meniaga tu? Sebab apa kak pilih untuk nak meniaga ialah cheese cook, cheese tart,
2: dessert? Sebab ambil dessert tu sebab semua budak macam dewasa, orang tua semua boleh makan benda gitu.
0: Jadi macam mana pula penerimaan yalah, sepanjang 7 bulan kau berniaga ni kan, macam mana penerimaan pelanggan tu?
2: Dah ni ada peningkatan dah lah. Macam orang dah kenal dah, macam kenuri kita ada orang mesej je lah. Macam kita tak payah nak ni, kita promote je. Bila kita promote tu mesti ada order masuk lah.
0: Selain daripada hantar ke vendor-vendor yang macam kau bagi tahu tadi, untuk yang nak terima tempahan tu, kau pergi hantar ataupun dia pun main sendiri?
2: Untuk boleh, ambil nak COD pun boleh, nak pick up, main ambil kat rumah pun boleh.
0: Jadi mungkin boleh kongsikan jugalah macam mana nak buat tempahan apa semua.
2: Ada share juga dalam macam Facebook tu. Boleh tengok Facebook, TikTok pun boleh juga. Kasa Doke Perlis.
0: Sebab apa pemilihan untuk nak berniaga ni jadi pilihan untuk kau nak cari kau punya pendapatan tu?
2: Ini untuk sampingan je lah. Sebab kita biasa kerja, tak kerti nak duduk saja. Mesti nak.
0: Mungkin kak boleh kongsikan jugalah buat pendengar-pendengar yang lain, terutama sekali buat peniaga-peniaga ni yang mungkin yang baru nak menceburi dalam bidang perniagaan ni. Apa nasihat kak?
2: Jangan putus asa. Sentiasa macam kita update je apa yang kita buat tu. InsyaAllah ada lah rezeki. Mesti ada customer yang beli kak.
0: Baik, insyaAllah. Apapun kita ucapkan terima kasih banyak-banyak buat Kak Intan. Mungkin sekali lagi Kak Intan boleh kongsikan buat pendengar apa yang kau niagakan. Lepas tu nak buat tempahan, nak hubungi macam mana, nak tengok TikTok macam mana, silakan kak.
2: Kalau nak order, boleh hubungilah dekat talian 018-614-5289 tu, ataupun tengok TikTok nama Kasa Dolce Perlis. Nanti dalam WhatsApp tu ada bisnes punya katalog, boleh tengok kat situ.
1: Sekiranya anda mahukan Perlis FM untuk mempromosikan kedai-kedai anda dalam Biz On Air, ikuti kami di media sosial Instagram, Facebook dan juga TikTok Perlis FM. DM untuk maklumat lanjut.

0: Awan 2027. Desi Madani, mengkapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
3: Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
4: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
3: Patutlah banyak dah tak ada.
5: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
6: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
5: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
6: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my. Pilihan lagu-lagu kenangan sepanjang

setiap hari dalam ruangan cerita orang pilih 6.12 jam yang pertama. Jom sama-sama kita layan pilihan lagu-lagu kenangan terbaik sepanjang zaman. Hanya di Perlis FM, serasi denganku.

Kelas FM Serasi dengan ku. Kita pun dah nak menghampiri ke jam yang kedua bagi ruangan Cerita Orang Paling 6.12 pertemuan kita hari ini. Jadi apapun, terima kasih buat semua. Dan tadi pun kita dah layan beberapa pilihan lagu kenangan untuk pertemuan kita hari ini. Harap-harapnya semua terhiburlah dengan pilihan-pilihan lagu yang dah pun kita putarkan. Jadi apapun, buat maklumat kita bersama, akan masuknya untuk solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 7.06 malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan. Dan lepas saja azan maghrib nanti, kita pun akan sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran buat pertemuan kita hari ini. Dan terima kasih buat semua yang masih lagi setia. InsyaAllah ada ruang, ada masa, lagi saya akan bacakan kiriman-kiriman ucapan yang dah teman kita dalam ruangan WhatsApp Plus FM. Jadi mungkin ada lagi nak bersama, boleh terus hantarkan ke talian 017-454-1688. Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni jom kita sama-sama ikuti terlebih dahulu program Tadabbur Al-Quran buat pertemuan kita hari ini. Jom sama-sama kita ikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 271 dan ayat 272 Surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu shadaqati fani'immahi وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 271, a'uzubillahi minasyaitanir rajim, in tubudus sadaqati fani'immahi. Tuhan kata jika kamu tubdu maksud menampakkan sedekah, menzahirkan sedekah kamu, fani'immahi, maka itu baik, adalah baik sekali. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Dan jika kamu sembunyikan sedekah dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kamu. Jadi sinar pendengar dirahmati Allah sekalian, ada dua cara sedekah. Yang pertama, Tuhan kata in tubdu, maksudnya kita sedekah tu orang nampak. Kita masuk masjid, kita ambil duit dalam poket, kita buh dalam tabung, orang nampak. Ataupun kita bagi sesuatu kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada asnah mana-mana, orang lain nampak. Fani'imahi, maka baik juga yang tu. Sebab apa? Baik dari sudut ialah kita menjadi contoh kepada orang lain. Bukan kata kita sedekah depan orang ni tak baik. Sebab kadang-kadang dia memberi semangat kepada orang lain, memberi perangsang kepada orang lain. Orang tengok kita berduit dalam tabung, ish, dia rasa, ya aku malu lah. Tengok pakcik tu pun nampak tua dah, nampak pakai biasa je boleh buah duit dalam tabung. Ni aku kaya. Nak buah duit dalam tabung masjid pun susah. Maksudnya perbuatan orang yang sedekah secara zahir, orang lain nampak, menjadi perasaan untuk orang lain. Begitu juga Tuhan kata, wa in tukhfuha, dan jika kamu beri secara rahsia, orang lain tak tahu. Kita bagi dekat anak yatim tu, pergi kat rumah dia terus. Kita kata ni pakcik bagi ni, habuan ham ngaji sekolah. Ni duit ni gunalah nak beli buku sekolah, nak beli beg, apa semua. Orang lain tak tahu. Baik Tuhan kata, fahuwa khairul lakum, maka itu baik untuk kamu. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah akan hapuskan daripada kamu kesalahan-kesalahan kamu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sedang pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat yang kita baca sebelum ni, bagaimana Tuhan sebut, Tuhan menjanjikan keampunan kepada orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Tuhan kata wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Tuhan bagi keampunan daripadanya, lepas tu Tuhan bagi kurniaannya kepada sesiapa yang menafkahkan. Jadi ayat yang kita baca ni, Tuhan kata wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Jadi Allah ampun tu dalam keadaan Allah buang habis dosa-dosa kita. Dosa yang tercatat tu Allah kifaratkan, Allah hapuskan. Allahu Akbar. Sidang pendengar sekalian, kita ni banyaklah dosa yang kita lakukan. Sama ada dosa kita dengan manusia, dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan-amalan yang macam nilah untuk kita dapatkan keredaan Allah, keampunan daripada Allah, untuk kita kifaratkan kesalahan-kesalahan yang kita telah lakukan. Ayat 272, sinar pendengar sekalian, laisa alayka hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Tuhan kata bukanlah kewajipan wahai Muhammad untuk menjadikan mereka mendapat petunjuk, walakinallah, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang Allah kehendaki. ayat ini nak menyatakan pada kita untuk memberi petunjuk. Ayat ini khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam Nabi berdakwah, kadang-kadang Nabi pun ada perasaan manusia, Nabi kecewa, pak menakan sendiri tak masuk Islam, adik-beradik yang terdekat tak masuk Islam, kawan-kawan sahabat anda yang rapat dengan Nabi pun tak masuk Islam, bahkan jadi musuh Islam lagi. Allahu akbar. Nabi sebagai manusia terasa Nabi. Ayat ini secara khusus kepada Nabi dan secara umumnya kepada kita sedang pendengar sekalian. Kadang-kadang nak bagi petunjuk, kadang-kadang anak-anak kita, adik-beradik terdekat dengan kita, bukan mudah. Sebab itulah Tuhan kata, walakinallaha yahdi mayasha. Ketahuilah, Allah lah yang ada kuasa untuk memberi petunjuk kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Wa ma tunfiqu min khairin, apa yang kamu nafkahkan, Tuhan kata, daripada benda yang baik, fali anfusikum, maka pahalanya adalah untuk kamu sendiri. Maksudnya hak kita ada sedekah apa semua, kita ada nafkah apa semua tu, orang hak yang dapat sedekah kita, hak dapat infak kita, dia dapat manfaat. Tetapi pahala tu bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Dapat rahmat, keberkatan, kurniaan daripada Tuhan untuk kita sendiri, sidang pendengar sekalian. Wa ma tunfiquna illa btigha'a wajhillah, dan Tuhan kata, dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan untuk kamu mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kena letak dalam diri kita. Ayat ini Tuhan nak ajak hamba-hamba dia, bila nak nafkah, bila nak sedekah, bila nak infak, bila nak wakaf, bila nak derma, illa btigha'a wajhillah. Apa yang kita cari ialah bukan pujian manusia, tetapi kita mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tenang sampai bila-bila. Wa ma tunfiqu min khairin, dan Tuhan kata, apa yang kamu nafkahkan daripada benda yang baik, harta yang baik, yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun, nescaya kamu akan diberi pahala yang cukup. Tuhan bagi pahala padan dengan apa yang kita nafkahkan. Ayat yang lalu membicarakan bagaimana kita sedekah satu, infak satu, Tuhan ganti 700. Seolah-olah seringgit yang kita sedekah untuk masjid, seringgit yang kita sedekah untuk anak yatim, seringgit yang kita sedekah untuk ibu tunggal, seringgit yang kita sedekah kepada mana-mana asnaf, Tuhan ganti 700. Bahkan Tuhan kata, wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah tambah lagi, Allah ganda lebih daripada 700 bagi sesiapa yang Allah kehendaki. Wa antum la tuzlamun, dalam keadaan Tuhan kata kamu tidak akan dizalimi walaupun sikit. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perlis FM, serasi denganku.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: صدق الله العظيم.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Oh, jumpa Ustaz ni, kita nak tanya lah kita ni.
3: Ya, ya.
2: Kan? Jadi kesempatan yang ada ni kita nak tanya ni. Kita balik bab solat ni, Ustaz. Tadi saya ni, tadi ni. Solat. Selesai solat sampai tahiyat akhir dah. Puk magam pula, Ustaz. Buat hal pula. Tak tahu makan apa tadi ni. Lepas tu kalut punya kalut, nak main nak bagi salam. Saya bagi salam. Assalamualaikum sekali. Terus tak dah lah. Saya pergi kita dah, Ustaz. Jadi salam ni macam mana cara untuk bagi salam yang sesuai ketika kita dalam keadaan, orang kata apa, emergency?
3: Jarang sebenarnya jumpa orang yang jujur macam diri Ustaz Zali ni. Sebab selalu saya dapat soalan, dia akan kata kawan saya tanya. Padahal diri dia bukan kawan dia. Okey, berkaitan bagi salam, kita kena ketahui salam dalam solat yang wajibnya salam yang pertama. Okey, kita bezakan yang mana sunnah, yang mana fardu ketika bagi salam.
2: Ya, ya.
3: Yang fardu lah, yang wajibnya assalamualaikum. Takat mim saja. Itu yang wajib. Sunnahnya warahmatullah. Itu yang mana kita katakan warahmatullah sunnah. Yang wajibnya assalamualaikum. Tapi kita ketika solat, kalau kita bukan emergency, kita buat habis lah. Tapi kalau dalam keadaan emergency sangat ni, tak tahan nak keluar lah. Kalau kita sebut assalamualaikum pun sah dah solat kita. Berpaling ke kanan. Berpaling ke kanan merupakan sunnah. Imam Nawawi, ulama mazhab Syafi'i mengatakan iltifat. Waktu bagi salam, kalau kita berpaling ke kanan itu sunnah. Itu bukan wajib. Cuma kadang-kadang ada kita salah faham, kita ingat berpaling ke kanan wajib. Tak. Berpaling ke kanan atau ke kiri merupakan sunnah. Menurut Imam Nawawi dan juga ulama mazhab Syafi'i. Adapun yang wajibnya, assalamualaikum. Itu yang wajib. Warahmatullah sunnah. Jadi kalau kita dalam keadaan emergency, katakanlah kalau sebut assalamualaikum, dalam keadaan tengok depan saja pun, sah dah. Ha, tapi kalau kita yang biasa ni nak dapat pahala sunnah, kita buatlah yang wajib dan sunnah. Kita buat semua sampai habis lah.
2: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullah. Kita buat semua. Kita tengok kanan dan tengok kiri, kita buat semualah sampai habis. Itu kalau kita normal. Kalau emergency sangat, sebut yang tadi kita kata assalamualaikum, itu pun sah dah.
2: Ya. Jadi sah lah solat saya tadi tu.
3: Ha, sah dah.
2: Oh, lega.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Dr. Huzili. Ingat pesanan saya, saling mengingati, berusaha. Menurut kajian, kebarangkalian bola itu memasuki gol semasa tendangan penalti adalah 30% menghala ke kanan, 30% menghala ke kiri dan 30% menghala ke bahagian tengah. Namun, jarang kita melihat penjaga gol yang hanya berdiri di tengah pintu gol tanpa bergerak apabila tendangan penalti diambil. Sedangkan, peratusan bola itu ditendang di tengah adalah juga 30%. Mengapa itu berlaku? Ingat, tiga pesanan saya. Yang pertama, sudah menjadi tabiat dalam diri kita bahawa jika kita tidak bergerak, bermakna tidak berusaha. Yang kedua, jika kita tidak bergerak, dikatakan kita bersifat mudah dan tidak serius. Yang ketiga, ingatlah, berdiam juga merupakan suatu cara ataupun usaha untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Ingat pesanan saya, saling mengingati, berusaha.
1: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah. Nak habis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah. Ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal,

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

Anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya

0: Rancangan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ish, awak lift ni tiba-tiba tak bergerak pula. Ish lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tekan tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
3: Sat, Bella, Hana try tekan.
2: Tak tekan ke mana, Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni, Bella. Tak nampak apa.
3: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni, Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
2: Tenang, Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
3: Tenang. Tapi macam mana, Ano? Kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap berjam-jam, Ano. Dah lah masa lapar. Dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pingsan, Ano.
2: Sat, Bella. Tenang, Bella. Tapi betul juga, Ano, Bella. Ano pun lapar juga, ni.
4: Jangan panik. Kalau Ano panik, lagilah Ano catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang. Tarik nafas, lepas.
5: Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosa Farm.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua yang masih lagi setia bersama dengan Plays FM. Alhamdulillah. Kita pun dah masuk jam yang ketiga bagi pertemuan kita ruangan cerita orang paling 6.12 hari ini. Apapun kita harapkan semuanya dalam keadaan yang masih santai, masih lagi happy, masih lagi tenang untuk terawih kita bersama, yang mana berbagi 4 jam lagi saya nak teman anda di 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Klik. Jadi hati-hati selalu, kita kena ingatkan selalu ni yang mana tengah memandu, sebab pastinya ramai daripada anda semua yang tengah dengarkan Plays FM sekarang ni tengah duk memandu, dan ada juga yang tengah duk berehat. Jadi yang mana berehat tu sama mesti rehat lah. Yang memandu ni kita harapkan dapat patuhi segala peraturan, hati-hati selalu ketika berada di atas jalan raya, dan pastinya kita doakanlah supaya anda selamat tiba ke destinasi. Tak kiralah ke mana jua yang anda ingin tujukan, ada mungkin yang nak pergi kerja, ada yang baru nak balik kerja, ada yang malam-malam ni dia jadi segan, dia jadi tak tahu nak masak apa dah. Sampai tiap hari katanya lauk yang sama aja kan. Sekali-sekala tu pilah makan kat luar, dia kata kan. Jadi ke mana pun anda nak pi tu, kita harapkan semuanya baik-baik sajalah. Dan terima kasih sebab sentiasa bersama di 102.9 MHz. Jadi insyaAllah ada ruangan, ada masa sekali kita nak bacakan kiriman-kiriman ucapan yang dah bersama dengan kita. Jadi buat makluman kita bersama juga, akan masuknya waktu solat fardu isyak buat seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 8:16 malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan itu selamat menunaikan solat fardu isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Teruslah ya. Terima kasih.

0: Joya, tahu tak anak si Maria masuk hospital?
1: Lah, kenapa?
0: Denggi.
1: Alah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah.
0: Alamak, saya pun tak pernah periksa lah rumah saya.
1: Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau.
0: Okey, sekarang juga saya buat.
1: Jangan lupa, buat sekarang. Mesej Ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Alhamdulillah, saya memperolehi 10A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan Vibe G

0: Maafkan saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah, bos. Banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya beranak, bos. Minta maaf lah, bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?
3: Kajian membuktikan lagu yang menenangkan mampu membantu merendahkan tekanan darah. Anda juga akan kurang bimbang. Oleh itu, lagu yang menenangkan amat bermanfaat untuk mood harian kita kerana lagu yang menenangkan akan memberikan isyarat santai terus sampai pada otak. Jadi, jomlah dengar Perlis FM. Pilihan lagu yang menenangkan hanya untuk anda.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 4.
1: Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

0: Syiarul Islam. Kita bersama Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Hussein.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak sembang berkenaan dengan tajuk malu itu iman. Malu itu iman. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Orang-orang yang ada sifat malu yang tinggi ini ialah orang-orang yang ada keimanan yang tinggi. Kalau kita tak berapa nak malu buat maksiat, tak berapa malu untuk buat keburukan, kita kena yakin dan kita kena nampak itu adalah tanda bagaimana Allah mula cabut sedikit demi sedikit keimanan dalam hati kita. Allahu Akbar. Sebab itulah apabila kita hilang perasaan malu ni, kita boleh buat macam-macam. Ataupun kita nampak orang tu dia boleh buat macam-macam benda-benda yang pelik-pelik, kita sampai tertanya-tanya, kenapa dia tak malu eh? Tak malu ke dia buat macam tu eh? Sebab itulah Nabi SAW pernah menyebut, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi kata sesungguhnya apa yang paling difahami daripada ajaran-ajaran kenabian nabi-nabi yang terdahulu ialah benda-benda yang paling menjadi intipati kesimpulan kepada ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Apa dia? Sesungguhnya apabila kamu sudah hilang perasaan malu, kalau kamu tak malu, maka buatlah apa yang kamu suka. Maksudnya apa? Maksudnya bila Allah dah cabut perasaan malu dalam hati kita, itu sebab kita boleh buat benda-benda yang pelik-pelik. Ataupun kita nampak orang boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, maksiat yang kadang-kadang tak masuk akal, sebab sudah dicabut daripada perasaan malu dan sudah dicabut daripadanya sifat iman pada Allah Subhanahu wa taala. Minta jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa malu dalam hati kita. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malu ini sifat kepada semua hamba, yang laki ke, yang perempuan ke. Cuma bagi orang perempuan, malu ini mahkota. Macam lagu Hijaz kan. Malumu mahkota yang tidak perlukan singgah sana. Kan. Malu ni mahkota bagi orang perempuan. Sebab tu lah dalam Quran, bila Allah menceritakan tentang isteri kepada Nabi Musa AS, waktu di awal pengenalan tu, yang cerita Nabi Musa pergi ke Madian, tolong dua orang gadis memberi minum kepada ternakan. Ada yang katakan gadis tersebut adalah anak pada Nabi Syuaib AS. Itu perbahasan di kalangan ulama. Cuma nak sebut, bila Nabi Musa tolong dua orang gadis tadi, dia balik ke rumah cerita ke ayah dia. Ayah dia kata, jemputlah pemuda tadi. Nabi Musa datang ke rumah, aku nak jemput dia makan, nak bagi dia upah. Bila datang salah seorang daripada anak gadis tadi, Syafurah tadi, datang jumpa Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala sebut macam mana lagak seorang wanita mukminah. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka datanglah salah seorang daripada kedua gadis tadi berjalan dalam keadaan penuh sifat malu. Kenapa Allah sampai nak kena sebut perasaan malu ni? Kalau dia sebut, datanglah salah seorang daripada wanita tadi berjalan jumpa Nabi Musa, dah faham dah. Kenapa mesti nak kena sebut jalan dalam keadaan malu-malu? Sebab Allah nak gambarkan bagaimana sifat seorang wanita mukminah, cara berjalan, cara percakapan dalam keadaan penuh sifat malu, menjaga maruah. Dan inilah dia wanita mukminah yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dalam Al-Quran menjadi isteri Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala bagi kita kekuatan untuk mempertahankan malu dalam jiwa kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah bantu kita. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Ustaz.
1: Habak,
2: Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, hari ni kita nak tanya lah ni. Ini perkara yang banyak lah di kalangan kita ni. Tentang kucing ni, Ustaz. Betul ke? Orang kata belah kucing ni dapat pahala sebab kucing ni binatang kesayangan Rasulullah, peliharaan Rasulullah.
3: Sebelum tu, JJ Sazali ada belah kucing tak?
2: Ada, pernah belah juga.
3: Okey, yang pertama tentang belah kucing ke arnab ke apa, maka berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, Nabi kata, "Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai." Allah memerintahkan kita buat ihsan terhadap setiap sesuatu. Jadi tak kisahlah kita nak belah kucing ke apa ke, arnab ke, maka kalau kita buat baik dengan haiwan tersebut, maka kita akan dapat pahala lah di sisi Allah. Yeah. Yang kedua, kalau kita belah kucing ni, jangan sampai menyakiti jiran yang lain pula. Maksudnya, sampai kucing tu lebih berak kat rumah jiran, maksudnya mengganggu jiran, itu kita kena cuba untuk elakkan, yang itu yang kedua. Yeah. Yang ketiga, hati-hati juga berkaitan apa? Ada ancaman ataupun ada riwayat wanita yang mana uzibat, yang mana wanita diazab sebab apa? Sebab dia kurung kucing dalam keadaan tak bagi makan. Jadi kalau orang yang mana letak kucing dalam rumah sampai tak bagi makan sampai mati, itu ada ancaman dia. Yeah. Jadi sebab tu kena hati-hati. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, benarkah kucing merupakan haiwan kesayangan Rasulullah? Sebab kita sudah dengar dalam laman sosial ada konon ada nama khusus kucing kesayangan Nabi. Itu tak ada lah. Yeah. Itu tak ada kalau nama khusus tentang kucing yang mana Nabi pelihara. Itu tak ada. Yeah. Jadi ada empat perkara yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, insyaAllah akan mendapat pahala berdasarkan keumuman hadis tadi. Yang kedua, kita jangan menyakitkan jiran disebabkan kita bela kucing ni ganggu jiran. Yeah. Dan juga yang ketiga kita sebutkan tadi, jangan kurung kucing dalam rumah sangat dalam keadaan tak bagi makan minum. Dan yang keempat, tidak ada riwayat lah yang sahih Nabi ada bela kucing dan kucing tu nama khusus sekian-sekian. Dia tak ada.
2: Iya. Yeah. Dan kebersihan rumah tangga kita kena jaga jugalah bila kita bela kucing ni, Ustaz.
3: Betul-betul.
2: Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Jadi kawan-kawan kita yang bela kucing yang lain tu, mau dengar elok-elok.
0: Ustaz, habak, Ustaz.

0: Kamu tahu ni Mahal. Memang aku tak tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Wuih. Raya, kemalangan lah ke depan tu. Jom pergi tengok.
8: Ha, Sat, nak ambil telefon.
7: Raya, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang letak Facebook?
8: Eh, Bas. Ha? Tak sampai 2 minit. Dah dapat 20 like.
7: 20 like? Memang terbaik lah.
9: Jadi, adik buat apa ni? Telefon lain diri tu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar, tak ada gambar pun lagi nanti lah.
10: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu kan.
8: Ini tak ada masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua
10: di Radio Malaysia Pulau Japan.
8: Pastinya terasi. Terasi dengan ku.
11: Segalanya di Perlis FM. #serasi denganku.

Ruangan Cerita Orang Perlis 6.12 dah pun nak menghampiri ke penghujung jam yang ketiga. Dan pastinya kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak yang mana masih lagi setia bersama. Tadi pun dah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Perlis. Dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat Allah SWT dan juga lindungannya selalu. Apapun nanti pukul 9, kita akan terus terbang ke pusat berita RTM. Untuk kita nak ikuti sama-sama utama 9 malam, Nur Sinar Sunan FM. Dan untuk jam yang berikutnya, saya akan kembali untuk terus teman di frekuensi 102.9 MHz. Banyak lagi info, banyak lagi benda yang kita nak kongsikan. Dan pastinya banyak lagi pilihan lagu yang kita nak layan sama-sama. Jadi yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan, jangan risau, masih lagi terbuka buat anda di talian 017-454-1688. Ada ruang, ada masa, nanti kita akan bacakan kiriman. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia. Saya pun akan terus teman sampai pukul 12.30 malam. Pastinya yang terbaik buat anda di Perlis FM, serasi denganku.

0: Ish, awak lift ni tiba-tiba tak bergerak pula. Ish lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tekan tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella, Hana try tekan. Tak tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa.
0: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
1: Tenang Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Tenang. Tapi macam mana, Ano? Kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap berjam-jam, Ano. Dah lah masa lapar. Dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pensan, Ano.
1: Sat Bella, tenang Bella. Tapi betul juga, Ano, Bella. Ano pun lapar juga, Ano.
2: Jangan panik. Kalau ada panik, lagilah Ano catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang. Tarik nafas, lepas.
3: Tarik nafas?
2: Pesan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosa Farm.
4: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada RM300,000 PMKS sehingga RM6,000.
4: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
6: Saya duduk kali, nak?

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, kembali untuk bersama dah pun jam yang keempat ruangan cerita orang boleh 6.12 pertemuan kita hari Selasa 13 Oktober 2026. Jadi terima kasih buat semua yang masih lagi setia tak kira di mana jua anda berada, dan kita harapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik untuk terus kita bersama, yang mana berbaki 3 jam lagi untuk saya menemani. Dan pastinya banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama, banyak lagi info yang kita akan kongsikan buat anda. Jadi pastikan terus setia lah, jangan duk kali pi mana-mana dah, no? Jadi apapun, kita harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik, happy-happy je, tenang-tenang. Tak ada yang marah, tak ada yang stres, tak ada yang sedih. Kalau ada tu, cuba tenangkan diri terlebih dahulu. Tenang-tenang dululah, jangan duk layan sangat kita punya emosi tu. Takut terbawa-bawa sampai nak tidur lagi. Risau tak boleh nak tidur kalau duk banyak fikir sangat kan. Baik, 9.17 minit malam, yang mana nak bertemankan dalam ruangan WhatsApp Plus FM 0174541688. InsyaAllah ada ruang, ada masa, lagi saya akan bacakan. Jadi jom kita nak buka tirai terlebih dahulu. Layan lagu-lagu jiwang lah malam-malam ni. Ini dia, satu nama tetap di hati. Jangan duduk kali dah. Let's FM.

Jadi hebah Dancing Queen membawa kita ke pukul 9.26 minit malam jam yang keempat ruangan cerita memperoleh 6.12 untuk pertemuan kita hari Selasa 13 Oktober 2026. Jadi apapun sekarang ni kita nak kongsikan buat anda. Ini berkenaan dengan amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, yang mana dikeluarkan pada pukul 8.45 minit malam tadi, yang melibatkan negeri Perlis, beberapa kawasan di Kedah, Perak, Terengganu, Kelantan, Selangor, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan, dan dijangkakan ribut petir ni sehingga 12 tengah malam nanti. Ini ramalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi apapun buat kawan-kawan semua, kita pun nak ingatkan lagi sekali yang mana dah pun bermulalah fasa peralihan monsun pada 9 Oktober 2026 yang lalu dan berterusan sehingga penghujung Oktober 2026, dan permulaan fasa ini menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang dah pun mula sejak 14 Mei yang lalu. Dan semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah, dan keadaan ini boleh menggalakkan pembentukan awan ribut petir yang lazimnya membawa kepada kejadian hujan lebat, kilat beserta angin kencang dalam tempoh masa yang singkat, terutamanya pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan di barat dan pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Dan fenomena cuaca ini juga berpotensi untuk menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Jadi sentiasa berwaspadalah dengan keadaan cuaca sekarang ni. Boleh dapatkan juga ramalan-ramalan di laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia di met.gov.my. Dan kita harapkan anda pekalah dengan ramalan serta amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan insyaAllah Plays FM pun dari semasa ke semasa akan terus kemas kinilah info-info berkenaan dengan cuaca di seluruh negara. Baik, jom kita teruskan hiburan kita. Pertemuan kita jam yang keempat. Ruangan cerita memperoleh 6.12 malam ini. Segalanya ku terima. Blaze FM, serasi denganku.

Selamat dengan aku. Macam yang gempar ruangan cerita orang boleh 6.12 pertemuan kita malam ini. Anda masih lagi bertemankan saya dan kita harapkan dapat terus setia sampai jam 12.30 malam nanti. Jadi apapun, kita nak ucapkan selamat malam juga buat kawan-kawan. Mungkin ada yang dah masuk tidur, moga mimpi yang indah dan harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang sebelum-sebelumnya. And kita pun nak ucapkan terima kasih juga buat rakan setugas yang bersama dengan saya di Bilik MCR, buat dua penolong jurutera yang bertugas, Cik K kita dan juga Cik Syahar kita, yang akan terus bersama dengan saya sampai pukul 12.30 malam sehari. Baik, sekarang ni kita nak kongsikan berkenaan dengan jerebu pula. Ini yang mana

Monsun Timur Laut dijangka bermula pada penghujung bulan Oktober nanti. Tapi bagaimanapun, dia menegaskan bahawa perubahan keadaan cuaca semata bukan penyelesaian jangka panjang terhadap isu jerebu dan mungkin akan berulang lagi. Jadi untuk nak mengelakkan jerebu ni jadi lagi teruk, kita ni pun kalau boleh kurang-kurangkanlah buat pembakaran terbuka no. Tengah-tengah duk jerebu, dia duk tambah lagi asap. Bila nak boleh selesai benda tu kan? Jadi apa-apa kita harapkan semuanya baik-baik saja dan cepat-cepat beransur pulih lah jerebu yang melanda beberapa kawasan di seluruh negara. Jadi dalam benda tu pun kita nak kongsikan jugalah keadaan terkini jerebu di mana bacaan IPU di Perlis pada tahap sederhana sekarang ni dengan bacaannya 56 dan hanya satu saja kawasan iaitu di Langkawi mencatatkan IPU pada tahap yang baik dan 26 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat iaitu Pasir Gudang masih lagi dengan bacaan yang tertinggi iaitu 175 diikuti Bukit Rambai Melaka 169 dan juga Bandaraya Melaka dengan 168 bacaan IPU. Manakala 41 lagi termasuk dengan Negeri Perlis mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana dengan yang paling rendah di sini di Besut Terengganu dengan bacaan 51, Tanah Merah 56, Jerantut, Pahang 56, juga Kangar 56 dan juga Taiping 57 bacaan IPU. Jadi insyaAllah kita harapkan keadaan jerebu di seluruh negara dapat beransur pulih dengan secepat dengan mungkin lah. Pola lama dah duk hirup udara yang tak segar kan.

Situasi denganku. Masih lagi setia bersama bagi ruangan cerita orang pulih 6.12. Baik, kalau kita sedar, kita ni pun dah berada di pertengahan bulan Oktober bagi tahun ini. Dan nak ikutkan berbaki lebih kurang 11 minggu lagi untuk kita nak ke tahun baru. Jadi pastinya kalau nak sembang bab-bab nak masuk tahun baru ni, ramai yang duk mengejar lagi azam yang tak tercapai. Terutama sekali azam yang tiap tahun kita duk dengar kan, nak turunkan berat badan. Jadi ada 11 minggu lagi ni. Tapi kita nak ingatkanlah buat kawan-kawan yang mungkin baru nak mula ni dalam masa 11 minggu ni nak turunkan berat badan. Jadi dia nak turunkan dengan jumlah yang banyak nak ikutkan. Dan kalau boleh tu, kita jangan terlalu ikut sangat dengan cara orang lain. Mungkin orang lain tu dia punya cara tu, dia dah duk biasa buat macam tu. Tapi bila kita ni baru nak mula, baru nak diet apa semua, jangan kita terus nak buang benda yang kita duk buat selama ni. Macam tu je. Contoh kita bagi kan, selama ni makan nasi, tiap masa makan nasi kan, tengah hari makan nasi, pagi makan nasi, malam makan nasi. Dia terus start, esok ni dia tak makan nasi terus. Nak ikutkan kadang-kadang tu ada yang boleh, ada yang tak boleh kan. Tapi kita tanya balik diri sendiri ni kan, apa badan kita yang nak ni sebenarnya. Jangan sampai minggu pertama tu terus buang nasi dan paksa bersenam tiap hari. Lepas tu masuk minggu kedua tu, dia mai rasa macam ish tak boleh nak pi, dia makan balik nasi. Lepas tu dia mulalah nak salahkan diri sendiri, kata tak disiplin apa semua kan. Jadi kalau boleh nak mulakan hari ni, kita carilah perubahan yang jelas dalam rutin kita seharian tu kan. Kalau sebelum ni mungkin dikatakan kalau makan tu mesti kena minum juga air manis kan, cuba kurang-kurangkan juga. Sebenarnya kan, gula tu yang sebenarnya musuh utama untuk kita nak kekal disiplin dalam nak diet ni. Kalau tak leh nak tinggal gula tu, susahlah nak turun berat badan tu kawan-kawan. Jadi kita harapkan tercapailah azam kawan-kawan semua nak turunkan berat badan yang mana nak diet tu. Kita jangan tunggu tahun depan pula baru nak mula. Kalaulah katakan dalam tempoh perjalanan kita nak diet ni, dah masuk tahun baru tu pun baru berapa kilo turun, tak apa, teruskan. Jangan menyerah. Jangan perlu, kita tak perlu nak paksa semuanya selesai sebelum tahun baru. Janji kita happy jawa kita. Okay? Lain kali dah. Please FM, serasi denganku.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowan cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowan cukai pelaburan sehingga 100%.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
5: Terbang, terbang ke udara
6: bersama dengan kami di 102.9.

Baik, masih lagi setia bersama untuk pertemuan kita hari ini yang mana saya akan terus menemani anda di frekuensi 102.9 MHz. Baik, kita nak ingatkan selalulah buat kawan-kawan semua yang mana ini berkenaan dengan keselamatan kita berada di atas jalan raya ni. Kalau boleh tu patuhilah betul-betul peraturan tu kan. Sebab kita tengok sejak kebelakangan ni banyak sangat berlaku kemalangan, bukan sahaja dalam negeri Perlis, kat luar negeri Perlis pun banyak sangat kan. Jadi apa yang kita boleh nak sentuh sikit, ini berkenaan dengan peraturan-peraturan jalan raya yang kalau boleh tu kita patut patuhi sangat-sangat. Kalau lah kat situ kata jangan U-turn, janganlah duk U-turn juga. Sebab kadang-kadang tu bila kita rasa macam tak apa boleh lah kot, nak U-turn, tak ada kereta, tak ada motor ke kan, apa semua, tengok-tengok tu dia macam-macam boleh jadikan. Jadi kalau boleh tu patuhilah segala peraturan dan hati-hati selalulah ketika berada di atas jalan raya tu. Jangan duduk kalut-kalut sangat, jangan duduk laju-laju sangat kan. Nak kalut pergi mana, kadang tu dia kalut sebab dia terlambat. Dah tahu kata lambat, lain kali keluar awal. Jadi apa pun kita fahamlah, kadang-kadang tu ada juga yang dia kalut sebab ada benda-benda lain yang perlu diselesaikan kan. Tapi kalau boleh tu hati-hati selalu lah di atas jalan raya tu kan. Nyawa kita satu hal, nyawa orang lain pun satu hal juga. Jadi insyaAllah kita harapkan kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat kawan-kawan semua, insyaAllah kalau ada lagi perkongsian yang kita boleh kongsikan buat anda bagi pertemuan hari ini, saya akan terus sampaikan. Yang paling penting, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz, okay? Jangan dekat lebih mana dah, please FM, serasi dengan kita.

0: buangkan sampah di tempat yang sepatutnya. Jadikan kebersihan budaya kita. Pesanan ikhlas dari kami, Radio Malaysia Perlis FM.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

bersama masih lagi berteman dengan saya untuk frekuensi 102.9 MHz ruangan cerita orang paling 6.12 bagi malam ini. Jadi apapun, kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang kita dah putarkan buat anda sejak kami dah teman daripada pagi tadi sampailah sekarang ni kan. Dan dalam kesempatan ni juga kita nak ingatkan buat kawan-kawan semua yang mana kami pun akan cuba untuk sampaikan info-info terkini, berita-berita terkini, maklumat-maklumat terkini dalam ruangan social media Perlis FM, yang mana anda boleh ikuti di Facebook, boleh ikuti di Instagram dan juga TikTok. Dan macam-macam program juga, konten-konten juga yang akan kami siarkan dari semasa ke semasa untuk anda nak ikuti dalam ruangan social media tu, okay? Jadi jangan lupa untuk terus ikuti kami dan boleh kongsi-kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain supaya ramai-ramai follow social media Perlis FM ni. Jangan risau, tak kena bayang apa-apa pun. Kadang-kadang tu pun ada juga kita akan live di TT, di Instagram, di Facebook kadang-kadang tu kan. Jadi untuk tak terlepas dengan apa-apa yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa, boleh terus tengok dan check out di ruangan social media Perlis FM, okay? Jadi apapun, banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Sambil-sambil tu kita nak layan lagu-lagu lagi untuk pertemuan kita malam ini. Jadi teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Jangan lupa kali di mana dah, okay? Terus layan, terus setia Perlis FM, suasi denganku.

0: Aira, hang nak dengar apa tu?
1: Tok ni, kawan ni, dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Baiklah kok, kita dengar sekali.
0: Hang nak dengar orang lain dah gosip dalam live?
1: Alah kok, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
0: Lawak hang kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapatlah like. Tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
1: Lah kok, saya dengar je pun. Janganlah marah.
0: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend. Tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang, bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Perlisa Farah.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Sejak kebelakangan ini, rakyat sering berdepan dengan kejadian tren rosak atau perkhidmatan tergendala. Oleh itu, Prasarana dan KTMB telah bertanggungjawabkan untuk mengambil langkah segera untuk memastikan lancaran perkhidmatan tren. Sebagai penyelesaian jangka panjang, Prasarana melabur lebih RM3.4 bilion untuk memulih secara menyeluruh perkhidmatan rel mereka. Kerajaan juga memperoleh 42 set tren baru bagi perkhidmatan ETS dan KTM komuter.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Segalanya di Perlis Afan.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan. Dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda. Dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam menerusi Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu. Dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia 102.9 MHz. Jumpa sekejap, okay? Terus layan Place FM, serasi denganku.

kertas Irene Sofia. Kertas siasatan dirujuk ke pejabat pengarah pendakwaan. Ritual bukan Islam. Lelaki bersama ibu ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes Irene Sofia, kertas siasatan dirujuk ke pejabat pengarah pendakwaan. Ritual bukan Islam, lelaki bersama ibu ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11.13 minit malam. Kita pun dah di jam yang terakhir ruangan Cerita Orang Paling 6.12 edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia yang mendengarkan di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi kita berbagi kurang daripada sejam lagi untuk terus bersama bagi pertemuan kita hari ini. Dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat yang dah nak masuk tidur. Moga mimpi yang indah, dan kita doakan supaya kita dipermudahkan segala urusan, dan moga-moga esok akan menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Yang masih lagi berjaga, yang masih lagi setia bersama, insyaAllah kita akan terus membuka tirai pilihan lagu-lagu sendu bagi pertemuan kita. Tak lupa juga yang bertugas malam-malam ni, shift malam ni kan, kita harapkan dapat selesaikan tugasan yang telah diberikan buat anda. Dan selamat bekerja lah, selamat bertugas kita ucapkan. Mungkin ada yang bekerja sampai esok pagi, dan insyaAllah kami akan terus menemani sampai pukul 12.30 malam. Dan lepas tu nanti akan terus bersama dengan Nasional FM sampailah ke pukul 6 pagi nanti. Barulah Place FM kembali untuk terus menemani anda untuk hari yang berikutnya. Jadi tak membuang masa lagi, ini dia Ku Di Halaman Rindu Left Handed, membuka tirai ruangan lagu sendu. Jangan duduk kali dah. Place FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita memperoleh 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingap pagi, dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan, dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Salman Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: National FM.
1: National Obaz Nam di National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi di National FM. Seperti biasa, saya bersama dengan anda memberikan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang tepat dan juga sahih untuk hari baru hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, 3 Jamadi Al-Awwal 1448 Hijri. Dan saya doakan kepada anda semua dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang sihat, di mana sahaja anda berada, apa yang anda lakukan dan juga apa yang anda impikan pada waktu ini, saya doakan semoga menjadi kenyataan. Dan yang bagi mendengarkan di seluruh Malaysia, juga dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Semestinya yang terbaik untuk anda. Dan ini adalah lagu permulaan untuk waktu ini bersama dengan kumpulan Search Ying dan Yang untuk anda. Di mana lagi kalau bukannya di National FM, sentiasa di hati.

0: sampai di langit mengakar di bumi.
1: Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Semasa yang terbaik di National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini saya nak kongsikan kepada anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, jangan lupa dengarkan National FM menerusi frekuensi 100.5 yang berada di balik pulau, Pulau Pinang 93.9. Dan jangan lupa dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Senang saja muat turun di telefon bimbit anda dan anda boleh dengarkan di mana sahaja anda berada, yang sambil memandu mendengar radio, sambil yang berada rumah juga boleh mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, bukan sahaja anda boleh dengarkan radio tetapi juga anda boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang ada di RTM Klik. Kita ada program dokumentari, juga ada drama bersiri yang terbaik, juga ada telemovie dan juga program-program hiburan khas untuk anda. Terus layan 24 jam 7 hari seminggu. Saya mendengarkan juga 34 sesi radio RTM khas untuk anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Jangan berubah, kalau dah sayang orang tu terus kekalkan sayang. Jangan berubah, sekelip mata, khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027,

0: sukan. Dan ini boleh dimula dengan dia yang berhormat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Muhammad Syahir Yaakob yang berada di Kuantan, Pahang, yang sedang mendengarkan National FM bersama dengan keluarga. Ada ucapan yang beliau ucapkan, selamat pagi dan juga semoga semuanya sihat-sihat sahaja buat mereka yang mengenali diri beliau. Dan juga rakan-rakan pendengar, juga ada Siti Aisyah yang berada di Pekan, Pahang, yang sedang bekerja pada waktu ini, shift malam katanya sehingga ke pagi. Selamat bekerja Aisyah, semoga kerja elok-elok, semoga dipermudahkan segala urusan, pastikan kerja dengan ikhlas. Dan juga terima kasih mendengarkan National FM. Juga ada Hezari yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan National FM. Terima kasih banyak untuk anda, dan anda boleh dengarkan juga menerusi portal radio RTM dan juga aplikasi RTM Klik di mana sahaja, senang je di hujung jari anda sahaja. Dan untuk anda terus berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik. Semestinya National FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan kepada anda yang sedang memandu pada awal pagi ini, yang pastikan perjalanan dirancang dengan baik dan juga sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada, terutamanya ketika berada di jalan raya. Dan bagi pengguna lebuh raya utara selatan, lebuh raya baru Lembah Kelang atau NKBE serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, dinasihatkan untuk anda mendapatkan maklumat trafik terkini sebelum memulakan perjalanan. Dan pengguna jalan raya juga diingatkan supaya sentiasa memutih hal laju, menjaga jarak selamat antara kenderaan dan juga memberikan perhatian khusus ketika memandu dan melalui kawasan kerja penyelenggara jalan ataupun lokasi kemalangan. Dan bagi mereka yang menuju ke utara atau selatan semenanjung Malaysia, rancang perjalanan lebih awal kerana kemungkinan perubahan keadaan trafik sepanjang perjalanan. Dan sementara itu, pengguna lebuh raya di Sabah dan Sarawak juga diingatkan untuk berhati-hati, terutama ketika melalui jalan yang gelap, berselekoh ataupun licin akibat hujan. Dan untuk mendapatkan perkembangan trafik yang lebih tepat dan terkini, anda boleh terus mengikuti saluran rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia serta mendapatkan maklumat daripada pihak berkuasa. Ingat, biar lambat asalkan selamat, dan jangan memandu ketika mengantuk, dan terus mendengarkan Radio National FM sentiasa di hati.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Bumi Band dengan lagunya Goda menghiburkan anda di National FM sebentar tadi. Dan untuk makluman semua, fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 9 Oktober 2026 dan berterusan sehingga penghujung Oktober 2026. Dan semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah dan ini menggalakkan pembentukan awan ribut petir yang lazim bawa kepada kejadian hujan lebat dan kilat berserta angin kencang dalam tempoh yang singkat, terutama pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan di barat dan di semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Fenomena cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Dan jangan lupa dapatkan maklumat cuaca dan gempa bumi terkini yang sahih melalui laman web rasmi aplikasi mobile My Cuaca dan juga media sosial rasmi jabatan, ataupun boleh hubungi talian hotline 1300 221638 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: dilaksanakan di bumi.
1: Kelantan, Rajang memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim,

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Selamat pagi dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati dan terus ceria, terus bersemangat. Dan jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click di mana sahaja anda berada untuk dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Bagi yang baru memulakan tugas pagi ini, selamat bertugas dan semoga segala urusan dipermudahkan dan lakukan juga tugasan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Dan bagi yang berada di rumah, juga ada yang beristirahat bersama dengan keluarga, bersantai sambil dengarkan radio, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa sentiasa tersenyum, ceriakan suasana dan juga sentiasa memberikan semangat kepada orang di sekeliling kita. Tidak kira waktu, tak kisahlah petang ke malam ke pagi, di mana sahaja, sentiasa sebarkan perkara-perkara yang positif. Seperti saya, terus memberikan anda yang terbaik, lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Seperti sahabat kita ni, Muhammad Yusri Muhammad Yaakob, yang berada di Kuantan Pahang, yang sedang mendengarkan radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada ucapan ya. Beliau ucapkan selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia National FM, dan juga semoga pagi ini dan juga hari-hari yang mendatang menjadi hari yang terbaik untuk semua. Terima kasih. Juga kita ada Siti Nordiana Yaakob yang berada di Ipoh Perak. Sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Katanya baru pulang dari kerja, sambil tu buka radio, dengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Siti Musliha Farhana, juga ada Kak Intan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memberikan kepercayaan kepada Nasional FM dengan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Dan untuk anda, di mana saja anda berada, terus dengarkan kami. Dan ini dia lagu daripada UKIS, Rhythm Si Jantung Hati. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my di mana sekolah di Sabah ditutup jika IPU lebih 150 selama 3 hari berturut-turut. Dan Kerajaan Negeri Sabah telah mengarahkan semua sekolah di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut akan ditutup buat sementara waktu. Ini menurut Datuk Zainuddin Aman yang juga merupakan setiausaha Kerajaan Negeri dan pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Ini langkah ini diambil untuk melindungi murid dan juga guru daripada kesan buruk jerebu terhadap kesihatan. Dan semua sekolah di seluruh tawar juga diarah tutup mulai hari ini berikutan jerebu yang semakin buruk. Semoga dipermudahkan segala urusan dan buat ada ataupun pelajar-pelajar yang masih lagi bersekolah, terus jaga kesihatan dan pastikan ikuti arahan keselamatan dan juga kesihatan yang telah ditetapkan. Semoga dipermudahkan urusan kita dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, khususnya yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu frekuensinya 91.7. Di Kuantan Pahang, 107.1. Di Seremban, Negeri Sembilan, frekuensi National FM, 91.7. Dan juga yang berada di Melaka dan juga di sekitar Segaman, Johor, frekuensinya 96.6. Bagi anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, itu dia antara frekuensi utama Nasional FM dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio RTM dan juga menerusi muat turun di telefon bibit anda RTM Click yang sememangnya percuma. Terus ceria dan juga terus menayang lagu-lagu yang terbaik semestinya di Nasional FM.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Bagi yang sedang memandu waktu ini, keadaan lalu lintas dan juga rangkaian lebuh raya utama di seluruh negara, pada awal pagi berada dalam keadaan yang secara terkawal, lancar dan selamat di kebanyakan laluan. Dan juga berdasarkan kemas kini semasa daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, aliran kenderaan di Lebuh Raya Utara Selatan Plus, Lebuh Raya Pantai Timur LPT serta Lebuh Raya Utama yang lain kelihatan bergerak lancar tanpa sebarang insiden luar biasa ataupun gangguan trafik yang begitu ketara. Walau bagaimanapun, bagi anda yang bersiap sedia untuk mulakan perjalanan harian ataupun merentas negeri, pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan juga panduan keselamatan jalan raya. Rancang waktu perjalanan anda setiap masa dan juga peka dengan keadaan cuaca yang sekarang ni mungkin berubah-ubah. Dan yang paling penting, rujuk aplikasi navigasi terkini ataupun pergi ke portal rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk mendapatkan laporan trafik secara langsung sebelum meneruskan perjalanan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat sampai ke destinasi untuk anda, dan terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Itulah lagu daripada Mila Jirin, Aku Lebih Tahu, menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi dan juga terima kasih diucapkan kepada Muhammad Afi, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan radio National FM pada waktu ini. Katanya baru pulang daripada Perak, baru sampai ke Kuantan. Terima kasih banyak kerana kekal setia bersama dengan National FM. Juga kita ada Ayu Rashid yang berada di Perak, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Juga bersama sahabat kita, antara pendengar setia yang sentiasa mendengar National FM setiap waktu, bersama dengan Muhammad Muhaimin yang berada di Klang, Selangor. Katanya belum tidur lagi waktu ni. Ada ucapan ya, selamat pagi kepada rakan-rakan yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini, yang sedang juga mengenali diri beliau. Pastikan anda hari ini merupakan hari yang ceria dan bermakna. Terima kasih atas ucapan. Dan untuk anda, boleh berikan ucapan, insyaAllah kalau ada kesempatan saya akan bacakan ucapan anda. Terus ke Facebook National FM sentiasa di hati, nampak gambar saya, boleh komen dekat situ. Dan terus berhibur bersama dengan National FM. Ini dia lagu daripada The Gapsy, Arigato.

0: masuk lah saya kontrak. Yaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

0: sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu yang terbaik dan informasi yang tepat dan sahih untuk anda. Jangan lupa pagi ini dengarkan Alfa 2.0 pada pukul 10.30 pagi dengan perkongsian mengenai ekonomi mampan PKS berdaya tahan Rabu 14 Oktober 2026 10.30 pagi bersama dengan panel undangan Dr. Roslan Jaafar, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi anda boleh mendapatkan manfaat dan juga pengisian menerusi Alfa 2.0 pada pukul 10.30 pagi ini. Dengarkan di Nasional FM dan juga boleh saksikan secara langsung menerusi Facebook Nasional FM. Dan untuk anda terus berhibur dan terus dengarkan Nasional FM di mana sahaja anda

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan National FM di aplikasi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Pada waktu ini, mungkin ada kaum ibu yang tengah bertungkul lumus, menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anak yang ke sekolah sebentar nanti, dan juga ada juga yang masih lagi bertugas di pejabat yang menyelesaikan tugasan yang hampir belum selesai. Ada yang shift malam, shift pagi. Saya doakan semuanya dipermudahkan segala urusan. Apa sahaja yang anda lakukan, sentiasa positif dan berikan yang terbaik. Dan berhati-hati juga bagi mereka yang sedang memandu. Mandu dengan berhati-hati. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi, ke mana sahajalah yang anda tuju. Semoga selamat sampai. Terus mendengarkan National FM di mana sahaja, sentiasa di hati anda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita memanjat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk hadir sama-sama kita kongsikan beberapa perkara. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Nabi kata, aku rindu sangat dengan saudara-saudaraku. Maka bila sahabat dengar gitu, maka sahabat bertanya, alasna ikhwana? Dia kata, wahai Nabi, bukankah kami ni saudara kamu? Maka Nabi berkata, bal antum ashabi. Kamu ni bukan saudara aku, kamu ni sahabat aku. Bahkan kamu tu sahabat aku. Siapa dia saudara Nabi yang Nabi rindu nak berjumpa dengan dia? Iaitu humul ladzina lam yarawni walakin yu'minu nabi, iaitu mereka itu tidak pernah melihatku tetapi beriman denganku. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala dan sidang pendengar sekalian, begitu cintanya, begitu dambanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merindukan untuk berjumpa dengan umat dia yang beriman kepada dia sedangkan tak pernah melihat dia. Seronoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sukanya Nabi. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam cintakan umat dia, lebih-lebih lagilah umat dia mesti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'a man ahbabta. Seseorang itu bersama dengan orang yang dikasihinya. Kalau kita ni sayang, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kena selalu menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena selalu ingat. Sebab orang yang selalu ingat ni dia kasih. Man ahabba syai'an fakasratuhu zikruhu. Siapa yang suka, kasih, sayang pada suatu benda, maka dia banyak sebut benda tu. Sikit sebut benda tu, sikit sebut benda tu. Maknanya diminatlah pada benda tu. Macam kita, kalau kita minat pasal motor umpamanya, sikit cerita pasal motor, sikit cerita pasal motor. Bagi orang yang tak minat motor, minat kereta, dia tak apa, tak apa nak dengar sangatlah. Sebab itu bukan benda yang dia kasih. Sebab apa kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaka ala khuluqil azim. Bahawasanya dikau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Sebabkan hebat mulianya Nabi, sempurnanya Nabi, tinggi, bersangatan. Ya, azim ni maknanya bersangatan mulia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersangatan tinggi akhlak Nabi. Macam kita dalam sembahyang, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu bersangatan. Jadi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat mulia. Sehingga kan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kasihnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tak mau berpisah. Sampai tak mau berpisah. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sauban, iaitu dulunya dia tu hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk di, orang kata, di ujung kota Madinah, jauh dengan kota Madinah. Tapi sebelum tu dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bila dah merdeka, maka dia pun pergi pilih satu tempat tapi jauh daripada kota Madinah. Maka suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah dia. Ialah orang yang dah bersama dengan dia mesti teringat. Maka Nabi pun pergi ziarah Sauban ni. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Sauban tu, syadid dan hubbi. Sauban ni Sauban dengan Nabi ni, syadi dan hubi, maknanya dia sebenarnya dia sangat kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga qalilu sabri ala mufaraqatihi. Jadi sahabat ni dia kalau boleh dia tak nak berpisah sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan sahabat ni, maka ditanya, ya, dia tengok sahabat ni kurus, pucat. Ya, kurus pucat. Maka Nabi tanya, ya, kepada sahabat ni, dia nampak kurus sangat kan. Maka sahabat dia kata, ma bi waja'in. Dia kata, aku ni tak ada sakit, tak ada susah wahai Rasulullah. Tapi kenapa nampak macam kurus? Dulu bersama dengan Nabi tu berisi, gemuk, apa semua, ceria dan sebagainya. Tapi bila dah lama tak jumpa ni, ya, jadi macam pucat, macam orang sakit je kan. Maka sahabat ni kata, ghaira anni idza lam araka istawhashtu. Jadi dia kata, melainkan aku ni apabila tak melihat engkau wahai Nabi, istawhashtu, maknanya wahsyatan syadidatan, maknanya bersangatan susah, teringat tu sampai jadi kemurungan, macam orang peras nak, macam orang peras dalam bercinta. Dia tak ada selera makan macam kita yang baru mula-mula bercinta ni, terkair-kair nasi tu kan. Sebab apa? Sebab baru putus. Tapi cuba orang yang baru dilamun cinta, orang yang baru dapat cinta, seronok dia. Lepas tambah-tambah nasi tu, semangat dia. Tapi orang yang merindukan kepada sesuatu, dia akan teringat. Itu sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila Nabi tanya, kamu dah makan ke belum? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, belum. Maka Nabi suruh dia balik makan. Maka bila Nabi jumpa balik, Nabi tanya, cepatnya makan. Aku tak pernah tengok orang paling cepat makan kamu. Dia kata, wahai Rasulullah, macam mana aku? Ya, aku nak makan. Ya, tengok makanan nampak kamu, tengok air nampak kamu. Jadi sebut tak kena. Jadi dia pun patah balik bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dilihat Nabi, nak orang kata nak bersama dengan Nabi tu jauh sangat, rumah sahabat ni dengan Nabi, maka sahabat ni kata, kita jumpa di akhirat nantilah, bersama di akhirat nanti. Maka bila begitu dipikir-pikirkan sahabat ni kata, kalau di akhirat nanti tak tahu, kalau Nabi tu memanglah syurga tu syurga peringkat tertinggi, tapi aku ni tak tahu masuk syurga ke tidak. Kalau masuk syurga ni mungkin kat bawah. Macam mana nak bersama pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam kita nak juga masuk syurga kan. Tapi kalau boleh tak naklah yang bawah, kalau dapat tengah pun dah okey lah. Jadi lagi sudah susah sahabat ni, lagi susah hati dia. Macam mana nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia syurga yang paling bawah ni, dia punya yang paling, orang yang paling last masuk dalam syurga ni, dia punya luas syurga tu 4 kali dunia. Itu paling last sekali dia punya luas syurga tu. Sahabat ni kata, macam mana aku nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka bila Nabi tengok begitu, maka Nabi bersabda, ya, mu dengan aku ni kahataini, seperti orang yang melekat, maknanya berdempik. Yang ni dekat sangat. Maka kita pun kalau boleh biarlah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara untuk mendekatkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena selalu sebut nama dia, kena selalu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita selalu ingat orang ingat kita. Jadi di antara perkara yang kita sayang nak dengan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu kita nak mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita nak ceritakan sedikit bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ahli keluarga dia. Kita nak masukkan, nak ikut, sebab kita kasih kepada Nabi, kita nak ikut sebagaimana yang Nabi terapkan, yang Nabi usahakan dalam ahli keluarga. Bagaimana keadaan Nabi bersama dengan ahli keluarga dia? Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan ya berjumpa dengan Allah dan juga hari akhirat serta banyak mengingat ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahawasanya ya akhlak Nabi hanya di masjid saja. Tidak. Tapi fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang terbaik.
1: Allahumma

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira, insyaAllah. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka kan? Jom kita tengok kenapa hati kita boleh mati. Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya bila kita melakukan dosa sahaja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan, dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak, dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki . Orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu taala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu taala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni, hidayah tak masuk dah. Bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekarang tu daripada saya Hafiz Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

0: Alam muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أو

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan Al-Quran yang selalu kita baca, Al-Quran yang selalu kita tadabbur untuk kita mendapat intipatinya, memberi suatu petunjuk dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan insya-Allah pada pagi ini sidang pendengar sekalian, kita akan sambung lagi bacaan Al-Quran kita. InsyaAllah kita akan sambung ayat 273 dan ayat 274 surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.

Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 273 surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillah. Tuhan kata pemberian sedekah ataupun pemberian infak itu lil fuqara, untuk fakir. Jadi fakir ini dia berbeza dengan miskin. Kita selalu dah sebut fakir miskin, fakir miskin. Fakir dia lebih susah, lebih miskin daripada orang miskin. Seolah macam dari sudut pendapatan dia tu, kalau nak makan hari ni, dia nak kena cari hari ni. Ataupun kalaulah dia ada makanan hari ni, cukup hari ni, esok dia kena cari lain. Orang miskin, dia ada lagi untuk makanan hari ni, esok mungkin dia ada lagi, mungkin kalau kata 2-3 hari lagi dia nak kena cari lain lah. Jadi bekalan yang ada untuk orang miskin lebih banyak daripada apa yang ada di sisi orang yang fakir. Jadi Tuhan sebut dalam ayat ni bagaimana pemberian sedekah, pemberian infak itu keutamaannya kepada orang-orang yang fakir. Alladzina uhsiru fi sabilillah. Yang mana fakir ini telah menjadikan diri dia, yang mana diberkhidmat, diberjuang pada jalan Allah, yakni membela Islam. Tuhan kata la yastati'u nadarban fil ard. Yang mana bila dia duk sibuk dengan berkhidmat di jalan Allah, pi perang apa semua, la yastati'u, Tuhan kata dia tak mampu, dia tak berupaya untuk darban fil ard, untuk dia berjalan rata bumi ni. Untuk dia kalau kata pi mengembara rata tempat ni untuk berniaga lah. Untuk dia dapat hasil pendapatan. Soalan macam ni lah. Ayat ini bagaimana keutamaan sedekah bagi kepada fakir. Orang yang menjadikan diri dia berkhidmat di jalan Allah semata-mata. Tak ada masa dia untuk dia nak pi berniaga. Untuk dapat pendapatan yang lain. Tak ada, tak ada. Dia tak ada. Tak ada masa dia. Yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'afuf. Yang mana? Mereka itu disangka, maksudnya orang kaya lah, orang kaya sangka oleh orang-orang yang tidak mengetahui halnya kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Apa maksud ayat ni? Ayat ni nak menyatakan kadang-kadang kita tengok, ish, tengok mereka ni duk berkhidmat kat jalan Allah ni, mereka ni ada duit kot. Jadi sangkaan orang duk anggap macam mereka ada duit, padahal mereka ni tak ada duit. Mereka ni tak ada nak pi meniaga rata tempat, nak mengembara, nak pi berdagang, tak ada. Cuma orang duk sangka, yahsabuhumul jahil. Jadi orang yang jahil menyangka yang fakir ni adalah kaya sebab mereka tak minta-minta. Rupanya hak mereka tak minta-minta ni sebab mereka tak ada masa mereka tu mereka khidmat untuk agama. Jadi sedang pendengar dirahmati Allah sekalian, Tuhan kata lagi, Tuhan kata ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Kamu kenal mereka, Tuhan kata. Kamu tengok mereka, kamu kenal. Maksudnya depa ni memang masa depa habis untuk agama. Jadi antara tabiat depa, Tuhan kata la yas'aluna an-nasa ilhafa, dan bukanlah sifat mereka untuk mereka minta sesuatu daripada orang ni kecuali dalam keadaan mereka terdesak. Ada setengah orang ni bukan sentiasa minta-minta. Kadang-kadang kita dah tengok ada orang suka meminta-minta. Rata tempat kan, kadang-kadang dia mampu. Rata tempat dia minta-minta. Ada hak betul kita tak nafikan. Sebab tu dah saya sebut kepada masjid-masjid, kadang-kadang ada orang hak minta bantuan kat masjid, kita bagilah. Tak payahlah soal banyak. Kita bagi tu atas nama Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni orang yang terputus bekalan. Tetapi kalau nampak macam nak kecoh ya, tak apa, kita bagi dalam jumlah yang sikit. Tak perlu jumlah yang banyak. Jangan kita terlalu awal untuk sangka buruk. Mungkin orang hak minta tu orang yang betul. Cuma kita berpada-padalah kan, berpada-pada. Jadi dalam ayat ni nak menyatakan wa ma tunfiqu min khairin, apa yang kamu nafkahkan di jalan Allah, benda-benda yang baik, harta yang halal, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Jadi ayat 273 ni sedang berdengar sekalian, Allah menjadikan fakir sebagai asnaf, terutamanya fakir yang bergerak di jalan Allah, masa dia dia habis untuk dia berkhidmat di jalan Allah, hak inilah menjadi keutamaan untuk kita beri sedekah kepada mereka. Ayat yang seterusnya ayat 274, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar, mereka yang menafkahkan hartanya bil-lail, pada waktu malam, wan-nahar, dan siang hari. Allahu akbar. Hebat orang yang macam ni.
malam pun sedekah, siang hari pun sedekah, pi masjid mari insya sedekah, subuh pagi esok sedekah, mai zuhur asar sedekah, jumpa anak yatim siang hari pun sedekah, jumpa orang yang susah waktu malam pun sedekah. Allahu Akbar, hebat. Ayat ini suatu pengiktirafan yang Tuhan bagi kepada mereka yang sedekah tak kira masa. Allahu Akbar. Sirra wa alaniyah, bukan setakat siang malam, sirran, sama ada secara rahsia, secara sembunyi, orang lain tak tahu, wa alaniyah, ataupun secara terang-terangan. Maksudnya agama iktiraf, jangan kita sangkung, dia tu riak tu sedekah depan orang ramai. Tak, dia sedekah depan orang ramai tu untuk memberi perasaan kepada orang lain supaya sedekah macam dia juga. Sebab itulah antara perkara yang kita boleh hasad ialah orang yang sedekah di jalan Allah, kita boleh hasad kepada dia. Kita tengok, ini tak aci ya, dia dapat pahala, kita tak. Ha kan, sebagaimana kita hasad tengok orang baca Quran, kita pun nak baca sama. Yang Tuhan tak bagi kita hasad ialah jiran kita beli kereta baru, kita kata, beli kereta baru, sekehen je. Ha kan, kita tengok tu hasad dengki. Bahkan kita tahu, biar isteri dia rosak bi. Ha, tu hasad. Tetapi hasad dibenarkan dalam perkara kebaikan, terutamanya dalam bab sedekah. Jadi Tuhan mengiktiraf, Tuhan puji golongan yang menafkahkan harta mereka malam hari, siang, secara rahsia, bahkan secara terang-terangan. Tuhan bagi ganjaran apa? Tuhan kata, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Kula nak rasa bimbang nanti kita sedekah nafkah apa semua nanti habis duit kita. Hak tu semua kita kata bisikan syaitan. Sebagaimana ayat kita baca sebelum ni, syaitan dia akan bisik, dia kata, ni has sedekah banyak-banyak ni jadi miskin lepas ni. Jadi syaitan dia nak kalau kita bakhil tu, tu geng dia lah. Jadi orang yang menafkahkan harta antara keridhaan, antara rahmat yang Tuhan beri kepada mereka ialah mereka mendapat ganjaran di sisi Allah dan tidak ada ketakutan, ada kebimbangan dalam diri mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pula rasa bersedih hati. Jadi orang yang macam ni, dia kan dapat pahala di sisi Tuhan, dia tidak ada kebimbangan sebab Tuhan dah janji dah sesuatu untuk dia. Dan walahum yahzanun, dan dia tidak akan bersedih hati. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi." Nabi kata, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang baraka.

0: Hello, serasi dengan ku di 102.9 Mega, 7.20 minit pagi. Morning, Raya.
1: Morning, selamat pagi, Shazali.
0: Oh, semangat. Tak lagi risau kita dekat Raya ni.
1: Bapak Shazali.
0: Baik, Alhamdulillah, Ayan. Ayan semua okey, ya?
1: Okey, Alhamdulillah.
0: Sepanjang dua hari dengan siapa, Aina tu?
1: Aina, okey.
0: Dia tak ada bully pun, Raya,
1: ni? Tak ada. Tapi kadang-kadang tu ada juga lah sikit-sikit. Biasalah, Gen Z.
0: Gen Strawberry. Jangan nekan-nekan Strawberry, tak tekan. Dia lembik. Marah dia bagi. Kalau dia bully-bully pun bagi tahu.
1: Roger.
0: Sebagai kita kan.
1: Tapi okey.
0: Dia okey.
1: Mestilah takkan Aina tu.
0: Yelah.
1: Dia kalau dalam konti dia. Shira. Dia punya tagline lah.
0: Dia punya tagline gitu.
1: Shira. Kaya lah buat tak jadi. Sebab saya depan tu dia keras sikit.
0: Okey. Apa persamaan tau? Apa persamaan Shira dengan Raya? Shira tahu tak? Raya tahu tak?
1: Aku dia kata apa tu? Maksud dia kata comel kan? Maksud dia kata comel kan?
0: Sama-sama comel okey lah. Sama-sama pendek.
1: Okey lah, sama-sama tinggi. Maknanya saya dapat pandai konti yang skufu lah juga.
0: Skufu lah, okey lah. Pagi-pagi mengatakan kat orang. Okey, saya just seronok-seronok.
1: Cerita kita buka muka di mall.
0: Muka di mall.
1: Kadang-kadang pergi dengan apa perasaan yang seronok ni. Dia punya membawa sampai 10 lagi.
0: Untuk orang-orang seronok.
1: Nah, bukan kena bayar.
0: Okey, Raya, dah pagi ni kita harapkan semua pendengar setia di Perlis FM semua ceria dengan permulaan kita untuk hari ini. Dan langkah kita dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim untuk mengatur kehidupan kita hari ini. Dan yang tentunya insyaAllah lah, kita tak menguruskan diri kita sepenuhnya. Kita serahkan pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala menguruskan diri kita.
1: Ya,
0: insyaAllah.
1: Laluan hidup kita ni adalah satu proses kehidupan, walaupun dengan rutin yang sama tapi berbeza-beza.
0: Oh, ya. Betul.
1: Beza-beza laluan dia.
0: Kan,
1: hari ini kita nak lalu kiri, kita lalu kiri. Kiri kita pergi kanan. Kadang kita pergi Kuala Perlis. Pilih mana nak pergi dulu. Sebab ada kadang-kadang nak pergi kerja di Kuala Johor dulu.
0: Betul lah.
1: Sejak hari ini nak beli ayak jok pagi-pagi. Ada.
0: Iyalah.
1: Betullah.
0: Tapi kalau nak pergi dari Sipapat nak main kangak, nak main kangak ni jangan kau nak tahu tulang.
1: Kuijo. Betul kau tanya pasal apa lepas lagi kita jam. Mana ada jam kat polis ni?
0: Polis of Fam.
1: Nasi dia gitu.

0: Bon Jovi dengan a bad name untuk anak bad name. Ayolah bad love.
1: Bad name lah. Bad name, nama buruk pula.
0: You give love a bad name. You give love a bad name.
1: Bagi apa tu? Bagi nama, bagi nama buruk pada cinta.
0: Buruk cinta lah.
1: Ya cinta ni kalau kita tak pandai pun dia boleh lah ke arah keburukan tu.
0: Ya. Ke tak pandai cinta.
1: Tapi bila cinta buat cinta ni, kasih sayang ni pastinya pupukan kasih sayang tu yang baik-baik ajalah.
0: Nama pun cinta.
1: Tapi cinta ni bukan satu kita tengok linear saja tau. Bukan kepada pasangan saja.
0: Betul.
1: Tapi cinta kepada macam-macam lagi. Cinta kepada tumbuhan.
0: Dia lebih universal.
1: Kepada haiwan. Itu adalah perasaan cinta. Betul. Contoh kita cinta dekat kita punya apa tumbuhan-tumbuhan kan. Kau tak kita tak api lah hari-hari duduk pergi memotong kereta. Betul ya. Kalau kita tak cinta dengan kerja kita. Sebab kita ada rasa cinta tu. Mana nak pergi memotong kan. Tak tahu dengan semok dia apa semua.
0: Dengan nyamuk lagi.
1: Dengan nyamuk lah. Tampak pergi. Tiba-tiba ada jumpa tu dia tali pinggang getah hari itu.
0: Yang pentingnya untuk buat semua tu kita kena ada keagungan cinta pada Allah. Itu dia akan memelihara kita dari segala-galanya insya-Allah.
1: Itu nombor satu dia letak wei, betul dia mai kemudian nak bohong ni.
0: Betul. Adik pandai. Adik. Kita nak tengok ni apa yang diwarakan ataupun apa yang diramalkan oleh Met Malaysia.
1: Baik.
0: Untuk keadaan jaya kaji cuaca bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ni 14 dah hari ni Rayang.
1: 14
0: belas
1: betul lah apa cerita
0: dah pagi
1: ni.
0: Okey, apa cerita hari ni. Pagi makan jerih lo. Okey. Pagi ni dilaporkan ataupun diramalkan oleh Met Malaysia pagi ni tiada hujan. Pada waktu petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam juga tiada hujan. Semua maksimum kita hari ni Rayang main catat boleh mencapai 32 darjah Celsius.
1: Okey, alhamdulillah. Masih lagi dalam, kalau bagi saya sejuklah. Sebab tak boleh sejuk kalau 32 ni. Sebab kalau normal-normal ni naik kereta ni kalau kita apa daripada pejabat ni tengok kan temperature dalam kereta, suhu dalam kereta punya apa odometer tu 37.5 38.
0: Saya tak tahulah, saya duduk mengikut dalam Perlis ni itulah cuaca yang saya tahu lah. Yang lain lah, saat-saat Hong Kong, saat-saat Taiwan, saat-saat Korea.
1: Sejuk lah.
0: Jadi apa-apa kita harapkan yang terbaik untuk negeri Perlis. Walaupun dalam negeri-negeri lain bising pasal jerebu, kita adalah juga nampak bayang-bayang tu. Tapi tak mendatangkan masalah untuk kita lah.
1: Dan itulah bila kita cerita pasal jerebu ni, teringat pula saya tu kan. Kan negara jiran bagi kita oksigen dia.
0: Awak kan nak beli oksigen bagi tahu kita.
1: Dia beli je oksigen pula.
0: Dahsyat betul.
1: Dia kata dia ekspor oksigen lah.
0: Aduh, jawapan tu kira dahsyat lah.
1: Hebat lah. Senang lagi jawapan aku tu. Kita pun tak terfikir aku tu punya jawapan kan.
0: Aduh, dia kira oksigen ya Allah nak menyawa pun tak boleh.
1: Kan? Tapi jerebu kan ada indeks pencemar udara dekat Kuala Lumpur dan juga belah Selangor dan juga 9 kan. Tinggi ke sana sampai ada apa sekolah yang ditutup juga di belah Johor.
0: Disebabkan
1: oleh jerebu ni. Jadi sekali lagi kalau kata sama-sama dengar kita sedang dalam talian ni dekat belah-belah sana tu, dia kata patutlah SOP dengan yang telah ditetapkan cikgu-cikgu kawan-kawan saya belah-belah sana pun dah beritahu kan. Tapi dia buat kerja kat dalam rumah. Tapi dia berkata macam teruk. Nak keluar pun kata macam tak kelih dia tau.
0: Pandangan terang macam kabus pula.
1: Pelik dia tau kan. Tapi itulah sebab kita duduk sini kan. Tak terkesan sangat kita. Tapi dekat sana terkesan lah.
0: Hari itulah kita katakan semoga semuanya menjaga kesihatan masing-masing, tambah dengan demam influenza lah apalah, semua adalah ni. Hati-hati dengan kesihatan anda. Okey, 7.30 minit pagi, sekejap lagi kita nak tengok apa yang terkandung dalam Ia Khabar
1: Cantik Perlis FM.
0: Rasa dengan tu.

0: Kalau cinta, kalau suka, bagi tahu. Jangan diam je.
1: Kalau diam tu yang masalah tu, bila pendam lama sangat kan, tak dapat lah.
0: Apa ni tak tahu?
1: Kan? Orang tu kahwin dengan orang lain dah.
0: Orang sambal di elang. Mata melopong ni.
1: Sebab macam mana kan? Dah diam-diam dah jatuh cinta je. Cuba cakap-cakap.
0: Gentle lah.
1: Cakap-cakap jatuh cinta. Sebab apa kau yang takut cakap ni? Sebab dia takut ni, selalunya Abang Zali. Takut rejection lah. Takut tolak. Pedih. Biar diam lagi daripada dia kena reject tau. Dia rasa macam kalau kena reject malu. Dia punya ego tercalar lah. Apa kurangnya saya?
0: Baru tu sanggup tanggung derita tu lah. Diam kan? Dalam hati
1: derita gelora membara hati.
0: Terbalik tu.
1: Terbalik. Copyright
0: terbalik. Okay Ryan, kita nak tengok tajuk yang kemar kita. Ryan ada tak?
1: Okay, cerita kita ni pasal
0: nampak lah mudah kita buat kerja.
1: Okay, pasal ni lah, pasal masih lagi dengan doktor-doktor yang kontrak ni. Kan dia serap dalam belajar.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi begitu juga ada juga yang kata nak juga keperluan jururawat ni diberi penjawatan tetap.
0: Sebab
1: apa, mereka pun juga ramai. Kadang-kadang mereka juga adalah staff-staff kontrak kan. Itulah dia kata, sebab dah terlalu lama sebenarnya dia kata, sebablah dalam belanja 2027 baru-baru ni kan semua dapatkan doktor-doktor dan juga pegawai farmasi. Dia kata kalau boleh diperluaskan lagi kepada sahabat-sahabat kita kontrak yang jururawat ni. Dia kata bahawa siang malam kerja dan sebagainya.
0: Alhamdulillah lah kan. Dah ditanggung lama dah cerita bab doktor ni kan. Ini selesai juga lah.
1: Ramai 9,000 banyak
0: kan? Senyum akak-akak dia hari ni. Tak kena marah dah pakcik-pakcik tu semua. Pakcik pesakit-pesakit pun honak juga. Yang gatal pun ada sikit-sikit.
1: Cucuk dah ni.
0: Cucuk dah.
1: So cucuk sikit lagi.
0: Nurse tak cucuk lagi.
1: Lepas tu tengok kerai. Lepas tu terlebih dos.
0: Ikat jarum kat lengan boleh tahu. Okey, tentang pengguna punca pemenang terbesar belanjawan 2027 kan. Kuasa membeli terus melonjak lah. Dalam cerita apa pun kan, ada yang setuju, ada yang tak setuju, macam-macam lah. Cerita buat parlimen tu tak apalah. Biarlah hero-hero parlimen tu masing-masing dengan pendirian masing-masing. Dengan kerja mereka. Tapi kita di sini, kita nak beritahu yang sektor pengguna sebagai penerima manfaat utamalah belanjawan 2027 berikutan pelepasan cukai lah. Pendapatan individu yang diperkenalkan kali pertama 2010 berpotensi meningkatkan kuasa perbelanjaan rakyat Malaysia yang berpendapatan sederhana. Jadi alhamdulillah lah. Jadi lonjakan bantuan dan sebagainya. Kerana kerajaan menganggarkan bahawa langkah-langkah pencukaian yang digabungkan dapat memberikan kira-kira 5 juta pembayar cukai pendapatan boleh guna tambahan sehingga RM1,600. Jadi belanjawan itu menaikkan had pelepasan cukai pendapatan individu daripada RM9,000 kepada RM12,000 disamping mengurangkan kadar cukai pendapatan individu per mouse tautin sebanyak 0.01% bagi julat pendapatan bercukai RM70,000 hingga RM100,000 dan RM100,000 hingga RM150,000.
1: Wow, macam pakai ekonomi tu.
0: Sopo tero.
1: Jadi cerita pasal pendapatan cukai ni ada untuk macam-macam lah. Macam antaranya untuk orang yang menjaga wagak emas. Di pelepasan cukai juga sebenarnya. Tapi dia adalah syarat-syarat dia. Banyak juga lah kalau kita bab apa ni, pelepasan cukai ni diperluas lagi kepada perubatan, kepada pendidikan, kan, gaya hidup. Satu lagi ni, kita juga mendapat subsidi pelepasan cukai daripada segi pendidikan, penggunaan untuk inilah yang kita semak saya ni, artificial intelligence ataupun AI. Okey, jadi dia memperuntukkan 100,000 account untuk rakyat Malaysia yang mana nak gunakan ChatGPT. Dia bagi subsidi untuk subscribe secara bulanan lah.
0: Okey.
1: Biar lah syarat-syarat dia tu kan.
0: Okay. Lepas ni panjang lagi lah cerita bersiri raya tu.
1: Dapat subsidi okey.
0: Ada lagi episod-episod seterusnya nanti lah.
1: Ada lagi.
0: Tunggu. Alright, layar Police FM.
1: Selasi dengan tu.

0: Lukman Padovski featuring Bunga dengan Pilihanmu. 7.41 minit pagi.
1: Ya, masih lagi bersama dengan saya, Ryan dan juga Sazali. Okey. Yeah. Okay. Nak cerita apa lagi?
0: Cerita lagi masih lagi dengan Ia Kebal.
1: Ia Kebal. Okey. Ini cerita tentang siapa yang tak kenal dengan Aina Abdul.
0: Aina Abdul.
1: Okey, dia melangkah mewakili Malaysia di pertandingan World Championship of Performing Arts WCOPA di Los Angeles, Amerika Syarikat. Jadi pada penampilan itu Aina memenangi kategori Vocalist of the World.
0: Wow.
1: Dan pada 14 November depan pula dia bakal mewakili negara dalam pertandingan Eurovision Asia 2026 yang akan berlangsung di Thailand.
0: Ya. Yeah.
1: Dia kata dia sikit sebanyak dah bersedia dah untuk mengharumkan nama Malaysia di bumi Bangkok. Jadi kita tahu lah Aina Abdul ni dengan dia punya persembahan secara persembahan pentas dia tu kan, fizikal dia tu, dia punya baju dia semua kan, memang cukup lengkap kan, apa menjayakan satu
0: kostum dia kan.
1: Jadi kan, cuba tengok kalau kata itu tema dia, dia lagu contoh dia nyanyi lagu apa, lagu lagu buah tak?
0: Ya.
1: Dia pakai baju
0: lagu apa?
1: Lagu buah.
0: Ada lagu dia
1: contohlah. Ini
0: jangan membongak aku ni.
1: Saya bagi contoh lagu
0: contoh. Terkejut kita.
1: Dia pakai baju durian. Tapi banyak lagu-lagu cinta lah.
0: Lagu cinta lah.
1: Dia pakai baju apa semua tu melambangkan cinta. Itu tengok dia pakai apa macam balutan tisu kan. Balutan tisu tu dia simbolik kepada riau lah. Menangis banyak sangat. Jadi satu badan dia dah dengan tisu.
0: Dengan tisu. Okay.
1: Bukan senang tu. Betul. Nak dapat satu idea untuk menzahirkan satu persembahan yang sangat-sangat mantap. Dia
0: petang. Ya. Sampai jadi satu isu lah dalam satu pertandingan reality tu kan.
1: Bukan apa. Sebab pasal dia masuk tu orang tak gelih.
0: Tapi dia memang Aina Abdul ni dia memang naik di luar negara lah. Sebab dia masuk pertandingan kat Malaysia ni tak pernah dekat, orang tak pernah kenal dia pun. Kemudian dia pergi ke Amerika, dia masuk satu pertandingan reality TV kat sana,
1: Championship tu.
0: Dia menang kat sana, baru balik baru orang kenal dia. Tapi ada seorang lagi tu, Ryan.
1: Siapa dia?
0: Awak kenal tak Nene Royal?
1: Nene Royal? Siapa dia?
0: Awak tak kenal?
1: Serius.
0: Okey, awak kalau di Thailand sekarang ni ataupun di sebelah Asia Tenggara ni dan juga di Amerika, Nene Royal adalah pemenang ataupun juara untuk American Got Talent yang baru ni. Dia ni budak Phuket. Main basking dekat pasar malam dia.
1: Nene Royal.
0: Akhirnya sekarang dia dah bergelar jutawan. Dia seorang rockers lah. Budak perempuan yang sangat-sangat muda lagi, masih lagi bersekolah. Dan dia mampu membuat persembahan dan memukau semua juri-juri American Got Talent tu. Dan juga semua rakyat Amerika yang kebanyakannya menyokong Nene Royal ni. Dan akhirnya dia bawa balik pulang dengan kemenangan yang berjuta-juta ringgit. Sekarang dah jadi jutawan
1: kan? Orang Phuket Thailand.
0: Phuket Thailand. Nene Royal.
1: Menang American Got Talent 2026 3 minggu lepas.
0: 3 minggu lepas.

0: dia bergandingan dengan Linkin Park dan sebagainya. Dia dah pisah tahap bergandingan dengan Linkin Park. Bayangkan tengok.
1: Oh, kerana AGT tu. Dah dikenali dengan Linkin Park sekali.
0: Yeah. Wow. Dia main gitar, dia solo, dia lah gitaris dan dia lah penyanyi.
1: Asyik.
0: Oh, dengan suara dia yang dahsyat. Nenek Royal memang hebat.
1: Hebat dia dapat apa perform dengan Linkin Park tu. Oh.
0: Betul.
1: Tapi dia kawan lawan kita Mas Ali. Kita perform dengan DJ Park.
0: Itu lawak.
1: Siapa lagi tiada?
0: Itu lagi tiada pun ada lawak lah.
1: Ini lawak Linkin Park. Kita DJ Park.
0: Jangan marah, geng.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya, Sazali Ahmad, dalam Berita Perlis FM.